0: Permatera ing lari budaya Jawi suara budaya Jogja sutas nambudoyo maturun panjenengan tansah nyawiji lan sak menika sumangga kita pitangetaken sesarengan informasi mengenai harga komoditas pangan kali ini di pasar yang ada di Kota Yogyakarta di Pasar Beringharjo. Kita mulai sutas nambudoyo dari harga beras terlebih dahulu. Untuk harga beras SPHP di harga Rp12.500 per kilonya. Kemudian untuk minyak goreng curah per liter ada di Rp19.000. Cabai rawit hijau per kilo ada di Rp45.000. Gula pasir curah di harga Rp17.500. Kemudian beras premium begitu ya di harga Rp14.500. Gula pasir kemasan di harga Rp17.500. Untuk tempe perbungkus ada di Rp15.000. Kemudian beras medium di harga Rp13.000 per kilo. Tahu putih per kilo Rp9.000. Ada minyak kita per liter di Rp15.700. Kemudian minyak goreng kemasan premium di harga Rp20.000. Kacang hijau per kilo di harga Rp26.000. Bawang putih cutting di harga Rp36.000 per kilo. Garam halus per kilo di Rp12.000. Kemudian ayam kampung utuh satu ekor Rp105.000 per kilo. Kemudian ada bawang merah per kilo Rp29.000. Bawang bombay Rp30.000 per kilo. Kita beralih satu senang budaya untuk harga daging sapi Sandung Lamur per kilo di harga Rp105.000. Untuk jeruk lokal di harga Rp17.000 per kilo, ketimun sedang di harga Rp17.000 per kilo. Kemudian telur ayam kampung per kilo di Rp50.000, ketela pohon per kilo di harga Rp6.000, kentang sedang di harga Rp10.000, kacang panjang di harga Rp8.000. Setasna budaya, cekap semanten untuk informasi harga komoditas pangan di Melepet Pasar dan Meniko. Kita ketemu lagi di Melepet Pasar Cadai pun Sugeng Injang matur nuwun.
1: Say.

0: Bu, kenapa dari tadi kok di belakang terus? Emangnya baru apa toh, Bu?
1: Pak, Bapak ini dari tadi kok panggil-panggil terus. Ada apa toh, Pak? Ini loh, Pak. Ibu baru milah-milah sampah.
0: Memangnya kenapa toh, Bu? Sampah kok udah tadi pilah-pilah. Yang plastik di sana, yang sayur bekas di sini, Bu, langsung dibuang saja.
1: Aduh, Bapak ini bagaimana sih? Ini sampah basah, Ibu letakkan sendiri. Begitu juga sampah kering, Ibu beri tempat sendiri.
0: Lah, terus sampahnya mau diapain lagi nih?
1: Gini loh, Pak. Sampah basah ini akan Ibu jadikan kompos untuk pupuk tanaman. Sedang sampah yang kering, seperti kertas, kardus, kan bisa dijual. Iya kan, Pak?
0: Oke, oke. Kalau begitu, Bapak mau bantu Ibu.
2: Pilah-pilahlah sampah yang ada di rumah tangga Anda. Sampah memiliki manfaat yang banyak bagi kita.
3: La la la la la la la. Miroar, mongbo miroar, dimoa dunglor wayom kiela fam la bluebell. Wahai cermin ajaib, siapa yang tercantik di dunia ini? Pasti gue lah ya.
4: Siti, gue ki ngomong apa toh?
3: Lah, gak tahu ya, ini itu bahasa Perancis loh.
4: Oh, itu bahasa Perancis toh. Tadi kan bahasa Indonesia sudah. Terus, bahasa Jawanya apa itu?
3: Haduh, gue sekarang udah gak begitu fasih bahasa Jawa. Malulah gue pakai bahasa Jawa.
4: Aduh, lupa dan malu.
3: Ya, gimana ya, menurut gue nih, kita bisa bahasa asing itu lebih keren dan gaul, coy.
4: Aduh, Mak, kancaku wis lali karo bahasane dewe.
5: Bahasa kita adalah jati diri bangsa.
6: Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Promotera Ring Lori Butuh Jawi Suara Budaya Jogja Sutrisna Mutu Menteruan Panjenengan Tansahnya Wicilan. Kali ini akan kami informasikan kagem panjenengan perakirawan perakiraan BMKG untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya di hari Kamis 23 Juli 2026 bersama dengan perakirawan BMKG Arum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Kamis 23 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta diperkirakan pada pagi hari ini cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di Kulon Progo bagian utara dan Sleman bagian utara. Pada malam hari diperkirakan berawan dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Dan untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Demikian info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Halo, namaku Marco. Nanti mau pergi jalan-jalan sama Mama Karua ya. Ingin Mama libur.
1: Namaku Rara. Mamaku kerja, berangkat pagi, pulangnya sore terus. Rara pengen jalan-jalan sama Mama.
2: Namaku Elo. Pengen ke pasar Beringharjo sama ibu. Ibu kalau pulang kerja, aku udah bobo.
3: Sudahkah kita meluangkan sedikit waktu untuk menemani tumbuh kembang anak? Kehadiran orang tua penting dalam menemani pertumbuhan anak. Selamat Hari Anak Nasional.
4: Anak-anak, sebutkan benda apa saja yang bisa terbang. Siapa yang tahu?
5: Aku, pesawat, Bu.
4: Benar, ayo siapa lagi yang tahu?
6: Layang-layang, Bu.
4: Betul, ayo apa lagi?
7: Abu Roko, Bu.
8: Hah? Abu Roko? Kok bisa?
9: Jadi gini, Bu, ceritanya. Waktu itu, saya dan bapak saya naik motor.

0: Pastikan Anda tidak merokok saat berkendara sesuai peraturan lalu lintas Undang-Undang tahun 2019. Kalau tidak, bersiaplah menanggung hukuman kurung penjara 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.
2: Bintang Fortuna, 3, Sabrina.

0: Promo TRR Inglo Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Terus nanti kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimanakah perakiraan cuaca untuk di area istimewa Yogyakarta, kali ini kita akan menuju ke area Bandara YIA, akan diinformasikan oleh perakiraan BMKG Yudit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI di mana Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta rencana dan kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Satu Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini Kamis 23 Juli 2026 berlaku 24 jam berbanding dengan pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini diperkirakan berawan sepanjang hari dengan jarak pandang mendatar secara umum berkisar antara 6 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 93% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Satu Meteorologi Yogyakarta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jalan Margo Utomo yaitu jalan yang menuju Malioboro. Jalan Margo Utomo berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Margo berarti jalan dan Utomo atau utama berarti keutamaan. Makna secara filosofisnya adalah manusia harus mengerti keutamaan dan berjalan dalam keutamaan itu. Seperti yang tertuang dalam sumbu filosofi yang membentang dari tugu hingga panggung rapia, manusia harus mampu memilih hal yang baik dan buruk. Jalan yang sebelumnya bernama Jalan Pangeran Mangkubumi ini dikembalikan nama aslinya oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembalikan makna filosofis jalan tersebut.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, dugaan pencemaran air sumur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis di Padukuhan Wonodoro, Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambang Lipuro mendapat perhatian pemerintah kalurahan. Lurah Mulyodadi Ari Sabto Nugroho membenarkan adanya laporan dari warga terkait dugaan pencemaran sumur. Pemerintah Kalurahan Mulyodadi mengatakan telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi setelah menerima aduan dari warga. Hasil peninjauan awal menunjukkan adanya perubahan kondisi air sumur bor yang selama ini digunakan warga untuk kebutuhan rumah tangga. Beralih ke informasi lain. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Disdaker Gunung Kidul mencatat sebanyak 8 pekerja kehilangan pekerjaan hingga akhir Juni tahun ini. Pemutusan hubungan kerja PHK mulai terjadi di sejumlah perusahaan di Gunung Kidul. Kepala Bidang Tenaga Kerja Disdaker Gunung Kidul Emi Nur Aini mengatakan berbagai faktor melatar belakangi keputusan perusahaan melakukan PHK. Selain persoalan kedisiplinan dan pelanggaran aturan perusahaan, terdapat pula pemutusan hubungan kerja yang dipicu proses penggabungan usaha maupun langkah efisiensi. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Perumat RRI Ngelurubudaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budoyo. Semoga kita bisa ngetahkan sesarengan sekari nonce dari pukul 8 hingga pukul 9.
0: Sekar Rinonce Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan mojo berita ning RRI News.
2: Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Sekar Rinonci, Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Panenan wis ora cucuk, merugi modal dari utangan. Untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
2: Ya, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
3: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk-pikuk di kantor Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin. Ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Suno, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
4: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat. Ya, harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kelurahan masing-masing. Karena koperasi itu kan istilahnya gotong royong ya. Ingat dari anggota untuk meningkatkan paling tidak ada istilahnya apa ya, meningkatkan anggota itu.
3: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, Badan Usaha Milik Kalurahan yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal, sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
5: Potensi kita sebenarnya kan banyak, jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen. Oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan Koperasi Merah Putih ada gerainya sendiri. Nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
3: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
6: Sebagai pelaku UMKM, dulu kami itu meminjam pada bank titil atau bank pelecit karena prosesnya ya cepat, meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan BUMKAL, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
3: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMKAL telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur BUMKAL Aktiva Jaya.
7: Saya sebagai direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau BUMKAL sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
3: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU, dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih, Bapak Suno.
4: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan tinggi seperti koperasi-koperasi yang lain. Itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
3: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktekkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Suno, Ketua Koperasi Merah Putih.
4: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk apa penduduk di Catu Tunggal, Kelurahan Catu Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di masyarakat.
3: Pada akhirnya, Merah Putih bukan sekedar warna bendera, tapi semangat yang menghidupi dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di feature selanjutnya.

0: mengenal permainan tradisional Jawa.
1: Egrang merupakan sebuah mainan yang terbuat dari tongkat bambu. Para anak lelaki akan berjalan dengan bertumpu pada bambu yang menyiku. Mereka berjalan balapan dengan teman lainnya

0: yang menggunakan egrang. Siapa yang sampai pada garis finish lebih dulu, dialah yang menjadi pemenangnya.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonci Bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Suatu siang di pendopo kantor Bupati Bantul Yogyakarta, tembang Jawa Gundul-Gundul Pacul dinyanyikan salah satu kelompok siswa sekolah dasar peserta lomba karawitan. Dalam balutan busana adat Jawa, mereka terlihat kompak dan bersemangat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga setempat. Lomba karawitan ini diikuti 17 kelompok peserta, mewakili setiap kecamatan di Kabupaten Bantul. Panitia kegiatan Nurwanto menceritakan tujuan penyelenggaraan lomba karawitan.
3: Ya, kita nguri-uri budaya, Mas. Budaya Jawa yang notabene hampir dilupakan. Nah, kemudian kita punya inisiatif menyelenggarakan lomba karawitan. Nah, lomba ini tujuannya ya supaya kearifan lokal atau budaya Jawa ini tidak punah. Kita kenal.
0: Satu kelompok karawitan peserta lomba terdiri dari puluhan siswa. Ada beberapa siswa putri dalam kelompok yang menjadi sinden atau penyanyi tembang Jawa. Salah satunya Sahira Ulaya berusia 10 tahun. Sahira merupakan murid sekolah dasar Panggang Bambang Lipuro Bantul. Ia mengenal tembang Jawa lewat kegiatan ekstrakurikuler karawitan di sekolah.
4: Dipilih sama guru seni musik.
5: Belajarnya mulai kapan belajar karawitan? Yang dikuasai lagu apa aja kalau di karawitan?
4: Biongku sama gundul-gundul aja.
0: Selain sinden, ada juga peserta lomba dalam kelompok karawitan yang memainkan alat musik gamelan. Seperti Ajeng Kinanti, seorang murid sekolah dasar Karangjati, Kecamatan Kasihan, Bantul. Meski usianya baru 12 tahun, ia sudah mahir memainkan saron, salah satu instrumen penting dalam perangkat gamelan. Kemampuan itu ia peroleh lewat pelajaran karawitan di sekolah.
6: Belajarnya itu kayaknya tuh mulai kelas 4 gitu. Itu bareng teman kelas, ya seru, ya lumayan susah sih. Tapi kalau udah terbiasa ya gampang.
0: Sutarmi Suharyo, pembimbing karawitan di Kabupaten Bantul, menceritakan suka dukanya melatih anak-anak usia sekolah dasar yang berminat belajar seni karawitan.
7: Susah-susah gampang, karena dari yang hanya mendengar saja, kemudian dia harus mempraktekkan, itu juga perlu sabar, jadi tidak seperti kita mengajar orang dewasa ya, jadi harus banyak sabar, banyak gojeknya, supaya anak-anak itu tidak takut, kemudian tidak sungkan.
0: Menanamkan kecintaan dalam diri anak pada seni karawitan penting dilakukan. Selain untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap tradisi, juga untuk memacu semangat mereka mendalami budaya Indonesia.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapak tenan RRI Digital jebul gampang.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, sejumlah komoditas hasil industri pengolahan mendominasi ekspor DIY ke sejumlah negara, antara lain pakaian dan aksesoris bukan rajutan, pakaian dan aksesoris rajutan, kemudian perabotan, lampu, dan alat penerangan. Sesuai data Badan Pusat Statistik BPS, komoditas unggulan industri pengolahan berkontribusi mencapai hampir 100% dari total ekspor DIY. Sepanjang Januari-Mei 2026, tercatat total nilai ekspor DIY ke sejumlah negara mencapai 254,30 juta US dollar. Pelaksana tugas PLT Kepala BPS DIY Endang Triwahyunisi menyebut, terjadi pertumbuhan nilai ekspor daerah sebesar 14,09% dibandingkan periode yang sama tahun 2025, yang saat itu nilai ekspor DIY mencapai 222,89 juta US dollar. Beralih ke informasi lain. Sebagai perguruan tinggi swasta, UMY memiliki jumlah profesor terbanyak di DIY, yaitu sekitar 53 profesor atau guru besar. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 5 DIY, Setia Budi Indartono melihat hal ini sebagai capaian yang sangat baik. Menurut Setia Budi, capaian ini menunjukkan keseriusan UMY dalam membangun kualitas sumber daya manusia di bidang akademik sebagai fondasi utama pengembangan perguruan tinggi. Namun jabatan guru besar bukanlah sebuah puncak prestasi. Mengacu Permendikbudristek nomor 40 tahun 2025 tentang rencana strategis kementerian, Setia Budi menekankan orientasi utama perguruan tinggi harus berupa inovasi dan kebermanfaatan, dan motor penggeraknya ada di tangan para guru besar. Demikian si Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Maja Suli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Setusnya budaya suka ngencang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Wandering Kauro, sesarengan kula Andita Rizkia. Nah, setusnya budaya di pagi hari ini tentu setiap harinya di Kauro memiliki tema yang berbeda. Kali ini kita akan mengajak bagaimana museum ini bukan hanya menjadi tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang belajar, ruang refleksi, sekaligus sarana menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi seluruh masyarakat. Nantinya setusnya budaya juga bisa bergabung di 0274540333 atau di 0895-0144-1066. Tema pagi hari ini adalah dedikasi tiada henti untuk negeri. Dua narasumber sudah hadir dari Museum Sandi, Badan Cyber dan juga Sandi Negara, sekaligus juga anggota Baramus dari Istimewa Yogyakarta, Zuro SPD. Kemudian juga Museum Monumen Yogyakarta kembali, anggota Baramus Daerah Istimewa Yogyakarta, Rizky Perdana Putra Esa. Kita sapa terlebih dahulu Sugeng Injang. Selamat pagi Ibu Zuro, gimana kabarnya hari ini?
1: Selamat pagi, kabar baik alhamdulillah Mak Gata.
0: Alhamdulillah. Kemudian Mas Rizky, pagi hari ini bagaimanakah kabarnya?
2: Ya, Sugeng Injing semuanya, terima kasih, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, sehat selalu. Dan juga ini tema besar kita adalah dedikasi tiada henti untuk negeri. Kagem panjenengan setusnya budaya monggo, silahkan nanti bisa bergabung. Mengawali terlebih dahulu, baik dari Bu Sora dan juga Pak Rizky, nanti kita akan menyampaikan tema kita ini dedikasi tiada henti untuk negeri bagi insan permuseuman. Nah, menurut Bu Zuro dan juga Pak Rizky ini bagaimana memaknai tema tersebut? Silahkan.
1: Ya, kalau kami dari Museum Sandi, dedikasi tiada henti bagi negeri merupakan satu kegiatan museum yang diselenggarakan di museum ataupun sesuatu yang kita lakukan bersama dengan Museum Sandi untuk terus-menerus mengajak masyarakat untuk membangun negeri. Contoh sederhana yang kami lakukan adalah baru kemarin kami bekerja sama dengan UGM dalam summer school, itu di mana mahasiswa terdiri dari mahasiswa di Indonesia dan juga dari mancanegara yang diselenggarakan oleh UGM dalam pelajaran kriptologi, dan Museum Sandi menjadi salah satu rujukan untuk berkegiatan begitu.
0: Baik, itu dari Museum Sandi. Kali ini dari Museum Monjali bagaimana Mas Rizky?
2: Ya, tentunya dedikasi tiada henti untuk negeri ini kami maknai bahwa museum sebagai sarana, sebagai wadah edukasi juga ya. Kami selalu konsisten menyampaikan bahwa museum adalah tempat yang sangat cocok untuk mendedikasikan untuk negeri ini. Dan juga kami Museum Monumen Jogja kembali, tidak hanya di museum tapi kami menuju ke sekolah-sekolah seperti program kami Museum Goes to School, dan juga museum kami menerima sebagai tempat untuk magang mahasiswa ya, yang sebelumnya kurikulumnya itu Merdeka Belajar. Sampai saat ini kurikulum yang baru juga kami tetap melibatkan rekan-rekan mahasiswa untuk magang di museum kami. Sehingga tema dedikasi tiada henti untuk negeri sangat sejalan dengan Museum Monumen Jogja kembali.
0: Baik, jadi memang tidak akan pernah ada berhentinya begitu ya. Nah, kemudian menurut Pak Rizky dan juga Bu Zuro, seberapa penting peran museum ini dapat membangun karakter dan juga nasionalisme masyarakat?
1: Baik, kalau kami berpendapat ya bahwa memang di museumlah kita bisa mencari segala sesuatu yang tidak ada di sekolah atau di perguruan tinggi. Makanya itu bekerja sama dengan perguruan tinggi maupun dengan pihak-pihak sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan, baik itu dalam edukasi. Kalau dari Museum Sandi tentunya edukasi tentang persandian di kami lakukan. Kami juga menyelenggarakan magang di mana kami bekerja sama dengan dengan universitas, perguruan tinggi dan sekolah-sekolah kejuruan baik di Yogyakarta maupun dari seluruh Indonesia. Yang sudah kami lakukan antara lain adalah MSIB yang dulu dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan, dan kemarin kami baru selesai menyelenggarakan magang hub bersama Kementerian Kemenaker. di mana penyelenggaraan itu baru selesai di bulan Mei. Selain itu, Museum Sandi juga melaksanakan Museum Sandi Intensive Program yang bisa diikuti oleh seluruh pelajar dan mahasiswa, tentunya dengan bersurat dulu ya kalau untuk magang. Dan kami menyelenggarakan juga kegiatan edukasi seperti yang umum, seperti steganografi untuk anak-anak kecil, kemudian juga ada cyanotype, dan untuk mengenang sejarah kami juga menyelenggarakan heritage walking dan historical trekking yang kami laksanakan di Dukuh Samigaluh Kulon Progo, begitu.
0: Baik, kalau untuk Mas Rizky?
2: Ya, nasionalisme ya. Tentu nasionalisme bisa didapatkan baik di pendidikan dasar, di sekolah, dan tentunya kami sebagai museum, melalui museum juga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme. Karena apa? Museum kami juga menjunjung tinggi rasa nasionalisme, karena di timeline Museum Monumen Jogja Kembali dari tahun 45 sampai 49, kami menyuguhkan perjuangan para pahlawan yang di sana tercatat koleksi juga, kemudian ada perjalanan perjuangan Jenderal Sudirman, kemudian peristiwa serangan umum 1 Maret. Ketika disaksikan atau diedukasi oleh edukator kami, sehingga kami harapannya di yang mengunjungi Monumen Jogja Kembali, baik pelajar, siswa maupun mahasiswa, semua kalangan masyarakat tumbuh rasa nasionalismenya ketika mengetahui perjuangan para pahlawan kita pada tahun itu memperjuangkan Indonesia, bahwa Monumen Jogja Kembali sebagai bukti ibu kota Jakarta pernah dipindahkan di Yogyakarta. Gitu.
0: Baik. Nah, kemudian nanti monggo dari masing-masing museum gitu ya bisa menceritakan sedikit bagaimana masterpiece-nya, kemudian keunikannya juga terkait dengan bagaimana dedikasinya untuk negeri ini. Kalau di Museum Sandi ini kan juga cukup unik ya, Bu Zuhroh. Ini boleh sedikit di tahun berapa kemudian ada Museum Sandi, kemudian bagaimana berdirinya Museum Sandi di Yogyakarta ini?
1: Oke, baik. Museum Sandi itu lahir di tanggal 29 Juli tahun 2008. Dan bulan Juli ini tepat berusia 18 tahun. Untuk itu kami menyelenggarakan beberapa kegiatan, antara lain kami mengadakan kelas steganografi, kami menyelenggarakan workshop eksplorasi dan bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan. Terus kami juga menyelenggarakan sekolah Sinau Sandi. Terus dan beberapa kegiatan lain yang terdekat adalah kita nanti akan senam bersama dengan Barahmus, dan tentunya ada historical trekking dan heritage walk yang akan diselenggarakan. Jadi kenapa Museum Sandi harus berdiri gitu ya? Museum Sandi itu merupakan suatu museum yang bercerita tentang persandian. Persandian ini lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 4 April 1946, di mana lokasinya tepat memang berada di Kota Baru. Kami juga dulu menempati beberapa gedung yang ada di Kota Baru, sehingga sampai sekarang merupakan suatu kebanggaan dan sekaligus kebahagiaan terutama untuk Badan Siber dan Sandi Negara bahwa kami bisa menempati salah satu gedung di Kota Baru. Dan untuk Museum Sandi sendiri, kami selalu berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat. Gitu.
0: Baik. Nah, kemudian kalau untuk di Museum Sandi begitu nggih, apa saja koleksi yang menjadi unggulan sehingga bisa menjadi daya tarik pengunjung ketika berkunjung ke Museum Sandi, Bu?
1: Oke. Mungkin kalau salah satu koleksi yang paling yang paling keren gitu menurut kami itu adalah buku Kode C. Karena buku Kode C itu merupakan buku yang diciptakan oleh Dr. Rubiono Kertopati, Bapak Persandian Indonesia. Itu berjumlah 10.000 kata. 10.000 kata yang digunakan pada masa perjuangan dulu. Jadi buku itu merupakan masterpiece. Selain itu juga kita mempunyai ada sekitar 230 37 lebih koleksi dan calon koleksi lainnya yang belum dimasukkan. Dan di antaranya yang menurut kami masterpiece juga itu adalah mesin sandi buatan anak negeri. Karena ini temanya dengan nasionalisme, jadi kita harus berbangga bahwa kita dulu, bangsa kita mampu menciptakan satu alat persandian di mana kita mampu merahasiakan informasi-informasi yang tidak boleh bocor kepada musuh melalui mesin SR01 gitu.
0: Baik, tadi di Museum Sandi begitu ya. Nah, kalau di Museum Monumen Jogja kembali ini kan memang menjadi salah satu simbol ya bagaimana perjuangan bangsa. Nah, bisa disampaikan juga bagaimana Museum Monumen Jogja kembali ini berdiri, kemudian menarik pengunjungnya seperti apa?
2: Iya, Mbak Anggita Rizky, terima kasih. Jadi kami berdiri sejak tahun 6 Juli 1989. Bulan Juli kemarin kita merayakan hari ulang tahun yang ke-37. Kami masih eksis selama 37 tahun ini tentunya dengan dukungan seluruh masyarakat Yogyakarta, baik Pulau Jawa, Sumatera, dan seluruh Indonesia yang sudah berkunjung ke museum kami, Monjali. Terima kasih yang mendengarkan juga, mungkin pernah berkunjung ke museum kami, yang belum, monggo kunjungan ke museum kami. Nah, di momen pekan ini ya, pekan kemarin lah, kita ada program sekolah itu namanya MPLS. Nah, di museum kami itu bisa merasakan bagaimana perjuangannya Jenderal Sudirman dengan cara pada waktu itu bergerilya menggunakan tandu. Jadi siswa yang berkunjung ke sana itu ditandu seperti kondisi pada waktu gerilyanya Jenderal Sudirman. Kemudian merasakan dari ditandu itu dari lantai 1 menuju ke lantai 2. Nah, di museum kami lantai 2 ini ada 10 diorama. 10 diorama itu isinya skala apa namanya? 1 banding 1 ya. Persis seperti manusia pada waktu membuatnya, sehingga diorama yang di sana itu mungkin hanya dimiliki Monjali yang di lantai 2 ya, karena skalanya hampir mirip dengan manusia. Jadi ada 10 diorama di sana dan bisa disaksikan langsung bagaimana kronologi peristiwa serangan umum 1 Maret, kemudian kembalinya ibu kota di Yogyakarta, kemudian gerilyanya Jenderal Sudirman, Letnan Kolonel Soeharto ketika memimpin serangan umum 1 Maret, bisa disaksikan di sana. Kemudian terakhir di lantai 3 ruang Garbagraha itu bersama-sama seluruh pengunjung bisa mendoakan para pejuang, para pahlawan kita semua yang dari lantai 1 dan lantai 2 sudah disaksikan koleksi, kemudian lantai 3 terakhir berdoa bersama untuk berterima kasih dan juga mendoakan ruh para pahlawan kita, seperti itu.
0: Dari sebanyak diorama tadi ada 10, kemudian ada 3 lantai begitu ya. Koleksi apa kemudian ataupun tempat yang mana yang paling sering menarik perhatian pengunjung ini?
2: Oke. Kami kalau menunjuk satu itu rada berat dan mungkin kita sebutkan aja ya, di lantai 1 itu ada tandu Jenderal Sudirman. Memang tandu Jenderal Sudirman itu ada beberapa, tapi di museum kami, di museum nomor 2 itu ada tandu Jenderal Sudirman. Kemudian di museum 4 ada tempat tidur Bung Karno. Kemudian di museum 3 ada dapur evokatif. Itu biasanya kalau berkunjung di museum 3 sebagian ada yang kaget karena dapur evokatif itu ada ada ibu-ibu yang memasak dengan kondisi dapur pada waktu zaman dulu, Mbak. Jadi menggunakan kayu bakar, kemudian seperti itu digambarkan persis ketika kejadian pada saat waktu itu. Jadi sebagian ada yang kaget karena mungkin situasinya gelap dan sedikit ada cerita-cerita yang dikembangkan di sana. Gitu.
0: Baik. Kemudian dari Museum Monjali begitu ya, kalau kita bilang bagaimana di era saat ini generasi muda kemudian ketika datang ke museum itu, apakah mereka butuh juga seorang edukator atau mereka lebih senang untuk menjelajahi sendiri itu, Mas Rizky?
2: Iya. Tentunya berbicara dengan anak muda ya mungkin ya. Kami memberikan opsi sebetulnya, Mbak, di museum kami bisa berkunjung dengan edukator atau kunjungan mandiri keliling juga boleh. Karena di museum kami menawarkan apa istilahnya opsi dan itu menjadikan kebebasan ya, bisa untuk eksplor sendiri dari lantai 1 sampai 3 atau bersama edukator atau pemandu kami. Jadi full panduan dari lantai 1 sampai lantai 3. Dan itu tidak menjadikan kewajiban apakah harus menggunakan pendamping, pemandu atau edukator, dan bisa juga berkeliling eksplor mandiri. Karena kalau eksplor mandiri itu bisa berkeliling di area Monjali, tidak hanya menyaksikan koleksi, tapi menghabiskan waktu atau sekedar ngopi di museum juga bisa.
0: Berarti di Museum Monjali sekarang sudah ada kafenya ya?
2: Kami ada sejenis rest area, Kak, di depan lantai 2 itu ya.
0: Tapi ada yang jualan kafe di sana atau membawa bekal sendiri begitu?
2: Ada yang jualan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa pengunjung kami juga membawa makanan dari luar, kami tidak melarang ya. Asalkan tidak dekat di koleksi kami, seperti itu. Karena museum kami juga menawarkan kebebasan untuk membawa makanan dan minuman dari luar ya. Karena kan begitu datang kan nanti pengunjung kami itu menyaksikan film ya, 10 menit filmnya, film Serangan Wom 1 Maret di lantai 1.
0: Baik. Tapi kalau untuk edukator yang berjaga setiap harinya ada berapa itu Mas Lali?
2: Edukator kami ada 3 personil itu.
0: Ada 3 ya. Kemudian, karena kan kalau museum Jogja Kembali kan cukup luas ya.
2: Betul.
0: Tempatnya begitu. Jadi 3 itu lumayan juga itu balik-balik.
2: Iya, itu hanya inti aja edukator, tapi total pemandu kami ada 7. Ya, dan dibantu oleh teman-teman magang mahasiswa juga. Sehingga ketika ada misalnya kunjungan 10 bis misalnya, itu kalau minta dipandu semua ya edukator kami, kemudian bersama rekan-rekan magang mahasiswa yang memandu keliling gitu.
0: Dan sudah dibekali terlebih dahulu ya, betul, untuk informasi ada, ya. Mengenai koleksi dan lain sebagainya.
2: Betul.
0: Baik, kalau dari Museum Jogja Kembali yang paling ramai itu di hari apa Mas Bisai?
2: Monjali paling ramai di weekend ya biasanya ya. Di weekend, dan kunjungan dari Januari sampai Juli kemarin itu kita total sekitar 55.000 kunjungan. Momen MPLS itu kunjungan sekitar 1.800 hampir 2.000 kunjungan. Tapi angka ini tidak lebih banyak dari tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya, karena ini juga terkait dengan pembatasan kegiatan dari beberapa provinsi ya. Ya itu juga berpengaruh dengan museum-museum di Yogyakarta, karena Yogyakarta kan juga menjadi destinasi wisata yang tinggi ya.
0: Baik, jadi mungkin juga karena wilayahnya bukan yang kemudian datang ada banyak dikunjungi ya biasanya.
2: Betul, betul.
0: Mungkin dari Monjali nanti kita urut bisa ke Merapi, ke Ulen Sentalu biasanya, kan searahnya seperti itu ya. Mungkin cukup berbeda di Museum Sandi karena di Kota Baru ini banyak sekolah dan cukup terjangkau ketika olahraga gitu ya. Kita lihat ada SD di depannya, ada SMP, SMA gitu ya, sehingga ada TK juga. Betul. Nah, di kawasan, memang di kawasan Kota Baru ini, bagaimana kemudian kalau di Museum Sandi ini Bu Zuro, minat kunjungannya, kemudian seberapa banyak kunjungan dan juga peningkatannya bagaimana?
1: Ya, untuk pengunjung di Museum Sandi memang karena di kawasan Kota Baru ini banyak sekolah-sekolah ya, menjadi destinasi wisata yang MPLS biasanya kemarin setiap Juli itu kami rame MPLS itu. Dari lingkungan di sini ada Stella Dus, ada SD Ungaran, ada SMP 5, ada dan beberapa sekolah lainnya yang memang setiap setiap kedatangan itu kami para pemandu di Museum Sandi selalu siap untuk membuat mereka berkeliling dan berkegiatan di Museum Sandi. Jadi kalau kita berkunjung ke Museum Sandi, Mbak, kita akan dipandu oleh pemandu Museum Sandi. Karena kenapa harus dipandu? Karena kalau masuk Museum Sandi tanpa dipandu kita nggak dapat cerita.
0: Karena Sandi semua ya Bu ya isinya.
1: Iya, bukan. Karena kan kita kan dimulai dari kita masuk ya, misalnya terus mendengarkan intronya Museum Sandi, bagaimana tentang BSSN juga. Kemudian kita masuk ke ruang Sandi Klasik, itu kan pasti kan nggak ngerti pengunjungnya kalau tidak ada pemandunya gitu ya. Terus kita masuk lagi ke ruang berikutnya, kita bertemu dengan diorama pembentukan Dinas Kode. Kemudian kita juga akan diceritakan bagaimana Ini terkait dengan Monjali mungkin ya. Mm-hmm. Bagaimana berita Indonesia masih ada itu dimulai dari kamar sandi Yogyakarta. Itu disampaikan di sana. Kemudian nanti kita juga bisa ngelihat ada koleksi peralatan yang digunakan oleh para CDO di zaman dulu. Kemudian masuk lagi ke ruang berikutnya, ke ruang Nusantara. Seperti tadi saya sampaikan, sebagai anak negeri kita harus bangga punya mesin-mesin sandi buatan sendiri. Di situ juga ada Poltek Siber dan Sandi Negara yang sampai saat ini masih menjadi salah satu perguruan tinggi yang dibina oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Mungkin untuk selanjutnya ke lantai 2 kita punya ruang juga, di sana ada tentang apa mesin-mesin yang digunakan dari luar ya Mbak ya. Dan kita juga punya ruang edukasi untuk di sana melihat virtual bagaimana sih kalau kita melakukan satu kegiatan jadi ini berburu sesuatu gitu. Jadi itu ada di Museum Sandi. Kemudian juga untuk kunjungan saat ini sudah mencapai 9 ribuan. Karena mungkin kita kan kecil ya museumnya, tidak seperti Monjali yang besar. Jadi Museum Sandi itu 9 ribuan itu termasuk besar juga gitu.
0: Baik. Kemudian kalau untuk berkunjung ke Museum Sandi butuh berapa waktu detail begitu ya, kurang lebih berapa jamkah untuk tahu seluk-beluknya? Atau okay, cukup 30 menit sebetulnya bisa Mbak? Gitu.
1: Jadi kalau kita ke Museum Sandi secara detail mungkin kita bisa menghabiskan waktu 1,5 jam. Untuk berkeliling dari lantai bawah 1 sampai lantai 2 terakhir dan bermain game.
0: Karena ada gamesnya ya.
1: Iya, di sana ada game persandian. Museum Sandi sendiri juga kan menyelenggarakan Heritage Walk yang tadi saya sampaikan, bekerja sama dengan sahabat Museum Sandi tentunya, yang kami menyelenggarakan setiap hari Sabtu pagi. Itu kita bercerita juga tentang jejak intelijen Mbak. Ya, jadi mendukung pengembangan destinasi wisata Kota Baru di sini.
0: Baik, nah kalau di Museum Monjali butuh berapa waktu lama ini Mas?
2: Durasi kunjungan ya. Durasi kunjungan sekitar, kalau di Pandu itu sekitar 60 menitan, 1 jam lebih.
0: Cukup ya itu?
2: Iya cukup.
0: 3 tempat itu ya?
2: Iya, satu ini ya, satu rombongan ya.
0: Satu rombongan ya, ya.
2: Sekitar 60 menitan.
0: 60 menit ya. Iya,
2: karena langkah pemandu kami itu juga seperti gerilya Mbak, jadi cepat sekali.
0: Jadi karena cepat ya, ya berganti ya berganti. Jadi nanti kalau udah selesai, boleh kemana-mana lagi, ngulang lagi terserah gitu ya. Tapi semua sudah dijelaskan.
2: Biasanya ngejar foto bersama kalau di tempat kami itu Mbak.
0: Foto bersama di?
2: Di depan tangga lantai 2, di bangunan Monjalinya itu.
0: Oh iya, yang di tengah-tengah ya. Oh itu memang momen harus di sebelah sana.
2: Jadi kadang pemandu kami itu udah siap memandu, tapi pengunjungnya masih foto-foto. Tapi enggak apa-apa, kami apresiasi karena itu memang efek sosial media juga penting ya.
0: Betul, karena memang ketika kita mengunjungi lokasi begitu ya, di posting akhirnya orang jadi tertarik, apalagi di era digital saat ini ya. Betul. Nah itu kalau dari Museum Sandi dan juga Museum Monjali, bagaimana ini dampak mengenai era digital saat ini? Bagaimana, apakah memang perkembangan era digital ini kemudian bisa terus meningkatkan juga kunjungan wisatawannya atau seperti apa? Monggo.
1: Ya baik, kalau dari Museum Sandi, era digital ini sebetulnya mampu ya Mbak ya, untuk mengenalkan Museum Sandi. Bukan cuma harus datang ke Museum Sandi, kita bisa dari sosial media, melalui Instagram, YouTube, TikTok yang memang sedang tren sekarang. Kemudian juga ada 360.net yang bisa melihat Museum Sandi dari apa, dari berbagai sisi itu. Jadi memanfaatkan teknologi. Dan memang perkembangan teknologi ini juga menjadi salah satu alternatif yang bisa kita sampaikan kalau misalkan mau menyelenggarakan edukasi. Karena kan kita juga bisa mengedukasi masyarakat, tidak harus datang ke Museum Sandi, tapi bisa juga melalui Instagram kayak gitu, atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk menyelenggarakan Zoom seperti itu.
0: Baik, kalau di Monjali seperti apa?
2: Ya, era digital ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kaitannya dengan sosial media juga ya. Kalau dikaitkan dengan koleksi, sangat berat karena museum kami timelinenya di tahun 45 sampai 49. Sehingga yang bisa kita kaitkan dengan era digital adalah eksistensi dan juga konten kami di sosial media. Kemudian kami melalui Kementerian Kebudayaan, kami mencoba update untuk era digital ini dengan kita dibantu Dana Indonesiana juga. Insya Allah nanti bulan Oktober mulai trial ya. Itu ada AR Photo Booth, Kak. AR Photo Booth ini dibantu oleh Dana Indonesiana dan Kementerian Kebudayaan. Nanti insya Allah di bulan Oktober mulai trial. Jadi itu mendukung minat masyarakat ataupun generasi yang lebih muda, supaya di era digital ini minat kunjungan ke museum itu meningkat. Karena kami tidak bisa memungkiri bahwa museum kami yang koleksinya sulit untuk update ya, terbatas untuk update itu. Karena koleksi kami kan timelinenya 45 dan 49, sehingga kalau itu dikemas secara digital bisa saja itu hanya mungkin saat, contohnya seperti COVID kemarin, jadi kunjungan virtual itu juga bisa. Tapi dengan era digital ini kami mencoba tetap eksis, sehingga dibantu oleh Dana Indonesiana, besok kita update dengan adanya AR Photo Booth itu, Kak.
0: Oh baik, jadi itu nanti bisa sedikit bocoran kah Mas, konsepnya apa, foto kemudian ada gambar pahlawannya atau bagaimana itu?
2: Ya, nanti ada karakter AI, Kak.
0: Ada karakter yang di dalamnya. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini juga kita buka pertanyaan, ini sudah ada beberapa yang masuk di WhatsApp kami. Nanti kita buka di 0274540333 atau di 0895014416. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Satu senyum putih ya, tetap wonten ing kabro.
3: Oke.

0: Tim, bantuin aku dong nyusun jadwal acara buat liburan ke Jogja. Kan kamu asli Jogja, pasti tahu dong tempat-tempat yang bagus.
1: Eh, ke museum aja, Ra.
0: Apaan sih museum? Museum kan gitu-gitu aja, Tim. Nggak ada keren-kerennya.
1: Yee, jangan salah. Museum di Jogja itu banyak banget dan keren-keren lagi. Di museum, kita tuh bisa belajar banyak banget tentang sejarah. Dan nggak cuma jadi jendela dunia, tapi museum di Jogja juga banyak banget yang Instagramable loh.
0: Ah, masa sih?
1: Iya, beneran. Nggak percaya. Makanya, wisata ke museum dong.
2: Mas, kalau libur, ada ayah ibu piknik yuk. Bosan di rumah terus.
3: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
2: Museum? Emang seru?
4: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
2: Permainan anak? Tidak itu main.
3: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
2: Wah, aku mau.
3: Kalau gitu, ayo kita ke museum. Ajak ayah dan ibu.
2: Adik, ayo.
5: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
6: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi. Tetap kemauan panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI melalui budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Perumpatan rating dari Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya budaya kita kembali lagi, wonten ing kawruh masih bersama dengan Museum Sandi dan juga Museum Monjali Besuro dan juga Mas Rizky. Kita ke pertanyaan terlebih dahulu, sembari kita buka di 0274540333. Halo kawruh, ini Theo dari Magelang. Mau tanya, bagaimana cara Anda menyelaraskan antara dedikasi untuk pekerjaan masyarakat atau dengan kehidupan pribadi dan keluarga? Matur nuwun. Monggo dari Bu Zuhro ataupun Mas Rizky, silahkan.
1: Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Menyelaraskan ya. Supaya selaras itu kita tentunya berangkat dari rumah, kita dedikasikan untuk bekerja, untuk keluarga, sehingga motivasinya tadi didedikasikan untuk keluarga dan juga pekerjaan, sehingga itu selaras dengan apa yang kita kerjakan, semuanya menjadi berkah dan menjadi dedikasi untuk diri kita dan juga untuk keluarga. Seperti itu saya kira.
0: Baik, kalau untuk Bu Suro?
2: Baik, kalau dari saya menyelaraskan kehidupan pribadi, karena saya sebagai ibu juga sebagai pegawai museum, tentunya saya juga akan sebagai anggota masyarakat juga saya akan menyelaraskan kehidupan pribadi saya dengan sesuai

0: yang sudah ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara, karena kami punya aturan-aturan bahwa banyak hal-hal yang harus diterapkan dalam kehidupan pribadi sehingga selaras dengan kehidupan yang selaras dengan pekerjaan yang kami lakukan, seperti itu. Iya Mbak, misalkan kalau misalkan kita lihat sendiri ya, bahwa sebagai pegawai BSSN kita tidak boleh ikutan judol gitu kan. Itu salah satu hal yang pasti gitu, karena kan saat ini kan lagi maraknya judol gitu kan. Terus sebagai pegawai kami juga tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat negatif ya, itu misalkan berkelakuan negatif seperti itu juga menjadi, jadi kita harus selaras juga. Selain itu saya juga dalam kehidupan sehari-hari saya juga menyampaikan kepada lingkungan sekitar kita bagaimana keamanan di dunia siber, karena pekerjaan saya di Museum Sandi terkait dengan keamanan di dunia siber, begitu Mbak.
1: Baik, terima kasih. Berikutnya Bu Widyaningsih, selamat pagi Jengdi, selamat pagi narasumber. Kalau pertama, kalau 20 tahun lagi, warisan apa yang harus sudah ada di museum agar dedikasi kita ke negeri ini tercatat? Yang kedua, haruskah museum masuk kurikulum sekolah wajib supaya dedikasinya langsung nyampai ke generasi penerus? Monggo silahkan Mas Rizky dan juga Bu Suro.
2: Iya baik, 20 tahun lagi ya, itu sangat advance sekali ya masa depan. Tentunya kalau berbicara soal heritage atau warisan, museum itu juga termasuk warisan itu sendiri ya. Karena museum menjadi bukti, museum atau monumen itu menjadi bukti bahwa dahulu ada peristiwa sejarah, sehingga PR kita bersama adalah bagaimana kita menjaga eksistensi ini. Dan kembali lagi kepada tema kita bahwa dedikasi, dan juga masyarakat turut serta support supaya museum tetap ada, sehingga mari kita berkunjung ke museum. Di Yogyakarta ini kita ada julukan kota 1000 museum ya Bu Zuhro ya. Nah jadi mari kita masyarakat bersama-sama 20 tahun lagi di Jogja bermunculan juga banyak museum baru, sehingga bersama-sama kita support 20 tahun lagi museum masih ada, masih eksis, dan itu menjadi warisan. Warisan budaya, warisan sejarah, warisan secara Nusantara juga. Kemudian yang kedua tadi apa, Kak?
1: Yang kedua, haruskah museum masuk kurikulum sekolah wajib?
2: Oh ya, bicara kurikulum, kalau saya museum itu bisa di apa namanya, bisa diakses melalui, sekarang era digital ya, bisa diakses melalui website, bisa diakses melalui sosial media masing-masing museum. Monjali, Museum Sandi, kemudian di Yogyakarta banyak sekali museum. Kalau berbicara masuk di kurikulum, mungkin lebih ke pendidikan karakter saja, Kak. Karena nanti di sana masuk tema-tema museum. Ada yang rasa nasionalisme, cinta tanah air. Nanti otomatis museum masuk ke sana. Sehingga kami lebih menekankan kalau di kurikulum mungkin ke pendidikan kewarganegaraannya. Supaya kalau zaman dulu kan ada mata pelajaran P4, kemudian PPKN. Nah itu di sana pasti kalau muncul di pembahasan atau soal, museum juga bakal muncul di pembahasan pendidikan kewarganegaraan, seperti itu.
1: Baik, untuk dari Bu Zuhro seperti apa?
0: Oke, kalau 20 tahun lagi tuh, wah masih lama banget sebenarnya ya. Kalau 20 tahun lagi, kalau untuk Museum Sandi mungkin kita akan mendapatkan perlalatan atau perlengkapan apa sih yang digunakan oleh BSSN dalam mengamankan dunia siber, karena museum kami terkait dengan kriptologi dan keamanan informasi dan siber. Selain itu mungkin ada lagi cerita-cerita yang menurut kami mungkin ya, keamanan-keamanan itu yang bisa disampaikan ke generasi selanjutnya. Sedangkan untuk tadi yang ke haruskah museum masuk ke kurikulum, kalau saya lebih menangkap bahwa di setiap sekolah itu ada pramuka. Kalau untuk dari Museum Sandi khususnya, mungkin dari pramuka ini kita bisa, kan di pramuka itu kan ada sandi-sandi. Mungkin kalau dari Museum Sandi cocoknya itu masuk ke pramuka. Jadi kalau dari ke kurikulum mending ke ekstrakurikulernya malah ya Mbak ya, bukan di dalam kurikulumnya. Sedangkan untuk ke museum mungkin bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk mewajibkan seperti yang sekarang kita ketahui ada wajib kunjung museum, itu agar tetap dilaksanakan supaya kita lebih mendekatkan siswa-siswa itu ke museum. Karena untuk generasi sekarang, mungkin untuk generasi saya juga dulu ya, berkunjung ke museum itu kalau tidak diwajibkan dari sekolah, belum tentu kita berkunjung ke museum seperti ya. Itu, Mbak.
1: Baik, tapi kalau melihat saat ini ya, Bu, kemarin di waktu libur sekolah itu kunjungan museumnya meningkat ya? Ya. Ketika kita bandingkan tahun lalu, meningkat atau sama ini, Bu Zuro?
0: Meningkat. Mungkin animo masyarakat ya terhadap museum itu sudah mulai berubah gitu kan. Kalau dulu kita ngelihat museum adalah tempat yang menyimpan benda-benda kuno, menyeramkan gitu kan. Di era sekarang kita bisa lihat bahwa perkembangan museum itu sangat signifikan ya. Dimana kita bisa bukan cuma berkunjung melihat, tapi juga mendapatkan informasi dan juga bermain-main di museum. Serta kita juga bisa foto viral, sehingga museum itu kan juga menjadi tempat untuk yang kita tuh kan lagi ngetren biasanya langsung upload ke sosial media gitu ya. Jadi di museum tuh pasti ada tempat-tempat yang akan dijadikan tempat untuk berfoto supaya kita bisa upload di media sosial seperti itu. Jadi nggak lagi seperti dulu gitu.
1: Baik, jadi kalau kita melihat memang ini ya, apa istilahnya, semakin banyak. Terutama juga beberapa waktu lalu saya kalau melihat di media sosial ini lagi ramai karena kalau kita ke museum bisa dapat cap dan di paspor museum begitu. Ay, ya betul. Nah, ini di Museum Sandi dan juga Museum Monjali bisa ada capnya juga?
0: Ada.
1: Wah, jadi memang monggo untuk Sutisno Budoyo yang suka sekali ke museum dan sudah membeli juga mungkin ya, atau punya di bukunya masing-masing gitu ya, itu bisa, salah satunya adalah ketika dicapkan. Karena saya juga termasuk yang FOMO ke arah baik ya ini ya. Jadi saya juga kemarin ikut berburu paspor museum. Mencari warna rare-nya, itu adalah warna pink gitu ya, Bu Zuro dan juga. Hanya saya belum punya ini capnya di Museum Sandi dan juga Museum Monjali. Jadi karena sudah tahu ada capnya, ini kagem pajaknya Sutisno Budoyo yang sekarang juga mendengarkan, nanti bisa langsung membawa pasportnya kemudian dicapkan di museum tersebut. Monggo, berikutnya ada Joyo di Sleman. Letak Museum Sandi di Kota Baru sama RRI sebelah mana? Tiketnya berapa? Dan apakah ada websitenya? Kemudian ini banyak nih, Bu. Satu ya tadi ya, mana tiketnya, sebelah mana sama RRI, kemudian tiketnya berapa, apa ada website, udah tiga nih ya. Kemudian itu dulu deh dijawabnya, nanti ini panjang soalnya. Sebentar.
0: Okay. J. Oke, untuk Museum Sandi kalau dari RRI itu kita maju ke depan ke arah Jalan Sudirman. Jadi nanti kalau kita lewati ada Masjid Syuhada, kemudian maju lagi ke arah timur itu nanti di ujung ada Ban-Ban, itu Museum Sandi sebelahan. Ada ketemu juga dengan Balai Bahasa, kita tetanggaan dengan Balai Bahasa atau dengan Steladus. Kita bertetanggaan juga dengan Steladus. Kemudian untuk tiketnya Museum Sandi sampai saat ini masih Rp0, gratis. Jadi bolehlah mengajak teman-teman, keluarga maupun kerabat untuk berkunjung ke Museum Sandi. Museum Sandi sendiri untuk sosial media kami kalau dari website ada museum.bssn.go.id dan ada Instagram Museum Sandi, ada YouTube Museum Sandi BSSN, ada TikTok Sahabat Museum Sandi, dan kami juga ada punya Rumah Sandi Dukuh. Dari tadi saya lupa belum mengenalkan
1: Rumah Sandi Dukuh.
0: Iya, Rumah Sandi Dukuh itu adanya di Kulon Progo, tepatnya di Dukuh Purwoharjo Samigaluh Kulon Progo. Iya, itu juga salah satu bagian.
1: Apa itu Rumah Sandi Dukuh?
0: Ya, saya ceritakan sedikit tentang Rumah Sandi Dukuh. Merupakan salah satu tempat yang dulunya merupakan rumah warga, rumahnya Bapak Setomo, yang kemudian dipakai oleh para prajurit yang juga anggota Sandi untuk melakukan tugas di sana, jadi membuka dan membuat berita Sandi ada di sana. Selain itu, Rumah Sandi itu juga merupakan salah satu tempat untuk screening, karena di sana ada rumah markas besar Bapak TB Simatupang yang pada saat itu menjadi wakil kepala staf angkatan perang, Pak ya. Itu di sana. Jadi kalau sebelum ke markas Bapak TBC Matupang, kita screening dulu tuh di rumah Sandi, apakah boleh atau tidak gitu. Jadi di sana ada cerita-cerita tentang seperti itu, dan cerita Indonesia masih ada juga bermula dari duku sana, dari duku kemudian dibawa ke Playen, gitu Pak ya. Nah itu di sana Mbak ceritanya tentang rumah Sandi.
1: Baik. Ya. Kemudian itu tadi nanti Museum Menjadi disiapkan dulu ya. Tadi ya, jadi tiketnya berapa itu juga nanti saya tanyakan gitu. Siap. Ya. Kemudian sebentar. Oh sebelumnya Museum Sandi itu gedung apa ya katanya? Nggih, monggo.
0: Sebelumnya Museum Sandi ada di Museum Perjuangan. Dulu kita bareng-bareng sama Museum Perjuangan dalam satu gedung. Tapi karena minat masyarakat untuk berkunjung ke Museum Sandi juga ternyata cukup besar, sehingga dirasa perlu untuk menempati gedung yang baru. Terus atas arahan dari berbagai pihak dan permohonan kepada Bapak Gubernur DIY, kami diperkenankan untuk menempatkan ruangan di gedung di Jalan Faridan Muridan Noto nomor 21 Kota Baru Yogyakarta gitu.
1: Baik. Jadi tadinya ini bergabung dengan Museum Perjuangan.
0: Betul.
1: Kemudian saya. Museum Perjuangan yang berpindah begitu ya.
0: Oh, kebalik.
1: Oh, Museum jadi Museum Sandi yang berpindah.
0: Berarti dulu di sana ya.
1: Noto, semuanya. Iya. Jadi satu. Berarti pindahnya tadi di tahun 2018 tadi.
0: Salah.
1: Berapa?
0: Tanggal 29 Januari 2014.
1: Oh, 2014. Iya. Jee. Wah, ini menarik sekali ya. Sudah dijawab ya Pak Joyo ini, karena Pak Joyo ini semangat sekali nih ya. Tadi sebentar Pak, ini tadi banyak yang antri untuk bertanya. Sabar ya Pak ya, sabar ya. Jadi tadi Pak Joyo sebelum jadi museum, gedung itu museum apa di Kota Baru, sudah dijawab ya?
0: Belum.
1: Oh, yang itu belum.
0: Belum. Monggo. Saya jawab dulu. Mm-hmm. Jadi gedung yang kami tempati sekarang itu dulu pernah dipakai oleh Dr. Westerkamp, yaitu salah satu dokter pribadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Kemudian juga pernah dipakai oleh Kementerian Luar Negeri, dan juga pernah dipakai oleh Dinas Muskala dari Departemen Pendidikan. Dan mungkin ada beberapa lagi ya yang menggunakan gedung itu. Selain itu juga gedung itu pernah dipakai oleh para pejuang. Kalau kami pernah didatangi oleh salah seorang yang pernah merasa menempati rumah itu. Dulu di sana itu pejuang-pejuang ketika agresi militer Belanda kedua, mereka juga menempati ruang itu sebagai tempat persinggahan di sana. Jadi banyak memorinya, banyak banget.
1: Baik, berarti sudah terjawab semua kali ini ya.
0: Ya,
1: dari Pak Joyo ya.
0: Sudah.
1: Kita beralih sebentar karena memang waktu kita juga dikejar-kejar. Jadi Mas Rizky di rangkumkan tadi tiketnya berapa, kemudian
2: iya.
1: Oh, bukanya dari hari apa sampai hari apa? Iya. Nah, sekalian di Sandi.
0: Operasional sekalian ya. Museum Sandi buka dari jam 9 sampai jam 18.00 itu di hari Selasa sampai hari Kamis. Sedangkan di hari Jumat kami buka dari jam 9 sampai dengan malam. Jadi kalau datang ke Museum Sandi pada hari Jumat, ada MS Cafe, kami punya MS Cafe juga, bisa didatangi oleh siapapun, terbuka untuk umum, itu sampai jam 21. Untuk Sabtu dan Minggu kami buka dari jam 9 sampai jam 3 sore.
1: Baik, monggo Mas Rizky.
2: Ya, Museum Monumen Jogja Kembali operasional kami hari Selasa sampai hari Ahad ya. Selasa sampai Minggu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian untuk tiket masuk kita 15.000. Khusus di weekend hari Sabtu dan Minggu, tiket 15.000 itu bisa untuk kegiatan fun fishing ya. Jadi ikannya bebas dibawa pulang, dapatnya berapa kilo 15.000 boleh dibawa pulang. Khusus weekend.
1: Khusus weekend.
2: Iya.
1: Berarti maksud mancing gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Kalau pas mancing enggak dapat ikan ya enggak pulang bawa ikan ya,
2: iya,
1: Mas.
2: Iya, zong berarti.
1: Baiklah, enggak apa-apa. Ini menarik sekali begitu ya. Jadi, kalau nanti weekend datang buru-buru untuk bisa bawa pulang ikan berapapun.
2: Yes.
1: Dengan catatan kalau bisa, iya, jangan diserok. Ya. Baiklah, untuk menutup perbincangan kita di Kawruh hari ini, dedikasi tiada henti untuk negeri, monggo, karena sebenarnya masih ingin panjang lebar tapi ternyata waktu kita terbatas, dari masing-masing narasumber untuk memberikan conclusion untuk pembahasan kita. Silahkan, monggo.
0: Ya, kami dari Museum Sandi mengharap bahwa keberadaan Museum Sandi ini akan memberikan arti bagi masyarakat baik di Yogyakarta, Indonesia maupun dunia untuk mengenal lebih banyak tentang persandian, tentang sejarah persandian dan bagaimana peran persandian dalam menjaga Indonesia untuk tetap eksis dari zaman kemerdekaan dulu sampai dengan saat ini. Mari berkunjung ke museum, karena di museum kita akan mendapatkan segala sesuatu yang mungkin tidak ada di sekolah atau tidak ada juga di perguruan tinggi.
1: Pak Teruan, Mas Rizky.
2: Iya, bicara soal dedikasi, kembali lagi, mari kita dedikasikan diri kita bersama-sama untuk menjaga eksistensi museum. Monumen Jogja Kembali tentunya tetap konsisten sebagai wadah edukasi, wadah sarana rekan-rekan semua untuk menjadi jiwa-jiwa yang nasionalisme, sehingga kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, mari kita bersama-sama menjaga eksistensi museum dengan support museum, berkunjung ke museum, sehingga dengan tetap berkunjung ke museum, kami tetap eksis dan tentunya Yogyakarta menjadi destinasi wisata yang menarik. Seperti itu, Kak.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih sekali untuk perbincangan yang hangat ini di pagi hari ini, Pak Rizky dan juga Bu Suhroh. Matur nuwun sangat. Semoga semakin banyak yang berkunjung ke museum.
2: Amin, amin.
1: Tentunya
2: amin.
1: Bisa terus mendedikasikan tidak henti untuk negeri ini, begitu nggih, lewat bagaimana kita mempelajari, memahami, karena di museum tidak hanya sekedar masa lalu, tapi masa kini dan juga masa depan. Begitu nggih.
2: Yes.
1: Dan seterusnya budaya cekap semanten untuk kabroh hari ini. Kita harus pamit undur diri terlebih dahulu. Ketemu lagi di Kabroh Candaipun. Sugeng Enjang. Matur nuwun.

0: Dendaing Swasono Siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, BPBD Kabupaten Sleman menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Meski demikian, hingga saat ini belum ada permintaan bantuan air bersih dari masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Bambang Kuntoro, mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp25 juta. Dana tersebut cukup untuk menyediakan 50 tangki atau sekitar 300 ribu liter air bersih. Apabila kebutuhan meningkat, BPBD akan berkolaborasi dengan Basnas, Dinas Sosial, PDAM, serta BPBD DIY. Beralih ke informasi lainnya, Pemda DIY terus mempersiapkan Malioboro menjadi kawasan pejalan kaki penuh mulai November mendatang. Salah satu langkahnya ialah pemasangan portal pembatas di sejumlah jalan sirip Malioboro. Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratinadi, memastikan akses wisatawan tetap terbuka. Menurutnya yang berubah hanyalah pola lalu lintas agar kawasan menjadi lebih aman dan juga nyaman. Pemerintah juga menyiapkan papan petunjuk arah, informasi digital, serta panduan menuju kantong parkir dan layanan shuttle. Pemda DIY berharap penataan tersebut meningkatkan kualitas pariwisata sekaligus memperkuat ekonomi kawasan Malioboro. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresna Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan kawandoso pitu. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Iki jane aku kepengen ngati-ati tenan. Mergo nek aku nganti kewirangan wong kono wijen do nyurai aku.
1: Napa? Nganu lah Mas. Pun prawos kemawon. Pun pekso, lajeng pun larak mandap ngaten saking
2: kunci. Kedah ngaten ki Buyu. Sing ati-ati.
0: Sari apa ora krasa? Lara apa wong tresna kudu nglabuhi?

0: cakap apa pun. Cerita dia mahu apa pun.
1: Raya kena cerita pun paksa ke mahu apa. Tipun paksa tipun.
2: Lain pengatan. Nyun pangapun tu nak mas. Mana pun paksa pun cepeng mangke malah piambai pun nekat mandap saking wet bendo menurut bebayani. Mana ngantos mangke pecah. Terus pun tipun caket ke mahu.

0: tapi nggak ada nggak tahu kotor peribun.
1: Aji bro, yang sangat menawi buat menawi ngatos
0: ketemu. Kayak mangke, antang aja ngajeng anjlok nih kok.
2: Agi puncak ketika mawon,
0: monggo
2: puncak ketika mawon.
3: Lo, kowe mesat nih mati kowe dari aku.
0: Lo,
3: sinung, jalan.
0: Ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini pun, ini p

0: to sireng sari.
1: Nak Mas Mesoani,
0: jenggo Domono
1: kedah sabar. Kedah sabar langkung rumiyin. Pancen sinung sari menika sampun ewah.
0: Inji, kula ngertos Ibu yo ning ucapipun ora yen damel benter malah kula to.
2: Sinung niku wajeng dinapakke.
1: Oh, ayo.
0: Kowe kok malah lagi teko to Jumiyae? Orang rewangi nyekel sinung sari iki mau nendi to kowe iki?
2: Akrak nggih. Nih, kok rencang-rencang sing do damel bendungan nek ditinggal mangke njur doleren.
0: Ah, karu-karuan sinung sari.
2: Nika kok njur pripun nika?
0: Ayo. Tak cekel terus tak aturke paman Pugandring supaya enggal diparingi sedo.
2: Oh, mboten sida ajeng anjlok saking wit benda to.
0: Ayo meh wae nek ora tak cekel
1: iki nang. Ah,
2: mbok wae
1: ngene mawon. Arep mateni nak Mas Mesoak, ni jare wah medun sok kowe bendo ku njur ngantemi nak Mas Mesoak
0: paman Pugandring iki buyut terus anjlok
2: gendeng to niku.
1: Ayo kowe ora wis ngomong to jalu yen pancen sinung sari iki wis gendeng saiki. Ha kae kersane iki empu. Arep dirumpoko ditambani.
0: Malah aku sing diundhamono, aku sing diluputke Maeso Agni, aku kaya ngene mergo Maeso Agni nomor 1.
2: Mangke wiwit jenengan dereng rawuh teng bendungan iki sing diucapke nggih ngoten niku. Sing marai sumbering perkara nggih perkara gawe bendungan teng Bulak Karotan mriki, Gus.
1: Jos.
2: Mumpung bola bali ngoten niku.
0: Ning piye kanca-kanca gone temandang piye?
2: Nggih nika aniki ra nganu tenange njur leren riyen mula kula ajeng laporan jenengan niku. Nggih.
1: Yes.
2: Ning nggih tasih kirang kathah ya Gus nika bronjong-bronjonge le damel jebul nek dipasang sing wingi pun rampung nggih kurang malih ngoten.
0: Ayo pancen karang sing dibendung yo ambane semono kok.
2: Nggih, nggih.
0: Nggih, ngaten kemawon paman. Ki buyut lan kowe. Ki pancen prayogane enggal disengkut wae supaya enggal dadi bendungan kuwi perlune wong-wong Ponowijen enggal padha bisa mapan ning Bulak Karautan kene. Nek kesuwen tak mesakake.
2: Oh, nggih.
1: Amila sak menika perkawis sinung kersanipun dipun rampungi Kimpu Gandring. Monggo nak Mas sami sarengan tumandang.
0: Ayo kanca-kanca
1: ndangi bendungan.
0: Ayo tinggal miwiti makarya meneh. Ayo nggih.

0: kanggo pusindhen. Aku sing teko, Kang. Halo. Wong pikun saiki teko mrene.
1: Kaya cah cilik. Bengak-bengok. Ngopo? Tak kira yen isih turu. Kang. Ana wong teko, wong pikun sing ora pisah karo tungkate. Empu Sada. Empu Sada karo murid-murite. Empu Sada karo murid-murite, ada ngopo? Butuh rembukan karo Sliram. Kowe arep dijak rembukan, hembuh perkarane opo aku ora ngerti.
2: Apa urung kok takoni, duwe karep apa?
1: Tak takoni wangsulane mering. Maren sing dibutuh kuwi Kakang Kebo Sindet. Aku terus mrene. Tututono, aku ya muni ngono kuwi.
2: Ya, ning butuh ketemu aku.
1: Apa? Tak jake mrene apa piye?
2: Ngono luwih becik. Tak tunggu ning gubuk kana mengko tak temonane Mbok Sada.
1: Oh, yo.

0: sindet. Wah,
1: kene.
0: Wis pirang taun awake dhewe ora ketemu kaya ngene iki. Hah?
1: Nganti ora kelingan. Ning pangrasaku wis sakwetara.
0: Pancen wis sakwetara.
1: Ora sak pejagong karo sliram.
0: Awong kowe ya mung mikirke butuhmu dhewe. Anggris klakon butuhe wis ora lali karo sediane, njur lali karo sedulur-sedulur, karo kanca-kancane.
1: Pancen iki wis tak karepke.
0: Iya wis ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Buru cukup. Mbok sada.
0: Piye?
1: Teko ning kemandungan. Lah yo padha becik to rene suwe ora ketemu.
0: Oleh pamujimu ora ana alangan suwiji apa. Aku isih di paring urip. Lan isih sentosa. Isih kuat ngopo-ngopo kok aku.
1: Syukur, syukur.
0: Kowe ya isih kaya ngono awakmu. Wah. Nyatane wong kene apa-apa keturutan. Kaya setan-setan kemundungan loro iki ya. Mesti seneng to.
1: Entuk pamujimu. Aku isih seger awakku. Durung neng neraka jahanan.
0: Mesti dhisik kowe sesuk le neng neraka jahanan karo aku. Ayo ta?
1: Apa iya apa?
0: Oh, awong. Sawangane seketok kok cetok.
1: Bosodo.
0: Heeh, piye?
1: Gawe kaget. Ana keperluan apa? Teko ning kemendungan.
0: Os. Ya panjen rembuk rebut cukup ya.
1: Ya.
0: Iki ya. Murid loro iki sing siji tak kanthi mergo tak dadekake supaya bisa dadi rowangku. Ning murid sing siji iki panjen yo blak-blakan wae murid sing tak tresnani. Duwani penjaluk. Aku ra kuwagang nyembadani. Neng di meneh playune nak aku ora sambat dene.
1: Mergo dipotah karo anak muridmu. Sing kowe ora iso nyembadani jur teko ning papan kene.
0: Iki rak duwe kegayuan ning dipepalangi.
1: Di kegayuan apa to?
0: Di kegayuan. Angko takonono di. Kegayuane kuwi ya pancen abot. Seneng karo cah wadon. Ning sedulure sing jeneng Maiso Agni kuwi mepalangi. Wah, lelakon kuwi wis maha werna-werna. Lae aku wis ora kuwagan. Mula aku terus nuduhke kowe sak kloron. Gelem to? Mbiyantu nyekel Maiso Agni wong Panawijaya.
1: Perkarane seneng ro cah wadon ning ana sing mepalang. Cah wadon iki kok disenengi. Gawe ora tentrem jagat diseneng.
0: Tak kandhani ngono kuwi.
1: Iki apa muridmu sing seneng karo bocah wadon?
0: Jenenge Kuda Sempona.
2: Lho tak matur.
0: Ya ya,
2: matur piyambak. Nggih. Pancen nami kula Kuda Sempona. Kula sesarengan kalian Bapak Mpu Sada. Suwan mriki namung badhe nyuwun senjata pitulungan. Awit Bapak piyambak sampun boten kecunggah malih mitulungi kula. Kula menika dipun damel kagul dening tiyang ingkang nama Maiso Agni. Maiso Agni menika gadhah sedherek ingkang nami Kendedes. Pawestri ingkang ayu sanget. Menika ingkang dados katresnan kula. Ning Maiso Agni menika tansah dados pepalang. Malah sak menika kula ugi dipun damel kagol kalian aku wutunggul ametu. Awit pawestri sak pawestri ingkang nama Kendedes sak menika sampun kaboyong wonten tumapel. Yen ngendikanipun menika badhe tetulung kalian kula. Sang aku menika.
1: Ya.
2: Ing jebul telas-telasanipun menika dipun remeni piyambak kalian sempurna. Aku.
3: Kuda sempurna. Cukup. Waduh,
2: lho mangke rumiyen popo?
3: Aja kebablasen lemu. Kondo karo
2: buktinipun mila mekaten. Dipun tresnani kalian sang akuwu. Lajeng iye kula ngantos kedarang-darang kados ngaten menika.
3: Wis.
2: Dipun damel kagol kali-kali
1: meneng. Durung cukup.
3: Kowe iki muridku. Nek aku dawuh marang kowe, cukup. Ki meneng. Aja tok bacutke. Wah, layane.
2: Badhe nyuwun tulung rak.
3: Iya, iya. Aku sing bacutake kandhamu.
4: Sing siji meneng, sing siji mripate pendelikan pendirangan raine kowe blumbang campur rendut. Iso ndukluk ora raimu, eh? Menungso kowe kok jenenge bau reksa. Anjingane iblis endi kowe? Pecicilan iki.
3: Wis to.
4: Sing iblis kowe.
1: Wong seprapat.
3: Bau reksa.
4: Piye?
1: Cukup. Wong seprapat. Cukup.
3: Waduh. Tujune aku mapan ana tengah-tengahmu wong loro. Nek ora njur dadi apa iki?
1: Wong saripat kowe meneng.
4: Aku ku nek meneng iso nek mingkem sing ora.
1: Mbok sedo.
3: Iye, kepusine.
1: Sing butuh jaluk pitulungan kuwi muridmu, dudu kowe ta?
3: Iya, bener.
1: Monggo aku butuh keterangan saka muridmu.
3: Ning? Keterangane muridku nek kebablasan malah iso tak gunake warna-warna. Aku ngerti watak wantumu kok. Ora. Pancene cukup semono kuwi sing digandhake Kuda Sempurna marang kowe. Kuwi wae tak anggap kebablasan. Kowe saguh apa ora? Nulungi muridku. Nyekel maiso Agni. Cekel urip. Dinggo pengewan-ewan. Nek kowe butuh ragat, etungen. Ragate biro. Ora men cengengesan.
1: Ya,
3: rembug tuwa padha tuwa kok cengengesan deguyon.
1: Nek ming perkara bondo aku wis ora butuh. Mergo ning kamendungan kene wis turah akeh.
3: Terus?
1: Nek pancen kuwi sing kok butuhake. Aku butuh rembukan karo Kuda Sempurna.
3: Wis cukup.
1: Durung cukup. Aku butuh nelesih apa kebutuhane Kuda Sempurna. Dadi aku kudu ngerti.
3: Meh kesaput wengi.
1: Terus karepmu.
3: Aku kudu ninggalke papan kene.
1: Ning aku butuh jagongan karo muridmu.
3: Ora. Ora. Aku ora ngoleh akhir ya mun kowe kepengin ketemu ijen padha jen karo muridku Kuda Sempurna. Wis, ayo melaku.
4: Oh iya iya iya. Upama dudu gerangan lak cukil mripate kene. Aku samar yen kakang ngolehake menungso-menungso turahan kae mau nginep ning papan kene. Urung ora urung bakal nglimpe pondok kemundungan.
1: Wong saripat.
4: Piye kakak?
1: Aja seneng nyubriani marang wong liya sing durung cetha. Saiki ngono wae.
4: Piye?
1: Malah perkara iki cocok karo rasaku. Lelakon iki arep tak gunakake. Kanggo srana gegayanku bisa kasembadan ning Empu Sada kudu ora kena melu cawe-cawe lelakon.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budaya, berbagai agenda seni, budaya, olahraga, dan festival digelar untuk memeriahkan liburan dan akhir pekan di bulan Juli. Pameran seni Arundhati berlangsung dari 1 Juli hingga 20 Agustus di Pendopo Art Space Bantul, menawarkan pengalaman seni visual yang mendalam. Art Jog 2026 Arselonga Generatio juga digelar di Museum Nasional Yogyakarta mulai 1 Juli hingga 30 Agustus, menjadi salah satu ajang seni rupa kontemporer terbesar di Indonesia. Beralih ke informasi lain, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati, menegaskan tidak boleh ada potongan dalam penyaluran program Indonesia Pintar kepada siswa di Kulon Progo. Jumlah penerima program Indonesia Pintar di Kulon Progo mencapai sekitar 6.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sementara secara keseluruhan di Daerah Istimewa Yogyakarta, penerima bantuan pendidikan mencapai sekitar 54.000 siswa. Mai Esti Wijayati mengatakan, aspirasi masyarakat Kulon Progo yang menginginkan sekolah gratis hingga jenjang SMA sederajat. Aspirasi tersebut dinilai lebih mendesak dibandingkan program makan bergizi gratis. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang, Saudara Sanoma Budaya, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Kamis 23 Juli 2026. Kesempatan kali ini saya Semi Prabowo Engkang Sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini, dan semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat. Semua aktivitas, tugas-tugas Anda hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Sutresno Budoyo, di kesempatan siang hari ini sudah kami siapkan untuk Anda koleksi lagu-lagu terbaik. Kali ini saya pilihkan lagu-lagu campursari yang akan menemani Anda. Tentunya juga dirangkai dengan berbagai informasi dan juga berbagai info menarik lainnya tentu. Dan untuk mengawali di kesempatan kali ini tersebut, ya, Canding Jali Catatan Penting Ojo Nganti Lali kali ini membahas ngugemi budaya Jawa, sithik mboko sithik sugeng midhangetaken.

0: Boten prayogi ketungkul. Saenipun tumungkul kadya pari kelu, tumungkul amari kelu. Ketungkul lampah naif penjumlahan. Angka pinten kemawon dipun jumlah pinten kemawon. Boten badhe dumugi infinitum. Lambang tan kena kinaya ngapa ilahiyah. Penjumlahan boten dumugi ancas ingkang sinedya. Semanten ugi pengkalian utawi perkalian. Selebriti ingkang sakmenika gayanipun gontas-gantos pasangan. Menapa para nupeksa badhe tiru-tiru kawin cerai ngantos bingkong menapa potol muntunipun. Menika mboten badhe dumugi mboten badhe gayuh infinitum.
1: Sutresna budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Sudah tersebut dia dua koleksi lagu Camber Sari hadir untuk Anda. Yang ini adalah lagu dari Anik Sunyahni dengan Impenku. Dan tadi yang juga hadir sebelumnya ada Kacang Lali Kulite. Bahwa kita di pukul 11:25 waktu Indonesia Barat. Tersebut ya, mungkin kalau dari lagu ini kan Impenku, barangkali Anda juga punya impian yang sampai saat ini belum bisa terwujud begitu nggih. Misalnya ya toh pengen punya usaha sendiri kecil-kecilan begitu, skala UMKM begitu kan. Nah kalau Anda pengen mewujudkan cita-cita atau keinginan UMKM, barangkali Anda juga bisa tuh menyimak teras UMKM yang selalu hadir di program 4 RRI Yogyakarta. Bisa menjadi satu gambaran begitu nggih, seperti apa mengelola ataupun juga merintis UMKM. Nah kali ini kita siapkan teras UMKM. Yang kali ini akan hadir adalah UMKM Gula Kelapa. Akan dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Roba TRRI Nguli Budayawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Tentunya kita akan selalu menyampaikan kegiatan-kegiatan pelaku UMKM dengan harapan di siaran teras UMKM ini bisa menambah wawasan Anda, bisa menambah semangat Anda, bisa memotivasi Anda sebagai pelaku UMKM atau bahkan calon-calon pelaku UMKM yang ingin berusaha untuk menjalankan usaha UMKM atau penjualan produk atau pengolahan produk. Baik, Sutresno Budoyo, saat ini saya akan menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada Ibu, siapa ini?
3: Saya Ibu Kim dari KWT Sumber Rezeki Dusun Banjaran Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo.
2: Ya, memproduksi
3: apa? Memproduksi ini? Gula kelapa. Mm-mm. Yang ada di Kalibawang. Mm-mm. Dengan
2: nama apa ini?
3: Gula kelapa asli Kalibawang.
2: Asli Kalibawang,
3: iya.
2: Dari KWT
3: Sumber Rezeki Banjaran.
2: Banjaran.
3: Iya.
2: Ini bahan bakunya tentunya aslinya apa aja ini, Bu?
3: Aslinya nira.
2: Nira ya.
3: Nira dari kelapa.
2: Oh gitu. Ini gula kelapa kadangkala ada yang warnanya coklat banget gitu ya, Bu ya.
3: Iya.
2: Ini warnanya agak coklat muda ini ya.
3: Iya.
2: Nah, karena dari nira atau bagaimana?
3: Iya, asli dari nira.
2: Asli dari nira itu berwarnanya coklat muda gini ya.
3: Iya, tapi memang kalau nira itu musiman, maksudnya dalam artian ketika musim dingin seperti ini niranya bagus, bening, itu nanti jadinya kuning.
2: Kuning gitu ya.
3: Iya.
2: Coklatnya muda banget,
3: iya,
2: gitu. Tapi kalau misalnya musim hujan, itu jadi coklat
3: mendung, banget. Iya, kayak gitu karena niranya itu kurang bagus.
2: Oh, gitu. Jadi
3: iya, keruh kayak
2: nira,
3: gitu. Iya, tergantung niranya, keruh gitu. Mm-hmm. Jadi dibikin itu jadinya kurang bagus seperti itu.
2: Terus kalau misalnya ini pembuatannya bagaimana nih, Bu, dari nira?
3: Pembuatannya dari nira itu nanti ketika dari atas kelapa diambil sama yang deres itu, kemudian nanti disaring, ditaruh di wajan besar itu, kemudian di atas luang, nanti dimasak itu sampai agak mengental seperti itu. Kalau sudah mengental nanti dicetak gitu.
2: Oh gitu. Iya. Ini pakai cetakan apa ini, Bu?
3: Cetakannya cuman batok biasa.
2: Oh, cetakan batok gitu,
3: iya,
2: ya. Jadi okay. Ukurannya sama semua, kelihatan ukuran sama semua gitu ya.
3: Iya.
2: Oh gitu. Tapi ini kelihatannya keras juga ini ya, Bu ya?
3: Iya, soalnya baru.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Kalau yang empuk itu berarti
3: paling
2: sudah beberapa lama.
3: Ya, tiga minggu itu nanti udah empuk itu.
2: Oh
3: empuk.
2: Gitu. Iya, perbedaannya, iya. Perbedaannya begitu ya. Kalau baru masih keras.
3: Iya, kalau baru masih keras kayak gitu.
2: Tadi disampaikan cara pembuatannya. Terus ini ada tambahan lainnya enggak atau cuma nira aja?
3: Nira aja.
2: Jadi tidak campurin apapun gitu enggak ya?
3: Iya, enggak dicampurin gitu. Apapun.
2: Terus kalau gula Jawa dari nira ini, Bu, karena asli dari nira, ini bisa bertahan sampai berapa lama bagus dipakai?
3: Dua bulan masih bisa.
2: Dua bulan masih bisa dipakai ya. Kalau sudah lebih dari itu paling nanti akan muncul.
3: Agak, enggak muncul ya, anu sih kayak jamur tuh enggak, cuma nanti mungkin agak lembek kayak gitu.
2: Oh, cuma agak lembek-lembek ya, gitu ya.
3: Iya, tapi kalau muncul kayak jamur kayak apa itu enggak. Oh, tapi kalau gitu. Biasanya kalau yang dicampuri pasir banyak, gula pasir banyak itu biasanya kalau sudah agak lama itu nanti muncul jamur putih-putih kayak gitu.
2: Oh, berarti kita bisa tahu ya kalau dicampuri gula pasir
3: dan enggak itu beda.
2: Beda. Kalau dicampuri gula pasir itu muncul putih-putihnya.
3: Iya, kalau sudah agak lama.
2: Ada agak lama, tapi kalau ini asli ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Gitu. Kalau asli tidak muncul gitu ya. Paling cuma jemek gitu toh gitu ya.
3: Jemek lembek kayak gitu
2: toh ya.
3: Okay. Lembek
2: gitu. Terus ini penjualan kemana nih, Bu?
3: Ini kalau penjualan paling jauh cuma sampai Bantul. Itu pun pesenan. Jadi saya nggak pernah jual keluar karena memang di rumah itu sudah pada datang untuk yang beli
2: kayak gitu. Iya. Pokoknya ini karena beda nih khusus Nira gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, karena pembuatan gula Jawa kalau di Kulon Progo ada yang bahan bakunya apalagi Bu selain Nira gitu?
3: Ya cuma Nira sebenarnya, cuma ada yang dicampur gula pasir dengan Niranya sedikit nanti gula pasirnya banyak kayak gitu.
2: Iya. Terus lain lagi karena kalau daerah sini ada yang buat gula aren dan lain sebagainya.
3: Iya
2: gitu,
3: ada.
2: Beda lagi.
3: Kalau Kalibawang itu aren jarang.
2: Oh gitu.
3: Jarang ada. Iya kalau yang banyak itu daerah Samigaloh.
2: Gitu. Kalau ini Nira gitu yang paling banyak ya. Nira selain dibuat gula Jawa buat apa lagi Bu?
3: Bisa dibikin untuk minuman.
2: Minuman Nira itu ya?
3: Iya, minuman Nira itu. Itu kalau minuman Nira itu biasanya ditambahi dengan air putih biasa kayak gitu. Biar Ibu, tidak terlalu manis.
2: Berkaitan dengan gula Jawa dari Nira ini ya Bu ya. Ibu ini kalau karena sudah ada pembeli yang datang, apakah Ibu ini ya tidak pernah yang namanya sampai nggak laku kayak gitu, nggak pernah ya?
3: Nggak pernah.
2: Jadi mesti keambil semua gitu ya?
3: Iya, kalau misalnya nggak keambil semua nanti paling dibawa ke Bantul itu yang pesenan biasanya.
2: Pesenan gitu.
3: Iya
2: gitu,
3: kadang ya. Yang Bantul itu WA saya kadang sudah sampai kehabisan.
2: Sampai kehabisan masih tanya lagi gitu ya? Terus Ibu setiap hari buat ini terus atau bagaimana? Atau per minggu atau per apa?
3: Per 5 hari sekali.
2: 5 hari sekali. Sekali buat berapa kilo ini Bu jadinya?
3: Sekali buat 3-4 kilo.
2: 3-4 kilo.
3: Iya.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Setiap produksi?
3: Iya, setiap produksi.
2: Gitu. Nah, ini berapa hari ini?
3: 1 kilo.
2: 1 kilo.
3: Iya.
2: Berarti setiap hari, setiap 5 hari.
3: Bikin nanti yang 5 hari yang apa gantian sama yang
2: yang ini. Ambil siapa lagi
3: ya,
2: yang ambil siapa lagi
3: yang ambil gitu. Yang ambil niranya itu tetangga gitu. Kan kayak gitu,
2: Kalau yang nira itu apakah setiap kelapa ada niranya atau khusus Pak Bu?
3: Sebenarnya setiap pohon kelapa itu ada niranya Bu, cuman mau di apa ya, diingu jadi kelapa atau diambil nira. Kalau diambil nira nggak ada kelapanya kayak gitu.
2: Oh gitu, jadi tinggal pilihan ya.
3: Iya tinggal pilihan. Kalau kayak itu, kalau yang nira, yang jadi nira itu kan bunganya itu Bu, itu yang bunganya itu.
2: Bunganya itu ya.
3: Iya sebelum dia itu mekar kayak itu, itu sudah diambil dulu. Diiris itu.
2: Tapi berarti kan nggak mungkin akan muncul kelapa gitu ya?
3: Iya kelapanya jadinya nggak ada.
2: Kalau yang ada kelapa-kelapanya itu berarti
3: niranya nggak diambil.
2: Niranya nggak diambil.
3: Iya. Kalau diambil niranya nggak ada kelapanya kayak
2: gitu ya bedanya.
3: Iya bedanya seperti itu.
2: Baik Ibu, dari tahun berapa Ibu buat ini?
3: Saya dari tahun 2 dulu itu Simbah yang bikin.
2: Oh Simbah dulu.
3: Iya.
2: Terus kasih resep gitu ya, jangan dikasih resepnya.
3: Terus karena Simbah sudah tidak ada, Simbah sakit-sakitan itu saya diajari untuk bikin. Terus
2: gitu.
3: Sekarang meneruskan. Iya.
2: Udah lama banget
3: untuk bikin ini.
2: Baik. Ibu akan terus ini diteruskan ke cucu-cucu atau ke anak-anaknya atau bagaimana Bu ini juga?
3: Ya Insya Allah nanti kalau anak-anaknya mau dan yang ngambil niranya itu masih ada
2: ya, gitu ya.
3: Karena sekarang jarang orang yang mau ngambil nira. Kalau anak-anak muda sekarang kan
4: gitu. Karena
3: apa yang pada nggak mau kan?
4: Karena tinggi atau karena apa Bu? Pada nggak mau ambil nira?
3: Karena mungkin tinggi, pohonnya kan tinggi, terus harus mendadak masak juga kan?
4: Oh,
3: kalau
4: gitu.
3: Produksi, iya.
4: Produksi harus
3: iya.
4: Masak juga, gitu ya.
3: Iya.
4: Oke, baik, terima kasih sekali sudah nguriwi dan melestarikan kaitannya membuat gula Jawa.
3: Yeah.
4: Ini ya, gula Jawa dari nira, gitu ya. Terima kasih sekali, matur nuwun nggih Bu nggih, sukses selalu nggih. Baik, sutresno budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini, luar biasa dengan gula Jawa dari nira, apalagi ini usaha yang turun temurun dan selalu dilestarikan, tentunya bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Baik, sutresno budaya, dengan kegigihan tentunya pelaku-pelaku UMKM itu bisa berhasil. Pokoknya jangan patah semangat, tetap semangat terus begitu. Matur nuwun, saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Serta seluruh budaya koleksi lagu-lagu Campur Sari sudah ada untuk Anda di kesempatan siang hari ini, seperti yang masih kita dengarkan dari Morista dengan Atiku Lego. Dan ini sudah bawa kita di pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan untuk Anda hari ini, untuk azan zuhur nanti akan berkumandang di pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sembari menantikan tanda waktu azan zuhur dan juga mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah salat zuhur tersebut ya, satu koleksi lagu religi kali ini saya pilihkan, Tiket Suwargo.

Oh betul ya. Tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini hari Kamis 23 Juli 2026. Kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Putoyo, azan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya, terima kasih. Tentunya Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Di kesempatan siang hari ini, saya akan menemani Anda sembari Anda menikmati santap siang ataupun juga istirahat siang. Kali ini saya akan hadirkan uyon-uyon siang. Satu paket rekaman bersama dengan paguyuban karawitan Kagama Sekar Damai Pagi alumni UGM. Sutresno budaya, sugeng midhangetaken.

Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagya wilujeng sugeng siang sugeng pepanggihan malih wonten ing ngatur giaran uyon-uyon siang. Ing wekdal menika sampun sumadyo caos panglipur kanthi ngaturaken racing gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Siang menika sesarengan kalian paguyuban karawitan kagama Sekar Damai Pagi, grup karawitan alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kanthi alamat Jalan Kranji nomor 32 kali Mudal Wonorejo Ngagli Sleman. Kanthi pengayom Ibu Insinyur Mursilah Barida, koordinator dening Ibu Dr. Hewan Dwi Atmi Sri Pertiwi, pelatih Bapak Pratiwi Wibowo, wontene waranggono dening Ibu Suhemi Harti, tuwin Ibu Yuni, dirong Ibu Kristina Puri, tuwin Ibu FX Sri Rejeki. Sutresno budaya, saksampunipun gending pambuka ladrang asmorondono kalajengaken ketawang manggung sore laras pelok padet 6 tumuli badi kapiarso ungeling gending salajengipun ladrang kapidondong kalajengaken langgam meh raino laras pelok padet 6 kasusul ladrang gonjing miring kalajengaken lancaran gambuh laras lendro padet manyuro. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo sampun kapiarso ladrang kapidondong kalajengaken langgam meh raino laras pelok padat enem kasusul ladrang gonjing miring kalajengaken lancaran gambu laras selindro padat manyuro tumuli badhe katuraken gending ingkang salajengipun inggih menika ladrang pocong kalajengaken lancaran ewo aku tuwin rambangan sekar pocong laras selindro padat manyuro kasusul ketawang sinompari joto kalajengaken ladrang jurang cukruk tuwin playon laras pelok padat barang Sutresno Budoyo sugeng siang sugeng midangetaken.

0: Sutresno Budoyo cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal menika ingkang dipuntindakaken dening paguyuban karawitan kagama Sekar Damai Pagi grup karawitan alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kanthi alamat Jalan Kranji nomor 32 kali Mudal Wonorejo Ngagli Sleman. Ing pangajap mugi andadosno panglipur sawetawis. Ing wusono sugeng pepisahan mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih.
1: Program 4 RRI Ngayu.

0: Museum Sono Budoyo, dulu, kini, dan esok. Alunan gamelan indah menyambut kedatangan orang-orang yang berkunjung di tempat ini. Sisi kanan dan kiri dipenuhi dengan koleksi yang indah, bersejarah dan penuh makna. Sejuknya ruangan membuat suasana nyaman dan menyenangkan. Museum Sono Budoyo, museum bersejarah dengan kebudayaan Jawa. Bangunan museum ini memiliki ciri khas arsitektur klasik Jawa, menyimpan banyak koleksi yang berkait dengan budaya dan sejarah Jawa. Sono Budoyo memiliki koleksi paling lengkap setelah Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Koleksi tersebut berupa berbagai benda artefak, mulai dari batik, keris, arca zaman klasik, gerabah, senjata tradisional, dan masih banyak lagi. Kepala Museum Sono Budoyo Setiawan mengungkapkan, museum ini berdiri berdasarkan hasil dari keputusan Kongres Java Institute. Diresmikan 6 November 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Semacam kongres gitu ya, kongres kebudayaan lah istilahnya kalau zaman sekarang. Ada kongres kebudayaan, kongres kebudayaan, kongres-kongres, ya isinya di Solo dan Jogja gitu. Nah kemudian diputuskan, yuk bikin museum gitu. Salah satu hasil keputusan kongresnya itu bikin museum. Museum di mana gitu, terus Sultan HB8 itu ngasih tanah di sini yang di lokasi yang sekarang itu. Nah kemudian dibangunlah itu apa namanya Museum Sono Budoyo.
0: Dengan harga tiket masuk hanya Rp2.500 sampai Rp5.000, pengunjung sudah bisa menikmati keindahan beragam koleksi yang ada. Setelah memasuki pintu utama museum, pengunjung disuguhkan 11 ruangan yang masing-masing menyimpan koleksi yang berbeda. Antara lain, ruang prasejarah, klasik dan peninggalan Islam, batik, wayang, emas dan senjata. Selain itu, juga terdapat ruangan bertuliskan ruang bentar yang terlihat menarik sebagai spot foto. Selama ini, menurut Setiawan, Museum Sono Budoyo tergolong sepi pengunjung.
1: Tahun 2018 itu 40 ribu setahun. Wah kecil sekali. Terus saya ingin target kira-kira kalau dinaikkan dulu sebisa mungkin gitu. Nah terus tercapai 60 ribu satu tahun itu 60 ribu. Nah terus saya wah berarti besok kita 80 ribu. Terus ternyata ada pandemi. Pandemi habis. Tinggal 39 ribu sekian jatuh. Tapi ya tetap masih tinggi. Nah kenapa kok masih kayak belum jatuh banget dibanding 2018? Karena ada upaya-upaya yang kami lakukan bisa tetap naik gitu. Itu kita ngitung dari misalnya jumlah kunjungan virtualnya. Kami ngitung jumlah. Misalnya kita ada webinar, pesertanya berapa, yang diundang satu, yang terlalu petang puluh, itu yang di masa pandemi itu.
0: Dari jumlah pengunjung, mayoritas pelajar, mahasiswa, dan wisatawan asing. Artinya, masyarakat umum masih kurang berminat mengunjungi Sono Budoyo. Sebenarnya, pihak museum sudah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat pengunjung. Antara lain dengan pagelaran wayang kulit, webinar, pameran, dan memanfaatkan media sosial. Kondisi museum yang sepi membuat Setiawan selaku kepala museum membuat rencana terobosan menarik dengan melengkapi museum berbagai fasilitas seperti mall.
1: Kalau saya perhatikan gitu ya, kenapa sih orang kok nggak suka ke museum? Karena anak muda adanya yang dipaksa-paksa, kayak wajib kunjung museum itu kan ada wajib gitu. Itu kan kayak dipaksa gitu. Nah, saya kemudian bikin satu konsep, apalah namanya, mungkin reinventing museum atau refocusing atau apa istilahnya, saya nggak ngerti, tapi intinya itu saya kepingin museum itu seperti mall. Nah, mall itu orang kan ramai itu, anak-anak muda pada datang sana adean. Terus orang ke mall itu ngapain? Karena dia ingin nonton bioskop. Dia ke mall karena dia ingin main game, pengen jajan kuliner, atau mungkin pengen nonton pameran. Nah, saya juga kepengen orang ke museum itu tidak hanya untuk lihat koleksi. Enggak, jadi harus dikembangkan.
0: Keinginan lain Setiawan adalah mengembangkan co-working space atau area untuk berkumpul bagi komunitas maupun kelompok. Dengan fasilitas cukup lengkap, diharapkan dapat menjadi magnet masyarakat untuk mengunjungi Museum Sono Budoyo. Setiawan prihatin bahwa selama ini masyarakat lokal dan anak muda enggan berkunjung ke museum. Padahal, mengunjungi museum tidak hanya sekedar melihat koleksi, tetapi juga belajar sejarah yang ada di dalamnya. Setiawan menyadari bahwa masyarakat menganggap museum itu kuno, kotor, dan gelap.
1: Saya ingin mematahkan itu, mematahkan anggapan bahwa museum itu kuno, museum itu peteng, museum itu singgung, marah merinding atau apa gitu kalau malam gitu. Nah, saya ingin mematahkan itu. Jadi kayak malah pengen gawe museum di malam hari, night at museum.
0: Museum bukan sekedar bangunan, bukan pula sekedar tentang barang-barang kuno yang statis. Lebih dari itu, koleksi di museum memberikan cerita panjang tentang sejarah dan kekayaan negeri yang elok. Dari museum, kita mengetahui jati diri bangsa Indonesia. Dengan begitu, ada rasa cinta mendalam dan kebanggaan akan tanah air.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan tentu setelah tadi menikmati uyon-uyon siang, saat ini sudah jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, ruang terbuka hijau RTH Jati Pinggir di bantaran Kanal Banjir Barat, Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat akan didata ulang dengan mengusung konsep City View. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, hari ini mengatakan penataan dilakukan untuk memaksimalkan panorama gedung-gedung pencakar langit sekaligus menarik lebih banyak masyarakat berkunjung. RTH tersebut juga akan dilengkapi jogging track, area bermain anak, fasilitas olahraga, dan balai warga sebagai ruang publik. Penataan ini diharapkan menjadi RTH Jati Pinggir sebagai ruang hijau yang lebih representatif dan nyaman bagi warga.

Kita beralih ke berita lainnya, industri kelapa sawit nasional dinilai telah menerapkan sistem keamanan dan keselamatan kerja K3 yang komprehensif melalui berbagai regulasi dan standar keberlanjutan nasional maupun internasional. Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Edi Suhardi hari ini mengatakan perusahaan anggota GAPKI wajib memenuhi standar K3 yang telah ditetapkan termasuk melalui penerapan ISPO dan RSPO. Menurut setiap perusahaan juga diwajibkan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat di bidang K3. Penerapan keselamatan kerja ini dinilai telah menjadi bagian dari budaya kerja di industri kelapa sawit nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: dadah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia, kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Aye musapa dulu ya. Halo.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo Mace Ita.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
3: Bisa Mbak.
2: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
3: Oh gitu, oke.
2: Oke, baik-baik.
3: Udah ya.
2: Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
3: Aman Kak, kita baru peresmian kantor baru.
2: Widih, cakep.
3: Kita sombong dikit ya Kak ya.
2: Iya, sombong. Baru pindah rumah ye.
3: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini, paling udah sampai Jakarta hari.
2: Widih, selamat ya, selamat tinggal di rumah baru. Semoga makin sukses ye. Makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
3: Iya, oke Mpok. Terima kasih banyak Mpok.
2: Iya, dan mudah-mudahan siaran berjaringan nasionalnya aman terkendali ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat banyak nggak amannya, ya enggak?
3: Iya sih, mudah-mudahan ya karena udah ganti.
2: Iya, Mpok, ya. Rumah baru, suasana baru, dan semuanya harus serba baru ya.
3: Benar-benar Mpok.
2: Eh, tapi serba baru nggak sih?
3: Itu rahasia deh Mpok.
2: Kepo soalnya. Oke, Mace Ita, hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya?
3: Iya, benar.
2: Iya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita. Kak Herlinda Sinaga. Ini mah bukan orang timur dia ini.
3: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
2: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya.
3: Benar.
2: Orang Sumatera Utara yang apa ya, terdampar ya, oh enggak ya.
3: Bisa jadi, nanti ditanyain aja Mpok.
2: Ya oke. Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, nyimak deh. Oke deh. Mace Ita silakan ngobrol dulu sama narasumber kita Kak Herlinda Sinaga tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan Mace.
3: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita Pro4 RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova, beberapa waktu lalu kita memang gak bisa saling chit-chat kayak gini ya, sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayak kayaknya kuno sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga. Beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura deh, Kak Herlinda.
4: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Kak, sehat ya Kak ya?
4: Sehat.
3: Nah, ini merupakan owner dari UMKM. UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah, tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh, ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga, ini bukan orang asli Jayapura, bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih? Sampai bisa terdampar, katanya Mpok Nova terdampar.
4: Betul, Pok. Saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya, karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua, jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
2: Wah, Medan KW berarti ya?
4: Iya, KW.
3: Benar-benar Medan KW ya, karena 15 tahun, sudah 15 tahun di sini ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sama datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah, boleh Kak Herlinda cerita dulu sedikit. Ini kan kita berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal, apalagi Kak Herlinda ini merupakan owner dari Sasagu. Nah, Sasagu ini kan satu produk UMKM. Sebenarnya ini produknya produk apa dulu? Kita perlu tahu dulu nih.
4: Oke. Sasagu ini adalah, sebenarnya kalau orang tanya Sasagu itu apa sih? Sasagu itu sebenarnya kita itu cuma jembatan yang menjembatanin hutan sagu di Papua ke meja makan modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno. Orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda. Tetapi di kami, di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda, tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga.
3: Oke, gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Herlinda mulai tertarik sama, atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua, yang akhirnya mau dipindahin nih jadi satu penganan yang lebih modern gitu?
4: Ya, kalau untuk tertarik, jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran. Mungkin saya dulu punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual bisnis pertama saya ini adalah jualan boba. Kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren-ngetren untuk boba. Saya jualan boba, terus gara-gara pon di sini, boba saya ini gak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh, daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur yang rasa, dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya baca jurnal, semua jurnal tentang sagu saya baca semua. Nah, di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu, yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu seperti
3: Nah, sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih ya. Dan ini sudah turun-temurun nih, Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri selama ini, yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa, Kak?
4: For the fact aja ya, saya bisa mendapatkan ketemu boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentani ngomong bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat, loh, ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya, gimana cara bikinnya ini? Dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat pinuku itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu, saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu, kita harus tanya sama yang setiap hari makan sagu. Kamu ngolah sagu itu seperti apa, begitu. Dan akhirnya tadi sih bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu. Karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu, atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa. Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi. Seperti itu.
3: Jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu cara ya, bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, dibikin boba itu ya, Kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya. Iya. Bukan papeda panas ya. Maunya papeda dingin yang dibungkus gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan gak sih Kak, bagaimana proses tradisional yang Mbak Kak Herlina tahu, masyarakat terutamanya mama-mama, biasanya kan yang buat itu mama-mama, dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin Kak Herlinda pernah lihat secara langsung gitu Kak.
4: Iya. Kalau untuk mengolah sagu, kebanyakan kita di Jayapura, bahkan mungkin di Papua, ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional, di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok masih pakai pangkur tokok begitu, dan itulah yang membuat sagu kita ini bisa dikatakan harganya lebih mahal daripada sagu yang dipabrikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu, tetapi yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tidak mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari apa produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya, karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok keluarganya masing-masing, seperti itu.
3: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan. Iya. Pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok Kak. Gak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu Kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa gak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga. Kenapa ngangkatnya sagu aja gitu Kak?
4: Ya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih ilmunya masih belum dipraktekin nih di sagu. Jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ, saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu. Tidak. Karena kami memposisikan, kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya visinya kami. Tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi, dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan, atau kami membagikan ilmu-ilmu tentang sagu, pengolahannya, dan mereka sangat tertarik. Mereka sangat ingin berkembang, dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti itu.
3: Gitu. Jadi Kak Herlina juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini Kak?
4: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah ke dalam lah, kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan. Itu lebih ke edukasi, karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang standar yang sudah ditentukan oleh Badan Pangan secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami tidak meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi tepung sagunya itu sudah food grade. Kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berrelasi dengan masyarakat dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
3: Oke. Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih, punya filosofinya sendiri atau enggak sih Kak?
4: Kalau sasagu sendiri kan sebenarnya kan sa, orang Papua kan bilang sa, itu kan saya gitu, sagu saya aslinya sih seperti itu.
3: Gitu cuman aja ya. Aja, iya. Sederhana itu aja ya, sasagu maksudnya itu saya punya sagu, bisa sagu ini kepunyaan saya gitu, iya. Ya, gitu. Nah kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang sasagu ini apa-apa aja nih Kak?
4: Oke. Di sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama itu, yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu. Dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu, ini lagi kita mikir lagi bahwa oh ya sudah, setelah jadi cookies kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
3: Oke, itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya Kak?
4: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
3: Sudah,
4: nah, itu
3: tepung
4: tadi
3: ya
4: sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
3: Ada tantangan tersendiri Kak, ini kan mengubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern, pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu contohnya kayak gitu, itu kayak gimana Kak?
4: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi apalagi ini gluten free untuk kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyoba sagu, seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan enggak enak. Jadi ya enggak mau, untuk ngicip aja enggak mau. Tapi ketika kita udah enggak apa-apa, coba aja Kak. Jadi beli juga enggak apa-apa kok. Coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprit, waktu dia coba, "Ih, enak loh." Dia minta lagi seperti itu. Nah, itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah, kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis. Cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya Sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
3: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti enggak nih, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya kak ya.
4: Iya benar.
3: Nah, gimana sih kak supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa kak? Karena kan nggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, nyicip cookies gitu, tapi nggak rasa sagu sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti kah, mau jadi bentuk kue kah, seperti itu kah?
4: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan browniesnya sagu, brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan. Jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba. Dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan lidahnya mereka kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya orang yang ingin, aku mau dong yang benar-benar sagu banget itu yang dibakar seperti sagu banget. Ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau ya menyamai yang sudah ada karena biarlah itu menjadi marketnya mereka dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami seperti itu.
3: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh Kak Herlinda ya, karena bener. Memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya. Oh, kalau mau pengen makan cookies ala-ala modern gitu bolehlah ke Kak Herlinda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya, meskipun yang muda juga pasti pengen jo makan yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang? Strateginya gimana tuh Kak?
4: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan-masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake. Itu kan awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, gak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang, ini coba dong kamu bikin di oven nih supaya ya kurang lemak, supaya kita jangan gemuk-gemuk banget. Mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu. Dan ternyata berhasil seperti itu. Nah, jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap, terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka seperti itu.
3: Oke, kalau yang anak muda sendiri kak, kan tadi pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu, baru bilang sagu aja udah ini pasti sagu lagi nih. Sudah bosan nih kita dimakan sagu terus. Nah, itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu kak, kelompok kalangan muda gitu kak?
4: Ya, makanya itu ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba membuat makanan seperti yang mereka inginkan, tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri, kami tidak akan bilang, eh ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh gitu kan. Mereka, oh iya coba. Nah setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
3: Oh gitu.
4: Iya, itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. Ketika mereka sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu fakta kenyataannya seperti itu.
3: Iya, iya. Memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau iya. Yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri, kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu Kak?
4: Kuncinya ya?
3: Iya, kuncinya. Kalau menurut Kak Herlinda?
4: Stay relevan sih kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan

0: resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
1: Mace,
2: ya,
1: enak banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
2: Oke deh, mungkin dari Mpo aja deh, karena kita baru pulih pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum disambung.
1: Oh baiklah, tapi kita break dulu barangkali ya. Kasih boleh kesempatan lah gitu lah ya, Mpo-nya kita entuh buat minum dulu, ngoceh, baik dari tadi, seru banget obrolannya. Oke, kalau ya, gitu Mpo, kita break dulu ya Mace ya.
2: Baik Mpo.
1: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya. Ayo,
2: Mace
1: aja. Mace Linda ya. Akhirnya kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Po.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Po. Kita belum masang semuanya, Po.
1: Waduh.
2: Pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya belum, masih po. Ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih, Po, di yeah. Pasang pikirin mulu.
1: Ya udah, kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah, Bang Po, boleh gabung aja ke Jakarta di 02135045510 atau di WhatsApp-nya kita 0812112498. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Mace di Papua. Izin bertanya, Mpo, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
2: Oke, silakan Kak Her.
3: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di Ternate, siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda, satu nama ya?
3: Iya, satu nama.
1: Senama.
3: Oke, terima kasih Ibu Linda pertanyaannya, salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies, itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep, bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin itu, ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu itu, jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu, jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu, karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
1: Jadi nikah ya.
3: Seperti itu.
1: Ya.
3: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah, oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu, tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sasagunya?
2: Udah, Po.
1: Oh, udah ya.
2: Udah.
1: Oh, ini sasagu ini memang dari sagu ya?
3: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu, tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar gak jadi nikah loh. Kita terima ya, Mace ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum, Bang Opa di Bang Tahir di Maluku Utara.
1: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
4: Halo, Mace Linda, Mace Ita. Mana kabar? Halo, selamat sore.
3: Halo.
4: Iya. Mm-mm. Halo, halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa? Mm-mm. Itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Uh-uh. Boleh tahu ini kan juga punya sagu kok gitu.
1: Gimana
4: punya
1: gimana? Kalau Bang Taher putus-putus. Lapis Papua
4: dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi kan boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
1: Oh, di daerah Bang Taher ada itu juga sagu. Oke. Okay.
4: Iya. Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
1: Oke. Okay. Gitu aja.
4: Terima kasih Pak Nova sama Tita sama Ibu Linda juga.
1: Ya, ada Bang Taher di Maluku, Maluku Utara. Gimana tuh Mace Linda mau berbagi resep kah? Atau silakan di DM saja.
3: Boleh.
1: Yeah.
3: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Taher langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti. Mm-hmm. Supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul itu apa ya? Butiran. Jadi butirannya itu padat sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga cuma 2 sendok makan aja tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Mm-hmm. Itu karena apa? Karena dia kan terus jadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Oh, jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Mace. Yeah. Ya.
3: Iya. Yeah.
1: Iya, cuma triknya itu tadi ada tambahan air, tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu silakan DM di sasagu.id.
3: ID.
1: Oke, gitu ya. Oke, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
5: Halo.
1: Ya.
5: Selamat siang, salam budaya Maci Nova. Wano Pak Blam. Sehat. Jaya pura. Halo Maci Ita.
2: Halo,
5: Cikgu. Kok gak kedengeran suara Mak Cita?
1: Ada.
5: Ada. Lalu juga kakak Erin dan si Boru Sinaga, Horas.
3: Halo, Horas.
5: Kakak juga dengan Cikgu Ria, Jakarta Selatan, kakak. Ya. Ini memang temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ya. Ini makanannya Papua, Jaya Timur. Tapi ya memang dinamakan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini, kakak. Kakak Herinda ini olahan sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa tuh 20 ya? Memang ada kak itu? Nah mohon dong. Kasih tahu dong paparannya kakak Herinda, apalagi dengan cokis sasagu ini.
1: Yeah.
5: Aduh, it's the best banget ya kalau di Jakarta boleh juga. Semoga makin berkembang ya kakak ya.
1: Saya
5: terus buat kakak Herinda, Mace Ita, Pak juga ya. Salam Nusantara, bagian timur. Selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye-bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh, memang pernah ada di PON ya, Mace Linda?
3: Enggak, justru di PON saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh cigunya ya.
3: Tadi maksudnya itu saya itu jualan boba gara-gara PON. Boba saya itu enggak bisa keluar kontainer.
1: Oh.
3: Karena diutamakan untuk yang PON dulu gitu.
1: Oh, gitu. Mm-hmm. Oke. Jadi begitu ceritanya ya. Nah, sejak tahun berapa kata Cigu?
3: Ya, kalau untuk sasagu sendiri itu kayak kami lahir itu di tahun 2024 awal tahun, semangat baru kita mau bikin sagu melahirkan sasagu. Tetapi jujur aja ya, di di bulan Juni 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah, karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu, karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar, ternyata tidak. Ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar, sehingga sagu itu cuma sebagai apa sih, kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini mengharapkan hidup dari situ, seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi, maju salah, mundur salah, ya udah deh, kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi, ketika kita memiliki niat yang baik, pasti Tuhan selalu buka jalan. Dan kami merasa bahwa sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami, sehingga kami mau memberikan dampak yang positif melalui sasagu, seperti itu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Mace sekarang itu semuanya serba sagu.
3: Iya, benar.
1: Oke, dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya, atau Jayapura dan sekitarnya?
3: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Oh, jadi kami iya, sudah bener.
3: Mencoba untuk mencari berbagai cara, celah, masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga bisa lah ketemu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
3: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung Perak ya, di Jakarta sana udah langsung terdistribusi, seperti itu.
1: Oh oke. Okay. Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
3: Ada yang sudah ready to eat tadi, yang cookies tadi. Uh-uh. Terus ada juga yang intermediate, itu yang premix, tepung premix tadi. Kalau itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah nggak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok, ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat, terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita juga, kita tunjukin cara buatnya.
1: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
3: Betul. Okay. Sekali.
1: Berarti kalau Lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya satu kontainer ya.
3: Iya, bisa dong. Semoga ya. Amin.
1: Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Mace Linda?
3: Oke. Apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Amin. Karena sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
1: Amin Allah, amin ya rabbal alamin. Keren, amin. Luar biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya, Ci?
3: Iya.
1: Ngomong sih gampang ya, Mace ya.
3: Benar.
1: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, gitu kan. Oke dah. Keren, luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke, Mace Ita.
2: Ya, Pak.
1: Ya, saya pengen berbuat baik. Saya akhiri dulu ya.
2: Silakan berbuat baik.
1: Mace Linda, terima kasih banyak ya.
3: Sama-sama juga, terima kasih.
1: Iya, keren, luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu Mace Linda dan juga Mace Ita. Mace Ita, salam. Amen. Buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
2: Baik, Pak.
1: Iya, selamat sore.
3: Selamat sore, Pak.
2: Sore, Pak.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi, pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih adik-adik yang SMK 39 ya. Benar gak sih? Benar ya? Wah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39, Cia. Makasih Diva, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana, Mpok Nova bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang Sarap memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang Sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini

FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Berita jam 14.
1: Abang Pak, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem pangan di DKI Jakarta akan mewajibkan pelaku usaha makanan, pengelola sampah organik yang akan mewajibkan pelaku usaha menghasilkan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz hari ini mengatakan ketentuan tersebut merupakan penyempurnaan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Raperda. Menurutnya aturan ini diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah organik dengan melibatkan tanggung jawab pelaku usaha termasuk melalui kerjasama dengan pengelola lingkungan. Bapemperda menargetkan regulasi ini dapat membantu mengurangi beban pengelolaan sampah yang selama ini ditanggung pemerintah dan masyarakat. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 1.000 lebih pelajar sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Nagan Raya Aceh mengikuti Karnaval Budaya dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Nagan Raya kemarin. Bupati Nagan Raya Tengku Raja Kumang hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya serta kearifan lokal Aceh. Menurutnya, partisipasi para pelajar mencerminkan semangat generasi muda untuk mencintai dan mempromosikan budaya daerah. Karnaval budaya ini menampilkan beragam atraksi seni yang memperlihatkan kekayaan budaya Kabupaten Nagan Raya. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama budaya Nusantara. Sutresna Budoyo, masih Anda dengarkan Pro 4 Yogyakarta leluri budaya Jawi suara budaya Jogja bersama saya Cika Marsya dalam acara Irama Budaya Nusantara. Berbagai daerah di Indonesia menawarkan keindahan yang memanjakan mata. Kita mulai dari Pulau Sumatera, tepatnya di Jambi. Di Jambi terdapat Danau Kaldera yang tertinggi di Asia Tenggara. Sutresna Budoyo, Danau Kaldera adalah danau yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik gunung berapi di masa lampau yang kemudian terisi oleh air hujan sehingga membentuk sebuah danau. Di Taman Nasional Kerinci, Jambi, Danau Kaldera bernama Danau Gunung Tujuh Gunung. Seperti namanya, danau ini dikelilingi oleh tujuh gunung yang menyediakan panorama yang begitu indah. Masyarakat Kerinci mengenal danau ini sebagai danau yang sakti, karena air danau yang selalu kelihatan bersih, tidak ada daun-daun yang ditemukan mengambang di area perairan danau, walaupun banyak terdapat pohon-pohon tumbang di area pinggiran danau. Kepercayaan lain masyarakat Kerinci mengenai danau ini yaitu adanya penghuni makhluk halus di Danau Gunung Tujuh yang wujudnya manusia bernama Lebei Sakti dan Saleh Sri Menanti dengan beberapa pengikutnya dengan wujud harimau. Baik, Sutresna Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jambi.

0: Rumah Adat Jambi adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini. Salah satu perkampungan batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada tiga macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masih dinding, dan pintu balik melintang. Rumah adat Kajang Leko memiliki ciri khas, yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki dua buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran pada setiap dindingnya, seperti ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia!

Masih Anda dengarkan siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsya. Sutrisno Budoyo, ada sebuah suku yang menarik sekaligus misterius, yakni suku Linggon, yang mendiami pedalaman Halmahera Timur di Maluku Utara. Ciri fisiknya berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya. Mereka rata-rata berpostur tinggi, putih dan berambut pirang dan bola matanya berwarna biru. Keberadaan suku Linggon memang misterius karena mereka hidup di hutan dan terkadang sulit diakses. Suku Linggon disebut-sebut masih primitif dan tertutup dengan modernitas. Populasi suku Linggon hingga kini masih belum diketahui keberadaannya, bahkan disebut-sebut nyaris punah. Belum diketahui pasti asal dan kapan hadirnya suku Linggon di wilayah Halmahera ini. Akan tetapi, jika dilihat dari fisiknya, mereka disinyalir datang dari daratan Eropa. Menurut cerita rakyat secara turun-temurun, sekitar 300 tahun silam, pernah ada sebuah kapal dari Eropa yang tenggelam di dekat perairan Halmahera. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan. Pertama, tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan adanya kontak antara orang Eropa dengan suku Linggon pada masa penjajahan. Kedua, ciri fisik suku Linggon juga bisa dijelaskan dengan faktor genetik atau lingkungan. Misalnya, warna biru bisa disebabkan oleh mutasi genetik yang langka, yang disebut sindrom Wedderburg, atau oleh adaptasi terhadap iklim dingin dan kurangnya sinar matahari. Baik Sutrisno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Maluku.

mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya, orang menyebutnya sebagai sashimi Ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuy, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi Ternate.

0: suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Cek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raubut Kalifusa.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Wah, damai.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasaran totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, suara budaya Jogja. Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.

kembali lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Mari kita menuju ke Jawa Timur. Jika Sutresno Budoyo pernah menonton Ludruk, pasti akan ketagihan. Bagaimana tidak, Ludruk menampilkan kehidupan sehari-hari yang digambarkan secara jenaka. Berbeda dengan Ketoprak yang fokus pada kehidupan kerajaan, Ludruk justru mewakili kalangan rakyat jelata. Tidak heran bila Ludruk juga dibumbui oleh berbagai kritik sosial sebagai perlawanan rakyat. Dialog atau monolog dalam Ludruk bersifat menghibur dan membuat penontonnya tertawa. Dengan menggunakan bahasa khas Surabaya, meski kadang-kadang ada bintang tamu dari daerah lain seperti Jombang, Malang, Madura, Madiun, dengan logat yang berbeda. Bahasa lugas yang digunakan pada Ludruk membuatnya mudah dimengerti oleh semua orang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Timur.

Baik, Sutrisno Budoyo masih bersama saya Cika Marsya. Dua buah lagu berturut-turut dari Sumba telah hadir di ruang dengar Anda. Salah satu hamparan Bukit Savana yang bisa kita temui saat kita berada di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, adalah Bukit Tanarara. Kata Tanarara sendiri memiliki arti tanah yang merah. Hal itu mungkin karena tanah yang ada di sekitar Bukit Savana tersebut berwarna merah atau berupa tanah liat. Dipenuhi dengan vegetasi hijau di bagian kanan dan kirinya, apabila dilihat dari bagian atas perbukitan, di kawasan ini memiliki bentuk liukan yang menakjubkan, dengan topografi batuan bukit yang unik. Bagi masyarakat sekitar Sumba Timur, kawasan ini menjadi salah satu destinasi tujuan wisata. Baik, Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup, mari kita dengarkan bersama lagu dari Maluku. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sulo.
1: Salah satu bentuk akulturasi budaya Arab dan Jawa merupakan kitab yang membentangkan soal tasawuf. Sifatnya pentis, artinya manusia bersatu dengan Tuhan. Masyarakat Jawa mengenalnya sebagai Manunggaling Kawulo Gusti. Sulo merupakan hasil kesusastraan tertua dari zaman Madya yang berasal dari atau berhubungan erat dengan para wali.

0: panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika menapa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.
1: Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Enam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. Tujuh, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.
2: Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Purabaya menjelaskan, perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal. Langkah tersebut ditunjukkan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, sedo ekonomi, dan sektor informal. Beralih ke informasi lain. PDAM Tirta Sembada Sleman menyiapkan sejumlah sumber air cadangan sebagai langkah antisipasi penurunan debit air selama musim kemarau. Salah satunya Sungai Opak di Prambanan dengan kapasitas 150 liter per detik. Direktur Utama PDAM Tirta Sembada Sleman, Bernardus Edi Nugroho mengakui saat ini baru memanfaatkan 30 liter per detik pada sumber air di Sungai Opak. Sehingga dari lokasi itu masih tersisa cadangan cukup banyak, mencapai 120 liter per detik. Untuk saat ini, PDAM Tirta Sembada mengandalkan SPAM regional yang sumber airnya berasal dari Sungai Progo. Di lokasi tersebut memiliki kapasitas air sebesar 150 liter per detik dan hingga kini baru digunakan sekitar 125 liter per detik. Berdasarkan pemetaan PDAM Sleman, ada wilayah tertentu di bumi Sembada yang paling rawan mengalami kekeringan, yaitu Kapanewon Minggir di Sleman bagian barat, meski saat ini daerah tersebut tidak memerlukan dropping air bersih saat kekeringan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Suko sami suko, kula suko panjenengan suko lan sedaya sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Dan Sutresno Budoyo.
1: Yeay, apa kabar Sutresno Budoyo? Ketemu lagi, semoga bosen ya.
0: Ora apa-apa. Ben, bosen nah, ya Ben.
1: Mbok kolo-kolo ki jeleh ngono ki lho, Lang.
0: Mosok ora ana jelehe.
1: Lah ya mosok ikan asin terus ngono ki to.
0: Sore ini ketemu lagi bersama Jordan dan Gilang.
1: Betul, Jorgil ya Sutresno Budoyo sampai nanti jam 5 sore.
0: Betul.
1: Nek wes nek kayak kuat, nek kuat.
0: Nek ora kuat?
1: Nek ora kuat dari saiki wae ora apa-apa. Lagi mulai wis kukut acara nih.
0: Ah, tentunya di Suko Sami Suko. Kula Suko.
1: Panjenengan Suko.
0: Sedoyo Sami Suko.
1: Pertanyaannya lengkuas kamar laos itu sama atau tidak?
0: Padha wae niku ki.
1: Kancamu wis kejebak lho kae.
0: Oh, apa? Ya ben wae, ben kejebak. Nggih, monggo. Bangke ugi wonten tiga lagu menika nggih Mas Jordan nggih.
1: Seperti biasa yang pertama Sutresno Budoyo monggo dipilih Aku Tak Berpisah,
0: Bahtera Cinta
1: atau Cinta di Antara Kita.
0: Monggo saged pun pilih nggih Sutresno Budoyo lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333
1: atau lewat WA 0895 0144 1066. Monggo.
0: Nggih, monggo. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Ngaleh
3: sing siji kuwi. Nggih. Yes, monggo, matur nuwun.
0: Sing siji niku sing pundi? Ha, ayo.
2: Yo.
0: Das pundi?
2: Panen ngaleh ku sing siji kuwi.
0: Pun kelat gaji.
1: Hus. Wis diusir Gilang iki.
0: Kula gajulan.
1: Waduh, kok iki do jahat-jahat ya iki pendengare ya.
0: Rada anarkis iki.
2: Oh. Memang tak gawe jahat kok.
1: Ini pendengarnya do es krim iki.
0: Kok es krim?
1: Ekstrim.
2: Orang anu es apa es jus.
1: Nah, wis pokoknya laos karo lengkuas iki padha apa ora?
2: Ya padha.
0: Padha apa, Mbak?
2: Padha tulisane lengkuas karo laos.
1: Ono sing ra iso lho, kanti isin lho.
2: Lagune apa, Nak?
0: Walah piye to? Lah kula tawa iki jan pun seru lho, Mbah.
1: Aku Tak Berpisah,
0: Bahtera Cinta
1: atau Cinta di Antara Kita.
0: Heeh. Lho kok lha wis niku pun tiga. Niki kan wonten Aku Tak Berpisah,
1: Bahtera Cinta.
0: Ugi wonten Cinta di Antara Kita.
1: Nah, pilih napa?
2: Pilih nomor 3.
1: Oke, Negara Angin, Lang.
0: Ora ditawa.
2: Kok anggere penyare loro iki lho. Nggih. Ora kena di sana.
1: Yes, pokoke
0: ora telu.
1: Ya.
2: Menit lah kuno.
1: Walah lah nganti ngono kok lho, Lang.
0: Heeh.
1: Saking sengite iki lho.
0: Paitan saja.
1: Ora saking tresnane.
2: Ketan aku sing sowan dadi bisa suwe.
0: Di jarak ya, Bu.
1: Nggih.
2: Ya jelas.
1: Senengane kok mbeda pendengar terus. Ayo salamnya buat siapa, Bu? Lagunya mana?
0: Nama telu niki wae lho.
1: Oke.
2: Ada unsur kesengajaan.
1: Ya, memang terlihat.
2: Kawela-wela.
1: Aku pokoknya apa anane?
2: Nggih. Kalian Bapak Satya Ramadiono Mbah Yono Wirasaban Dimas Kumbokarno Pak Dipaimi.
0: Nggih.
2: Supaya kadilayar Mbah Giman Mas Gilan.
0: Ngaten.
2: Bu Yayu Kweni, Mas Satika, Mbah Dio, Mbah Noyo, Nak Wadianti, Dik Supriyati, Bu Tarni, Bu Sriwi, Bu Widianise, Bu Yayu Karif, Nak Yeni, Mbak Pipit, Mbak Titut, Yumuda, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Ugi Romo Heri Sardono, Bopo Kasiono, Bopo Jumangin, Bopo Untung Raharjo, Wonten Ing Sami Galuh, Kirukun Werdo, I.R. Joko Budul, Bopo Sumar, Bok Mas Bambang Sutarno, Bopo Jamarten, Mbak Ida, Pak Puji Graito, Dimas Rimbang, Pak Adi Pontosari, Pak Adi Klaten, Romo Yuwono Marto Diarjo Prayogi.
0: Kagem.
2: Kemawon ya yo.
0: Siap.
2: Aku ra kondo karo sing siji.
1: Oh, ngono yo, oke. Saiki perang ya.
0: Jam loro.
1: Perang jam loro lho, Lang.
2: Musuh
0: babuyutan.
1: Oke, musuh babuyut. Musuh babuyutan kan babuyut maksudnya.
0: Ye, sugeng sadan.
1: Dadah,
0: matur nuwun, babuyut dijo.
1: Oke, Tete Nono.
0: Yo golek mungsuh.
1: Halo, sugeng sonten, suka sami suka mungsuh.
4: Sonten.
1: Oh. Nggih. Iya.
4: Makilah.
0: Kula.
4: Sehat.
1: Sehat. Menika Pak sinten nggih?
4: Mister.
3: Oh, wis bapak karo Mister bareng.
5: Mister, Pak Mister.
3: Pak Mister Romo nggih.
5: Sarjio menika wonten ing Jati Mulya.
3: Nggih.
5: Monggo Pak Sarjio mugi tansah sehat jaga keluarga nggih.
4: Alhamdulillah sehat jaga keluarga di mana.
3: Alhamdulillah. Monggo Pak.
4: Wonten mugi ijo nggih.
3: Siap. Oh,
5: cinta di antara kita nggih. Oh nggih.
4: Bu Cijo, Mai sirup, mai pul, malamat, mai yudi, mari puture, teman-teman, Pak Budi,
3: kemudian
4: Pak Tupar, kemudian Pak Sumar, kemudian Pak Mujiono, kemudian Pak Bambang Sutarno, kemudian Romo Narto Hendro,
3: kemudian
4: Pak Kasiono, kemudian Bulawen,
3: kemudian
4: Pak Mas Rian, kemudian Bu Nani Bajuri, kemudian Mami Sartika, Udo, Wonten Riko Mas Yanto, Saika Mas Yanto Saliabang, Wonten Romo Hasi Hasiono, Mas Toro, Wonten Mas Renggo,
3: Sinten Malik,
4: Putriwi, Wonten Pak Pipit, Bu Dari, Bu Kasiti, Wonten Pak Pak Supoyo Mbak Anggun wonten niko Mas Sinten
3: Mas Emi
5: napa Mas Miskam
3: napa Mas Giman
5: pripun mangke dalu menika
4: Pak Paimin
3: Pak Paimin
5: mboten Mas niki wae nggih
4: sedaya
5: mawon ya Pak
4: Sasya
3: nggih
4: Injih.
3: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sarjio.
1: Lanjut, halo sugeng sonten suko sami suko.
6: Halo.
3: Ah, iki nek guyu mesti ngerti.
6: Alah, penyiar iki ndadak iki nang kok yomone Mas Sugiman apa Mas Emi.
3: Oke.
5: Oh, karepe liyane.
3: Oke, catet lang.
5: Pun, matur nuwun nggih.
3: Iki kudu serius iki nek iki. Wis.
5: Heeh, iki.
3: Ra iso, wis. Serius yo.
6: Jan sengit aku.
5: Padha.
3: Padha.
5: Padha sengite kok.
3: Saking sengite dienteni terus.
5: Yo ben, yo ben.
6: Pokoke arep aku piye aku tetep sengit.
3: Nah, gimana udah tahu bedanya Laos sama Lengkuas?
5: Oh, iki ta sing dikasih. Alah.
3: Aku isin tenan.
5: Pripun? Pripun?
3: Isin tenan aku lah.
6: Lengkuas karo Laos kepiye ya, Mas? Jawabanmu.
5: Apa dhewe tulisane kok niku?
6: Ya yo padha nek tulisane sing beda lek njawab apa yo.
3: Ora wingi lek ngomong beda
5: yo. Wingi lek jawab ngono kuwi apa?
3: Oh, iki nek ora ngaku tak puter rekamane iki.
6: Endene disalahke iki karo sing
3: oh, di channel tak puter rekamane iki.
5: Wingi direkam.
3: Wingi direkam kok.
6: Ora ditutup ya karepmu. Ora ditutup. Tak tutup dhewe.
3: Ya. Lagunya mana Bude?
5: Lagunya
6: apa ya?
3: Alah, wis jan.
6: Lah kan baru ceklik toh.
3: Yo, aku tak berpisah.
5: Bahtera cinta.
3: Cinta di antara kita.
6: Cinta di antara.
3: Orang ngono kuwi lagune. Ora gawe-gawe.
5: Gawe dhewe.
6: Di antara cinta.
5: Ya, manut.
3: Kok nadane padang kuning ya?
5: Ayo, makan.
6: Aku
3: Oh, malah liyane meneh to niki. Angel lang nek ngene iki wis pokoke wong los.
5: Kelosen
3: niki.
6: Wong anu bae, wong ngalor bareng-bareng.
3: Wah. Nek
6: numpak jeep.
3: Nah. Wong ngalor numpak jeep maksud e iki.
6: Heeh. Salamik.
3: Gagah. Matur nuwun pun.
6: Yo. Mang mendel malah to. Bunda Twijo, Mbak Noyo, Bu Mega, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Supriyati, Pak Menik, Dimas Suratrise, Pak Poyo, Mas Ardi Klaten, Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Mamat Dek, Mbak Paimen, Mbak Men, Mbak Mantemon, Mbak Manpengasih. Lajeng Kang Gila, Pak Samyo, Pak Sunardi, Pak Purkenteng, Pak Sumar Sumardiono, Pak Sumar Sedayu, Pak Mudiono Merosot, Mbah Mustanjung Pinang, lajeng Pak Pur Kenteng Rejo, lajeng Mbah Ijep, lajeng Ki Kumbokarno, Ki Joko Budo, Ki Bondowoso, Kok Dangu Mbeten Ngawiat lajeng Sinten Malih nggih, Pak Rimbang, Bu Suka, Pak Suka, Buatun, Parit Buatun, kok Buatun Kristo, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, lajeng Buatun, Pak Mulyanto, Pak Nasihin, Pak Rimbang, Mbak Kirno, Pak Yanto, Pak Edulegi, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Pak Sagio, Pak Jengkang Jono, Dimas Kurian Gemes Singgante, lajeng Mbak Yeni Pado, Bu Tarmi, Bu Pipit, Bu Kartipi, Bu Goprase, Bu Tribun Agung Putri Utami, lajeng Guru Bini Guru Biati Prayogi.
3: Mana? Isin aku nek ngene iki. Sengit aku nek ngene iki.
0: Ayo wis ra apa-apa. Wis pun kulino nek bagian.
3: Wis apal iki. Halo Sugeng Santen suka sami suka.
7: Sugeng Santen suka sami suka
3: maju iki. Monggo menika sinten?
7: Sinten nggih?
3: Sinten nggih? Wah, kula nggih lali.
0: King ping Purworejo napa niki nggih?
3: Napa saking Bogowon to?
0: Wangga, Pak Bambang Sutarno.
7: Nah, lagunya nomor 3.
0: Nomor 3, nggih.
3: Kula serat
0: di antara kita, nggih.
7: Nggih. Kebuagi anti kalau wau nembe sanadyan kesupen kali kula.
3: Nah, nggih. Sengaja itu.
7: Bu Nani Bajuri, Bu Ujian Nengke, Bu Sri Utami, Bu Sri Wonagung, Bu Sirup, Bu Mudo, Bu Tarni, Bu Nani Bajuri, Yang Sa, Sama Sartika, Bu Yayuk Weni, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Andun, Mbak Pipit, terus Mas Sipul, Pak Kamakes, Pak Kenteng Rejo, Pak Yanto Yulegi, Romo Tujuh Sebagus kalian, Romo Yuna Marta Tejo, Romo Ngadiono, Pak Sardio, Mas Rian, Mas Udik Weni, Mas Hadi Pondosari, Mas Hadi Paten, Pak Supar, Pak Sumar, Pak D. Paimin, Joko Buku, Sintai Arno, terus Sintai Maling.
3: Sintai Maling, ya?
7: Lah, Pak Pak Anton Sami Galuh, Pak terus Pak Kasiono, Mpun ngeblank ya.
3: Pun mumat, pun mumat. Nggih.
0: Ngaten nggih Pak Bambang. Nggih, matur nuwun Sugeng Santen, Sugeng Santen matur nuwun. Tunggal malih monggo. Sugeng Santen suka sami suka.
7: Sugeng Santen sami suka.
3: Pendengar baru ini, Lang.
7: Nggih, iki pendengar baru niki.
3: Baru ceklik iki maksudnya.
7: Baru masuk.
3: Monggo pendengar baru masuk. Lagunya yang mana pendengar baru masuk? Yang
0: penting, Mbak.
7: Nomor setunggal mawon.
0: Oh, setunggal. Nomor setunggal. Aku tak berpisah.
3: Siap.
0: Kagem Sinta.
7: Mbak Sami, Mbak Bibi. Wagi Anti,
0: Wagi Anti.
7: Ngebleng paling buatan tekan Riki.
0: Mungkin, Niko.
7: Tuhan dari Sendewo.
0: Mami
7: Sarkita, muah-muah.
0: Nyata.
7: Mbak Bibi, Sinta. Tuhu, hijau. Halo semua nih, Bu Wakian di Wau, Bu
0: Yanti,
7: Bu Andri Sendowo, Pak Bu Tupan, Pak Bujono, Pak Mama, Pak Ipul, Mbak Suman, Mbak Bujo, Irbun Wadjo, Kijoko Bukti, Mbak Noyo, Mbak Yono, Kira si setau jalan di mall juga. Terus malik si kumbu karno suawan laka. Terus malik
0: Sinten
7: Pak Paimin.
0: Tunggi
7: Pak Min ngasara.
0: Ngatan mbak
7: Pak Tujuh
0: Jih
7: Panjang terus jalan sama
8: Muka-muka mijang kagak nem napa nggih.
9: Nggih.
8: Wong namung sakler kula niku iki.
9: Ngaten nggih.
8: Nggih. Pokoke sampun sedaya.
9: Sedaya kemawon.
3: Siap.
9: Nggih. Ngaten.
8: Oh, ngaten kemawon.
9: Ngaten nggih, Mbah. Nerata.
8: Nggih. Sing sesuk malih.
9: Nggih.
8: Wong salim ya sing catetan.
9: Ngaten.
3: Nggih.
9: Sami-sami.
3: Matur nuwun.
9: Nggih, monggo ingkang lumantar WhatsApp menika Mas Jordan.
3: Siap, lanjut. Kita baca dulu yang di WA ya.
9: Nggih.
3: Ini ada Pak Ferry saking Gunung Kidul. Suko sami suko lagunipun ingkang sampun cemawe. Salam kagem sedaya monitor Pro 4 spesial kagem Bu Dwijo. Matur nuwun.
9: Matur nuwun salajengipun menika wonten Ibu Widyaningsih sugeng sonten menika suka sami suka tembangin derek sampun jumawis nggih
3: siap
9: derek kinten salam katur Budi Dwice Bu Agianti Bu Yanwase Bu Nani Bajuri Bu Anjasmoro Bu Salama Romo Tujuh sebagai sekalian Ibu ugi wonten Romo Narto Indra Ki Kumbo Karno Giresi Seto Ki Bandung Bondowoso ugi wonten Pak Wawan Haka Pak Mujiono Pak Saiful Pak Ruslan Pak Joko Kido Puspito Mbak Yeni Mbak Pipit Mbak Ridut Mbak Bekti Prayogini pun kagem sedaya kemawon.
3: Inje, lanjut Pak Untung Raharjo, suko sami suko. Derek salam kagami Bu Dwijo ing Karang Mojo, so Mbak Ijem ing Piungan. Salam sehat lagunipun derek ingkang sampun cuma wis matur suwun.
9: Matur nuwun salajengipun ugi wonten Mbah Jio menika nggih. Suko sami suko sugeng sonten Mas Gilang ugi Mas Jordan. Mugi jenengan tansah manggih kasarasan nggih. Derek absen ugi salam dene salamipun katur Ibu Dwijo Karang Mojo Ibu Tarmi, Pak Tirto, Pak Haji Ngadiono ugi Doyo ingkang bidang ngatakan suko sami suko wonten ing sonten menika salam sehat lagunipun idem ingkang kathah matur nuwun Mbah Jio
3: nggih pilang kita putar lagu ya
9: lagunya dulu monggo sing dipilih sing pundi Mas Jordan
3: yang dipilih adalah Cinta di Antara Kita sama Aku Tak Berpisah.
9: Oke kalau gitu langsung saja monggo tetep punya wiji wonten ing atur giaran
3: suko sami suko.

0: ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Duh, tolikin dengan dia mau. Kok malah hilang ya? Duh, dengan Diki. Wah, kayak ketemu kayak. Kayak kita, tole kayak sekomburi. Tole! Waduh! Lah kok tak gambari tole? Aduh, ditulisi bareng iki piye?
0: Bu, iki gue tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
1: Alah tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Yo wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.

0: Hey guys, terus nuwun budaya tasih wonten ing aturan giaran suko sami suko. Menika sampun katoraken cinta di antara kita lan ugi aku tak berpisah.
1: Gimana lagunya? Pasti enggak suka kan?
0: Apa dipilih iki berarti ya aku kudu seneng enggak ya?
1: Lah iki dino kewalian lah.
0: Oh, hari kebalikan.
1: Hari kebalikan. Jadi nek misalnya seneng berarti enggak seneng.
0: Susah.
1: Ya wis yuk lagunya kita keluarkan lagi ada 3 atau 4 ini ya.
0: 3 lagi.
1: 3 ya. Yang pertama debu-debu jalanan.
0: Ugi wonten gibah
1: atau iming-iming tapi tutup penipuan lo ya.
0: Heeh, iming-iming niki judul lagu. Monggo saged pun pilih Sutresna Budaya.
1: Monggo.
0: Pun jika mawon jeneng wonten telepon gangsal sekawan 0333.
1: Halo, sugeng sonten suka sami suka. Hae hae sir.
2: Sonten suka sami suka.
0: Wis. Monggo.
2: Suka suka.
0: Nggih.
2: Kusultan sami suka. Nggih. Sami suka.
1: Monggo bapak tahan pukul.
0: Kok tahan pukul pripun?
1: Lah coba tanya sendiri. Ya, tanya sendiri lah.
0: Kok tahan pukul niku pripun ki?
2: Agak nom dipukuli teman. Oh, diajar kono kene.
0: Oh, diajar kono kene mula
1: unike dipukuli tapi ora memar lho, Lang.
2: Diajar sak kulon
0: wae. Ora menyonyo.
1: Heeh. Wing bedane ora menyonyo wae.
0: Heeh.
1: Enten keperluan apa ki?
2: Mas
0: Gilang sehat nggih. Sehat pripun? Jaga ugi sehat, Ji.
2: Alhamdulillah tetap sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Monggo lagunya yang mana ki?
2: Lagune judule elek kabeh
1: ya. Yo mriki mek judul.
0: Kan judule isine kok mbuh.
1: Oh, anu elek berarti ape.
0: Ape berarti ape. Kok lali dhewe. Sing
2: penting isine ya, Gus.
0: Ah, kuwi ya.
1: Pilih wadah apa isi?
0: Pripun?
2: Gondos ngombro-ombro.
0: Enggak tenan apa anggere ana isine niki wae lho.
1: Ah, milih wadah apa isi iki? Monggo. Lagunya yang mana ki? Halo?
2: Ora terkenal ya.
1: Setunggal kali napa tiga?
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Ana kudu ngerti lho, kula ora ngerti.
0: Oh, gibah niku nggene Roma Irama niku.
2: Terus?
0: Terus wonten iming-iming, wonten debu-debu jalanan ugi. Imam S. Arifin niku.
1: Nah, kenal gak?
2: Kenal iming-iming wajib.
0: Oh, iya,
1: iming-iming. Iming-iming ya.
2: Kaki bendi Romo itu Romo Narto Endro ke Romo
0: siap
2: Romo Skapjo Romo Ngatiyono Pak Romo Bang Sano Ki Pak Derimbang Wana Ki Rukun Warjo Mbak Yono Bok Ki Pak Ini Mas Ispul Meter Sarjo Ki Bopo Sumar Mbak Iman Bahkan Bopo Damasu Memiliki Kan Jura Suci Pak Tegumbo Sarno Pak Derimbo nonton Mbak Deni Pak Susi Kraikor Mas Wawan Bapak Sunardi Pak Sajio terus aku sabar Gus
1: langgi wong
0: sabar kok
1: apa ditunggu kok
2: ini kalau sampai nanti meneng aku mesti dibaten ini
0: apa itu enggak
1: mesti elek terus ya pikiran ini
2: wonten Sri Utami wonten Sri Dan kita mlebet
0: dari sampun
1: kalau
2: selesai kemayu nggih.
0: Wah, saya kemayu.
1: Saya
2: sampai gagah dhuwur nyotok aku.
0: Wah, nggih.
2: Nek ro jenengan dhuwure padha. Heeh. Wis ngendak ngombro-ombro.
0: Ngombro-ombro.
2: Nggih. Sri Gunagung Yumudo Irama Gunani Bajuri dan Rokom. Wonten iki Budi Mari mbok nyawisi. Titik malih.
0: Nggih.
2: Mbak Jenny, Ibu Yayu, Soyani pun ye.

0: dari Magesan pungkasan enten Mbak Mulyani Mas Pak.
1: Ngaten.
0: Ngaten mawon ya Gus,
1: ya Mas Gilang. Gigi.
0: Ndak ngobrol-ngobrol nek turuti
1: tekan kono gitu. Matur nuwun. Waalaikumsalam, matur nuwun. Salah dikipun monggo.
2: Halo, suk waduh
1: pedote. Monggo pun ambali malih sutresna budaya.
2: Silakan.
1: Nggih, ampun saged sesa wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo lan ugi ten WhatsApp nggih. 0899 0999 0666 monggo ingkang lumantar telepon.
2: Halo.
3: Dipuncangi ngobrol-ngobrol
2: eh. Wis lah iki ditinggal lah nek iki lah.
3: Tinggalan ora wedi aku.
2: Ngebis dhewe nek iki.
3: Kapok
2: mu kapok. Saya kira ngomong kapok ini nengen dia lagi. Gue siapa yang kira ngomong kapok lagi?
3: Siapa bay?
2: Siapa bay kan? Kambing.
3: Aku ini nomor si cewek aku.
2: Oke. Debu jalanan. Oh ya. Saya ketemu. Gila.
3: Tapi ya.
2: Saya ketemu.
3: Oh iya. Oke lo kian.
2: Ya.
1: Oke ba.
3: Main gelimpang sih.
2: Main.
3: Sisan. Lagi kasih gelimpang aja sih mau
2: kan? Nangke.
3: Roma Singadiono, Roma Tujo, Roma Yuwono.
2: Nggih.
3: Yang Sasmita Mursi, Roma Nartoindro, Mami Sartika.
2: Nggih.
3: Pak Kasero Bulalen, Pak Toro. Mbah Mus Tanjung Pinang ayo Mbah Sumas, Mbah.
2: Mangga.
3: Di Paimin.
2: Nggih.
3: Karo Mbah Min. Mbah Yono.
2: Mbah Min apa Mbah Plus?
3: Mbah Min.
2: Oh iya, yo siap.
3: Pak Di Paimin dhewe, Mbah Min dhewe.
2: Yo.
3: Roma Romo Nato Indro, Nasing Rocky, Rukun Merdo, Pak Sagio, Pak Sawe, Pak Sagio.
2: Nggih.
3: Mbah Suro kare Pak Pak sapa?
2: Cinten. Pak Cinten ayo.
3: Sasian Bulawe.
2: Oh. Cinten malih, Mbah.
3: Pak Juri, Bu Sutarmi.
2: Nggih.
3: Mbah Paijem, Bu Sewi, Bu Wigati. Pak Supoyo kare Mas Nardi.
2: Nggih.
3: Ponosari wonten Bu. Sakinem Bu Yanuase, Bu Wagianti. Yang Parno kali Bu Sujo masing wonten Pak Pening karo Mbak Yeni
2: Mbak
3: Anggun Pak Sa Pak Sunardi Mursari
2: ngaten
3: ngaten Mbah Bandung Bondowoso
2: nggih
3: Yayu empat-empatnya Pak Pak Yanto kali Mbak Yurgi Mbak Ana Yusiru Kaseng Sinten Maling
2: Sinten Maling Mbak.
3: Oke, sih, gua kafe baik.
2: Kafe baik, ngono pak.
3: Salam sehat, sama perubahan.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Maturun, jim. Mbah Noyo.
1: Lanjut langsung.
2: Monggo. Sugeng santen suka sami suka.
4: Sugeng santen suka sami suka.
2: Inji.
4: Mengiri lebat maupun gandeng oleh Pak Noyo.
2: Noyen. Mbah Noyo. Pak Sunardi menikah.
4: Leres
2: nggih. Monggo Pak Sunardi milih riyen lagunipun sik pundi?
4: Lagunipun ing
2: kados
4: Pak Noyo
2: niku. Oh, Pak Noyo. Debu-debu jalanan nggih. Siap, kula serat.
4: Nggih.
2: Monggo atur salam.
4: Nggih. Pak Noyo lali kawali alun pun.
2: Nggih.
4: Siono Rokaban. Lajeng Bu Wadianti Bu Dwijo.
2: Nggih.
4: Anu asih Mbak Yeni. Lajeng kagem Gusti Utami Bu Sri Bonagung.
2: Ngaten.
4: Mas Rian.
2: Nggih.
4: Lajeng kagem Mas Mamat Mas Ipul. Pak Gion Mujiono wonten Brosot.
2: Nggih.
4: Pak Gio wonten Langgeng Mas nggih. Paliano.
2: Nggih.
4: Lajeng kagem Pak
2: Sinten malih.
4: Pak niku Haji Nadiono.
2: Ngaten.
4: Lan Pak Sarjo Jati Mulya
2: langsung
4: lan kagum sedaya mawon.
2: Sedaya kemawon ngaten nggih Pak Sunardi. Matur nuwun Pak Sunardi Mursari. Halo Ji. Lanjut lagi.
1: Halo Sugeng Sonten suka sami suka.
5: Sugeng Sonten suka sami suka.
2: Aduh.
1: Ji, buku masuk iki ya.
2: Mangga Bu Sri Utami. Inje Bu sedaya sami suka. Ngaten Ji Bu Sri Utami tansah sehat.
5: Sehat,
2: Mas Gilang. Alhamdulillah, darah remang.
5: Amin,
2: amin.
1: Doanya, Bu.
2: Monggo, niki milih lagu nih.
1: Sik pundi, Bu.
5: Lagunya yang darah maman Nah, aku ki ya ora ngerti nek lagu apa ngono ki.
6: Niki lagu Indonesia, lagu dangdut.
2: Dangdut Indonesia. Setunggal kalih napa tiga?
5: Ya nomor
2: tunggal. Nomor tunggal mawon. Nangke wong kan milih kok mboten milih nggih ta.
6: Nggih. Monggo Bu. Sinten
5: salam nggih.
2: Kagem sinten.
5: Kagem Bapak Ajari, Bapak Kanjeng, kagem Romo Haji Nasional sekalian, Bapak Tri Hadito, kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Yu, kagem Biru Kondrede, Pak Puji Graito, kagem Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, kagem yang dua, Bapak Damaskes, Mas Rian, Pak Rimbai, Mas Mamat, Mas Ibu, Mas Yudi, Mas Wawan Hatta, Mas Ardi kali-kali pun, Mbak Aseh Gopra, Pak Sumar Sedayu, Pak Sumar Siono, Pak Suwardi, Pak Yanto Anindia, Pak Yanto Yulegi, kagem Pak Romo Tujuh Subagio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Nugroho, Ibu Sumi, Ibu Umi, lajeng kagem Bapak Tumidi, kagem Joko Budo, kagem Bapak Sikit, kagem Pak Detangmin kalian Dik Momo, kagem Pak Sagio, Pak Mugiono, kagem Pak Sunardi Mursari, kagem Bapak Sukabjo Imogiri, di Bandung Bondowoso, Pak Sudaryatilan, kagem Ibu Pipit, Ibu Sukab Widya Martani, Mbak Andin, Mbak Anggun, Jombatan Kecupen Ugi, kagem Mbah Iksem, Wijos ketik malih. Ibu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Wagianti, Bu Mega, Mbah Noyo, Ibu Warini, Pak Wening. Oh, nje kirang ketik.
6: Siap.
5: Ya. Assalamualaikum, Ibu Salimah. Lajeng Nami Sartika. Sanipun.
2: Kagem.
5: Sedaya
2: kemawon. Nggih.
6: Inggih. Mas Jordan Sutawiyoso nggih.
2: Matur nuwun nggih, Bu Sri.
5: Matur
2: nuwun, Ibu Sri Utami. Nggih, monggo sugeng sonten suka sami suka.
6: Halo.
0: Sugeng sonten suka sami suka.
2: Monggo monggo nggih.
6: Anak tawon arane.
2: Aiki.
6: Aiki. Siap. Lagunya yang mana, Lek?
0: Wau le mangkat jam 7:30 wau saniki pun dikinggih yo pas nasar.
6: Oh ngaten.
2: Oh nggih.
6: Siap. Ngaten Lirien lagunipun sik pundi?
0: Napa mawon lagune?
6: Debu-debu jalanan,
2: gibah,
6: kalih iming-iming.
0: Iming-iming niku.
2: Iming-iming nggih.
6: Siap.
2: Ya.
0: Niku wer jujur mangiran
2: ngaten.
0: Gamelan.
2: Nggih.
0: Sedaya mawon.
2: Sedaya mawon.
6: Oke.
0: Nggih, niki wonten tamu.
2: Oh, ngaten nggih, Lek. Oh, sami-sami matur nuwun. Nggih, matur nuwun.
6: WA ya, Lang ya.
2: Nggih, WA.
6: Yang ini dulu wis tak buka iki.
2: Oh, iya,
6: ada Mbak Jenggot.
2: Oh, nggih, Mbak Jenggot
6: monggo. Lagunya iming-iming.
2: Iming-iming.
6: Buat Ki Bakri, Ki Jam, Ki Harnawi, Mas Aroni, Pak Yan, Pak Suharjo, Pak Karno, Om Nuar, Mbah Mas Dandi,
2: yeah.
6: Ki Erjana, Ki Basiran, Mbah Likin, Mas Ngademin, Sugeng Laras, matur sembah nuwun.
2: Matur nuwun. Salah jengipun ugi kalau Pak Asyari, jih. Nah, monggo Pak Asyari.
7: Sugeng santun. Suka sami suka.
2: Sugeng santun.
7: Kula Bapak Asyari lontingan.
2: Jih.
7: Nyuwun lagu nomor setunggal.
2: Nomor setunggal.
7: Siap. Punten salam kagem.
2: Jih.
7: Bu Sri Utami, Bu Dijo, Bu Salamah, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bapak Haji Adiono, Bapak Rimbang, Mbak Nawi Ngaran, Mbak Noyo, Dan kagem sedaya pamidanget perompas wonten mriku.
1: Matur nuwun, matur nuwun. Waalaikumsalam, matur nuwun Pak Asyari, wonten mantingan. Salajengipun Pak Tupar monggo sung sonten.
8: Suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami sami suka sugeng sonten Mas Gijo derek atur salam kagem Gijo bagian ti sirupi mudha Bu Supriyati kutarmi punani bajuri. Umami sartikah bututi Joko Yutan Lekono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Binang Basuro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Kasiono Mbulawen, Mbok Karno Krisis Setor Matujo sekeluarga Rumah Singantiono, Kirukun Wedo, Mbah Neglendi, Pak Rimbang, Lajeng Mbok Karno Krisis Setor, Pak Sarjio, Pak Sawio, Pak Sakio, Pak Supoyo, Pak Suwarti Nengahan, Lajeng Mas Adit Ponsosari, Mas Riyad Kempermas, Mas Mamatuk, Mas Ipul, saya ini pun kagem setia kemauan
1: Mas Kicu.
8: Kita ngantos paripurna sama kita lah, pilih kutur ngantos satu sekolah sekarang dari mawon.
1: Matur nuwun Pak Tupar Ji. Mas Jordan Jopi lagu rumien menikah
6: Ji. Oke, lagu dulu ya kalau ya, gitu ya.
1: Yang menang yang mana ini yang dipilih?
6: Seperti urutannya nomor satu gel.
1: Iya, ada debu-debu jalanan Ji.
6: Kalih imeng-imeng.
1: Imeng-imeng. Semoga sutra senar budaya tetap nyawiji wonten ing giaran. Suka, sami suka.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Indonesia dan India sepakat bekerja sama merestorasi kompleks Candi Prambanan. Kesepakatan tersebut diumumkan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Narendra Modi menyebut Candi Prambanan sebagai simbol kuat hubungan budaya antara Indonesia dan juga India. Restorasi akan dilakukan pemerintah Indonesia bersama Archaeological Survey of India. Selain itu, kedua negara menetapkan Tahun Tagore Dewantara 2026-2027 untuk mempererat kerjasama budaya dan pendidikan. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari 16 dokumen kerjasama yang ditandatangani Indonesia dan India di berbagai bidang. Beralih ke informasi lainnya, PT KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta mencatat lebih dari 218 ribu penumpang memanfaatkan diskon tarif kereta sebesar 30% selama libur sekolah. Program berlangsung pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026 kemarin. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan program tersebut mendorong masyarakat memilih kereta api sebagai moda transportasi. KAI juga terus meningkatkan pelayanan melalui digitalisasi layanan dan penyediaan fasilitas isi ulang air minum di stasiun. Perusahaan memastikan keselamatan, keamanan, dan ketepatan waktu tetap menjadi prioritas utama bagi seluruh pelanggan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ei, que Sutrisno, budaya tak sempat teringat terkiran suko, sami suko.
1: Masih bersama dengan Jorgil, Jordan, dan juga Gilang. Matur nuwun yang udah bergabung, yang baru saja bergabung juga monggo, semoga jenak ya.
0: Jih, monggo, ngatasin mangke wajib jam gangsal sonten Sutrisno budaya.
1: Bener banget, belum ganti jamnya.
0: Belum, ya, monggo, nanti juga bisa dipilih lagi, monggo, sakit pun pilih je lagu-lagu dangdut Indonesia.
1: Di mana lang, milihnya caranya, piye?
0: Milihnya nanti bisa bergabung di telepon. Aku lah tadi bingung tau.
1: Saya fokus tau.
0: Nih milih. Monggo
1: Laos ini.
0: Kayak Laos orang kuas nih wow, gitu. Monggo caket pun pilih wonten telepon gangsal sekawan 0333
1: atau lah WA 0895014166.
0: Jadi monggo sing dipilih lagunya wonten 3.
1: Yang pertama hanya 1.
0: 3 kok setunggal tuh. Lagunya ini ku 3
1: judule.
0: Kiliar suloyo terus
1: nanti gelong kaku.
0: Judule apa?
1: Hanya 1.
0: Terus wonten ikan dalam kolam
1: atau sing paling apa iki kandas.
0: Waduh, kandas. J, monggo saged pun pilih J. Kula bika akan lumantar telepon gangsal sekawan 0333.
1: Halo, sugeng sonten suka sami suka sesuk mele ya.
2: Sugeng sonten suka sami suka niki.
1: Anak cecak arane.
0: Monggo Pak Sawi ya.
2: Niki nek ana sing bongkari roda sepeda.
1: Oh.
0: J.
1: Sik lagune milih Pak, sik endi Pak?
0: Monggo.
2: Nomor setunggal.
0: Nggih. Yeah.
2: Bu Marta Saranto, Bu Siro, Bu Sumi, Bu Tujo, Subagyo, Cekalian,
0: yeah.
2: Pak Rimbang, lajeng Pak Kirno, lajeng Pak Tupar, lancane pun kagem sedaya ingkang midhangetaken matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun, nggih. Matur nuwun Pak Sawiyo, iki nembe Nene lek gono niki wonje matur nuwun sanget.
1: Lanjut sugeng sonten suka sami suka.
3: Halo.
0: Halo.
1: Orangnya enggak ada.
0: Suwung.
3: Ada orang nyari. Mesti lo dirimu ki.
0: Suwung.
1: Kan do enggak ngerti to, Bu. Hanya kita saja yang tahu lah.
0: Apa ta iki?
1: Tulang cukup saya dan dia.
0: Oh iya.
1: Waduh.
0: Ngono ya.
1: Oke.
3: Lagunya hanya satu ya.
0: Hanya satu.
1: Buat siapa?
3: Ya buat siapa ya? Ya. Nek aku tak kirim salam.
0: Iya. Nggih.
1: Njok nglimpe.
3: Katemben sinten ya?
0: Pak Sawiyo.
3: Sawiyo Sugeng Sonten. Lajeng lek gono lek Glendi. Pak Sagio.
0: Ngaten.
3: Nomor 7 kalian Ibu Bunda Tujo Bu Algianti, Mbak Yusirup, Ki Kumbo Karno, Ki
1: Kidul.
3: Kunwerjo. Nggih. Mbak Anggun, Mbak Ana, Mbak Yeni, Mami Sartika, Pak Pur Kenteng Rejo. Sinten malih nggih.
0: Sinten malih.
3: Mas Muhammad.
0: Nggih.
3: Kalian Bu Sri Bon Agung, Bu Sri Utami.
0: Ngaten.
3: Kagem sedaya kemawon nggih.
0: Sedaya mawon nggih.
3: Kagem Mas Gilang kalian Mas Jordan.
0: Nggih.
3: Ngayahi karya ngantos tuntas mangke. Salam buat Cucu Olivia nggih.
1: Siap, makasih.
0: Matur nuwun.
3: Nggih.
0: Matur nuwun.
1: Angkut lagi lang, siapa lang?
0: Monggo sugeng sonten. Suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Monggo Mbah Metik.
2: Mbah Asyudir. Sedaya suka.
0: Nggih, sedaya suka. Nggih.
1: Monggo.
2: Sehat sing Mas Manual.
0: Sehat.
2: Hah?
0: Sing Mas manual jare.
1: Oh. Kula hibrid, Pak.
2: Nek kula metik jenengan manual.
1: Sehat sedayanipun. Monggo.
2: Napa niku bau jenenge?
0: Hanya satu ikan dalam kolam napa kandas? Nah,
1: monggo milih yang mana?
2: Hanya satu.
0: Hanya okay. Satu.
1: Kandas ye. Ya.
2: Siap. Tapi sinten?
1: Tadi itu Bu Yayu.
0: Bu Yayu.
2: Oke, tak salam kagem Ibu Yayu.
0: Nggih.
2: Yang Duwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung. Mbah Noyo, Pak Yono, Pak Germa.
0: Nggih.
2: Pak Tagio, Mas Rian Yumudo, Ibu Wagianti, Bu Supriyati, Mas Ipul, Romo Tujo Subage, Romo Ngadiono, Mbah Blendi, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Mbah Menki, Joko Budu, Pak Tirto, Kang Gilas, wonten Mbak Andin, Mbak Yeni, Pak Bambang Sutarno, Yurati, Bu Salamah, Prayogine,
0: Kagem,
2: Sedoyo
0: Kemawon,
2: Kagem Mas Jurdi,
0: Dan
2: Wilujeng Makaryo, Ngantos Paripurno.
1: Matur nuwun. Sami-sami.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Monggo. Sugeng.
1: Santen.
0: Suka sami suka. Halo, Sugeng Santen. Suka sami suka.
4: Sugeng Santen Mas Yurdan.
0: Siapa ini? Saking pundi niki?
4: Iki Bu Salima Jalan Pleret.
0: Oh, di Jalan Pleret. Okay. Monggo Bu Salima.
1: Monggo. Salim Rien yo.
0: Nggih, Salim.
4: Punipun ing nomor setunggal.
0: Hanya satu nggih.
1: Catet.
0: Monggo, kita ini pun kagem sinten Ibu Salima.
4: Kagem Romo Ngadiono Mbak Yen.
0: Iya.
4: Wonten Ibu Sri Kebonagung. Wonten Ibu Hendi Pajangan. Yumudo. Spesialipun kagem Ibu Jayu ini kalian Ibu Julia Dongkelan.
0: Oh ngaten.
1: Campun.
0: Sami-sami. Nggih, matur nuwun Ibu Salimah wonten ing Jalan Pleret kalau nggih matur nuwun sanget.
1: Halo. Sugeng sonten suka sami suka.
5: Halo, sugeng sonten diblokir.
1: Kok apa-apa langsung diblokir?
0: Sinten sing blokir?
5: Akhir mau.
1: Oh, mboten diblokir, Mo.
0: Nggih.
1: Niku dihalangi.
5: Heeh. Oh ya,
0: saya dipalangi niku.
1: Dipalangi, Mo.
0: Monggo, Romo Haji Adiono, sami sehat to niki?
5: Nggih, alhamdulillah.
0: Jee. Alhamdulillah.
1: Lagunya mana, Mo?
5: Ini nomor setunggal, Mo.
1: Nomor satu, nggih. Siap.
5: Itu yang saya.
1: Nggih. Salamnya buat siapa, Mo?
5: Ini salam juga ingkang nembe kemawon Bu Salima nggih.
1: Heeh, leres.
5: Matur Lajeng Bu Salama, Ugi Bu Gido, Mbak Noyo, Pak Wening, Bu Arini, Bu Yanuase, Bu Wabianti, Bu Dagenem, Bu Jayu, Bu Lugini, Lajeng Putri Utami, Bu Lugroho, Bu Tribonagung, Yumudo, Bu Mato Saronto, Lajeng Mbak Yeni, Bu Utam, Bu Umi, Lajeng
1: Mbak Pejo,
5: Yeah.
1: Kok semakin jauh suaranya ini, Mo? Ampun, ditinggal lo.
5: Iya,
1: aku tak maju. Oh, nggak, kok datang mundur-mundur nih, Nopo.
5: Dikumpulkan lo, Joko Budu, Pak Sawiyo, Pak Sadio, Pak Budi Gaito.
1: Iya.
5: Di Rukun Rodo, kita lalir rambu ya, Tanya.
1: No, oh, senengannya ngonok lo.
5: Sudar, Sajilan, Pak Sulusan Sembako.
0: Iya.
5: Pak Sunatin Musari. Pak Haji Suryo, Pak Haji Siswa Wiono, Bu Pipit.
0: Ngeten.
5: Lajeng Yurati, Mas Yanto Tandi Abang, Mas Yanto Sajagan.
0: Nggih.
5: Mas Yanto lagi Pak Bambang Sarno. Mas Rian, Pak Pur Kenteng Rejo, Pak Iskandar Piyo, Pak Narto Indro.
0: Nggih.
5: Lajeng Kang Giono juga Prakwati, Bu Karini. Lajeng Pak Yuwono Mas Dedo. Yang Murti,
0: Lajeng Murti,
5: Lajeng Pak Supoyo, Lajeng Pak Adi Kondosari, Pak Rimbang, Pak Nawi, Pak Adari, Pak Toyo, Mas Ketono, Mbak Mus Tanjung Pinang, Pak Damoses, Lajeng Kang Rungkut, Kirsi Seto, Pak Supar, Mas Gimana Neng Ibongan,
0: Mbak
5: Ibaimin, Bukat Sivi, Pak Cuman, Lajeng Busuka, Pak Sagio, Mbak Suro, Lajeng Ki, Mas Toro,
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Jingadiono.
1: Geser ke WA ya, Lang.
0: Yang ada di WhatsApp menika Pak Kasiono nggih. Ah, monggo sugeng sonten Pak Kasiono.
6: Suko sami suko, sugeng sonten Mas Jodan.
0: Nggih.
6: Mas Gilang Sutawiyo. Sugeng
0: sonten.
6: Pak Kasiono mulawen.
0: Injih, Bapak.
6: Waalaikumsalam katur Ibu Tutik Njaga Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Sri Utami wonten ing sak wetan kampus iki. Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Pato, Ibu Dwejo Karangmojo, Ibu Agianti Wareng, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Sukiyati Tunggul Timur, Mbah Noyo Gadung Sari Gunung Kidul, Kirsti Seto Jalan Timoho, Pak Tupar wonten ing Kulon Progo, Pak Sarjio Hati Mulyo, Ki Rukun Nomor Toto Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Sarjio Jalan Samas, Pak Supoyo wonten ing Kadilayar. Sugeng sonten, sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Gilang Soho Mas Jodan. Matur nuwun.
0: Mbak Kasiono salah jengibun ugi wonten Ibu Tarmi.
1: Kita dengarkan.
0: Sonten.
7: Suka sami suka, pula suka Mas Jurgil suka, sedaya sami suka.
0: Nggih.
7: Nima ngangeni piyang benar. Niki Ibu Tarmi derek inten-inten lagu.
0: Monggo.
7: Mawon mboten mulih setunggal kagem Budi Jo. Bu Andri Sendowo,
0: Yati,
7: Bu Karsipi, Bu Muda, Bapak Sudarno Dasilan, Bu Sakinem, Mbah Suro, Pak Paimin Dekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Nusandung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makar ya Mas Jorji.
1: Sami-sami.
0: Matur nuwun Ji, Ibu Tarmi, salajengipun menika.
1: Bu Sinten, Bu Supri.
0: Bu Supriyati menika Ji, Sugeng Sonten.
8: Sugeng suka sami suka
1: 125 cc
8: suka, suka Marjo dan suka Gilang Sutawiyo suka menika sepasang sejoli.
1: Waduh kok dua sejoli iki piye lanang-lanang
8: iki kalih menika bikin gayeng
0: iya
1: nggih
0: Bu Supriyati
8: terus salam kagem
0: Bu Kagem Sinten
8: nggih ya Pak Rimbang Pak Wening Pak Demurjono Mbok menawi mirengaken Bu Putih Tirenggani kalian Mbak Ajeng
0: kalian
8: Mas Dino Seta Mas Jor
1: siap
8: Mas Semi Prabowo
0: ngeten
8: Mas Jordan, Mas Hilang,
0: Sinten Male,
8: bikin pendengar
1: aduh.
8: Selalu
0: hibur,
8: seri,
0: jaya
8: di udara,
1: jaya.
8: Sekalipun dari engkang sampun cuma wes doyok, engkang sampun cuma wes sedaya saya.
0: Ngata.
8: Terus salam kagem. Sedaya
0: kemawon nggih.
8: Saken suka sami suka sonten menika matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Ibu Supriyati.
1: Sik tulisan sik ya WA-ne iki ada Mas Winnie.
0: Monggo.
1: Gayeng tenan. Tuku gayeng niki Jorgil. Mas Gilang, Mas Jordan absen.
0: Ya. Matur nuwun.
1: Pak Sudarmono Efek suka sami suka kula panjenengan suka sedaya sami suka. Saking paneman badhe derek ngregengaken suka sami suka lagunipun derek. Kirim dumateng engkang sami mirengaken makaten Mas Jordan. Dan Uki Mas Gilang.
0: Matur nuwun.
1: Satu lagi ya, Pak Heri Sarjono Murangan, sugeng sonten Mas Gilang Sutawiyoso, sugeng sonten Mas Jordan Sutawiyoso Uki. Aku derek kakane Gilang.
0: Ora apa-apa oleh.
1: Lagunipun derek ingkang sampun cuma wis kepareng kintun. Salam dumateng Bunda Dwijoy, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Yanuase, Pak Wening, Pak Sri Katon, Pak Tirarjito, saha sedaya sutresna buta ingkang midhangetaken acara suko sami suko kanthi atur sugeng laras mugi ndadosaken suko renaning penggalih dumateng Mas Gilang Sutawiyasa saha Mas Yordan. Mugi tansah pinaringan sehat matur nuwun.
0: Amin. Matur nuwun Pak Heri Sarjono. Monggo menika lagon rumiyin.
1: Lagunya iki kok cetone mung siji ya lang.
0: Hanya satu.
1: Oh, ya wis. Piye ikan dalam kolam apa kandas iki pilihan sing keloro iki?
0: Apa iki kira-kira?
1: Ya, ciro lupat mau ikan dalam kolam.
0: Ikan di dalam kolam, Ji. Monggo. Hanya satu kala jenengan ikan di dalam kolam. Monggo sugeng pindah katakan tetap nyawi jiwa dan kiaran.
1: Suka, sami suka.

0: Weh, wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi ya.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki, setrum. Wadil langsung entuk akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak, kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Eja Sutrisno butuh sabun kantor akan kalau wau wonten apa niki wau ikan dalam kolam.
1: Nah, jadi jangan lupa tolong.
0: Nggih, hanya satu dan ikan dalam kolam.
1: Nggih, monggo. Sutrisno butuh ya, ada yang mau nganterin gorengan enggak ini?
0: gorengan apa bakmi napa-napa.
1: Terlalu bloko suto ya. Heeh ya. Jane iki bloko suto ki apik. Kok dadi elek nek aku sing ngomong ya.
0: Wis ora apa-apa, sing penting monggo saged pun milih malih lagunipun nggih wonten kembang mawar.
1: Maafkanlah.
0: Ugi tulang rusuk.
1: Nggih, monggo langsung kita buka teleponnya ini karena WA-nya makin banyak nanti kita berbagi ya.
0: Monggo cek-ceket nggih.
1: Halo.
0: Geng sonten suka sami suka.
2: Geng sonten suka sami suka.
1: Iya, sesuk wae, matur nuwun.
2: Suka. Panjenengan suka
1: lan apa nggih? Nggih, monggo Pak Morama.
2: Kandas.
1: Kandas. Wis liwat
0: kandase pun kandas teh.
1: Kandase pun kandas ket mau.
2: Oh, ampun toh.
1: Pun
2: pun dirasi to kandas.

0: Yanti, Mbah Noyo, Mbah Man, Mbah Mun, Mbah Yono, Mbah Glendi ada. Terus kae Pak Sawiyo. Pak Kang Rungkut, ono kuwi Pak Tumiti, Yusiru. Mas Rian, Mas Ipul. Bu siapa makai Bu Yayu. Terus kae Bu Sartika, Bu Sri Ponagung, Yumudo.
1: Ngaten.
0: Terus kuwi Pak Supoyo, Pak Wening. Wis pokoke kanggo kabeh kampung.
1: Kabeh wae.
0: Kotok pene Pak Haji ngadono mawon.
1: Ngaten.
0: Diri-diri.
1: Diri-diri.
0: Aku nanti pedot pin. Ya, itu semua kabeh kok ya.
1: Iya. Matur nuwun Kang Giono kalasan lanjut lagi lah.
2: Monggo sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santen suka sami.
1: Ora sida nesu.
3: Ora.
1: Wis WA diblokir blokir.
3: Yo.
1: Oh, sing disalahi kok penyiare.
3: Nggih. Masuk langsung di WA.
1: Oh ya. Kene-kene iki omongane seneng lah. Nek ora wis
2: wah jan merengut.
1: Wis angel.
2: Mangga.
3: Tadi kan di jalan dan dengarkan.
1: Bel
3: pakai HP enggak bisa. Udah pulang sampai rumah ya.
1: Sampai rumah nesu.
2: Nesu.
3: Jam masuk-masuk ya.
2: Podo bae. Ya
3: tak tinggal bunga.
1: Bisa nyerah. Monggo langsung milih lagune, Bu.
3: Nggih, lagunya kayaknya tadi itu apa?
1: Tadi itu apa ya?
2: Sing tadi udah tadi.
1: Tadi udah lewat kok.
3: Iya. Ini apa ya? Klunya A.
1: Ayo. Oh.
3: Itu yang nomor 2 kayaknya aku.
1: Maafkanlah.
3: Anu nomor 1 apa, Mas?
1: Loh.
2: Nomor 1 kembang mawar. Maafkanlah. Ugi tulang rusuk.
3: Waduh, kok urung ngerti kabeh. Mawar itu mawar biru itu ya, beda.
1: Beda. Enggak
2: ono mawar biru.
1: Iki mawarnya merah kok ya.
3: Oh, ya
1: we. Gusti Allah.
3: Talak soru karo dan suto biasa.
1: Sing mana jadine?
3: Ya wis dalam tas utawiasan.
1: Lho opo ta iki? Kok lek ngomong kalah. Lagi
3: ngidul bingung.
1: Lagune niku lho.
3: Lagu ya.
1: Nggih ta.
3: Ya. Ben sing mburi ben nesu juga.
1: Ya ben.
3: Ini suwi kok. Ketoke lagu maafkan lah.
1: Ya. Enggak dimaafkan nanti yang belakang ta. Iki keringan opo ta?
3: Ngirimnya
1: buat
3: pendengar
1: perempat
3: dan pendengar Murama
1: yang
3: di Gunung Kidul,
1: di
3: Bantul, di Kulon Progo, di Minggir, dan di Sleman. Soalnya tadi wes dibaca ke tadi bener kaya Pak Giles tadi.
1: Soalnya kan? Minggir orang yang Sleman lah. Petang dewe deh.
2: Ya iya nggih.
1: Matur nuwun Bu.
3: Mas bilang talak sori.
1: Nggih. Matur nuwun.
3: Iya.
1: Nggih.
2: Cukup. Matur nuwun nggih.
3: Matur
1: nuwun nggih. Sugeng
2: santen. Nggih. Matur nuwun Ibu Sriwi nggih.
1: Obrolan mau pertemuan isih katut iki.
2: Heeh, nggih ketok. Monggo sugeng santen, suka sami suka.
4: Kok sami suka, suka santen, Mas Gilang, Mas Yorga. Nggih.
1: Monggo Mami Waldekar.
4: Halo.
1: Senior
4: kok ngelumpuk.
1: Mami sehat.
2: Jee mami.
4: Jee lagunya kalau cek niku mau nopo.
1: Maafkan.
2: Ya, jee maafkanlah.
4: Aku bener mau putri cok.
1: Tadi Bu Sriwi.
4: Jee. Asam Bu Sriwi. Yo sugeng santen akeh masjid kula topik sukses sauturi.
1: Nggih.
4: Nek wonten sedulur-dulur kula.
1: Wong lembak.
4: Tempen jenengan berdua.
1: Nggih, matur nuwun.
4: Nggih, terus kagem Rio Moto.
1: Nggih.
4: Mas Rian banyak Mbok Pak Yanto Joyo Yanto.
1: Nggih.
4: Mas Wawan Haka. Mbak Neng Plango.
1: Ngaten.
4: Mbak Sri Bonakung Soyo Sri.
1: Ji.
4: Mbak Yayu Soyo Yayu. Mbak Meneng Irsi Seto. Mbak Yono.
1: Ji.
4: Mbak Yono. Mbak Jukatum Mbak Siman.
1: Ji.
4: Mbak Kasiono.
1: Ngaten.
4: Irsi Seto. Mbak Pipit Mbak Yene. Mbak Takem.
1: Sinten. Lo.
4: Ayo, aku sini agak breng.
1: Oh iya. Agak breng apa breng?
4: Mbak Siman.
1: Jee.

0: kakek prank.
1: Pak yo, Pak Curo.
0: Sinten
1: nggih? Nggih. Pak Kasiono.
0: Ngaten mami.
1: Pak Mame Bajuri.
0: Nggih. Sinten male?
1: Pak Curo. Mas Pariono.
0: Dibaleni
1: bener. Terus si Seto.
0: Nggih.
1: Ke Mbak Titit.
0: Ngaten.
1: Yardi,
0: umpun tadi kau, loh, dibaleni bener mami.
1: Alah, kekuyu ya, pun katam
0: kekuyu. Kata je mami, je.
1: Wong bang loro berdua, wong bagus bagus.
0: Matur nuwun je mami Sartika sing ayu. Matur nuwun sangat.
1: Kasih
0: sayang
1: buat semua.
0: Je, muah muah muah. Matur nuwun, mami Sartika yang wana bebreng. Wah, je. Nuwun jeneng Mam Sartika J. Mugi tansah sehat. Nggih to sederek-sederek kang nembe ngumpul niki tansah sehat sedaya Mam Sartika. Wah, niki mboten kondusif cobi. Engkang lumantar WA. Matur nuwun nggih.
2: Sing poster sik langgeng kuat aku.
0: Mbah Ijem mangga sugeng santen nggih, Mbah Ijem sugeng santen.
3: Oh, sugeng santen Mas Jordan Mas Gilang.
0: Sugeng santen Mbah Ijem.
3: Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
0: Mangga angsal.
3: Lagune nderek ingkang sampun cuma wis mawon. Nggih. Hadi kintun-kintun nggih.
0: Kagem sinten Mbah Ijem?
3: Kintune kagem Bu Sri Utami, Bunda Bijo, Bunda Wagianti.
0: Sinten malih?
3: Lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka.
0: Nggih.
2: Nuwun Mbah Ijem.
3: Matur nuwun
0: sami-sami
3: tugas tugas ngantos paripurna mangke.
0: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun Mbah Ijem.
2: Ampun breng lomba.
0: Kok men santai mawon.
2: Santai mawon ya.
0: Itu ampun emosi. Salah sing pun. Wonten Pak. Pak supaya sugeng santen.
4: Suka sami suka, suka. Mas Jordan suka mengkali Mas Gilang Suto Wiyoso. Salam-salam ipun mekin dere lah niko.
0: Mau
4: nembe gue
2: selonton. Orang nembe breng.
4: Bungasan niko.
0: Bungasan, ye.
4: Nah ipun niko. Meh perbatasan kali Klaten kali.
0: Oh, ye.
2: Dolanan ini perbatasan.
4: Salam-salam ipun kagem Pak Narji Mursari.
0: Ye, Pak Supaya.
4: Yang perbatasan. Pak Sarjio.
0: Ye.
4: Pak Sawiyo, Kirukun Rodo.
0: Sinten malih.
4: Nggih. Bu Mudo, Bu Yanwarse.
0: Nggih.
4: Bu Yayu.
0: Nggih.
4: Bu Legi.
0: Nggih.
4: Bu Pak Widodo.
0: Ngaten.
4: Mas Kiarto, Bu Didut, Bu Siwi lan kagem sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon.
2: Siap.
0: Matur nuwun Mas Supaya turut pinggir niki. Nggih.
2: Tiang perbatasan
0: sakit ta. Turut pinggir ta niki, nggih. Matur nuwun ugi wonten Pak Tumidi monggo.
5: Nggih nggih atur salam
0: kan. Monggo.
5: Dar di Pak Sunardi lajeng Pak Yono, Pak Sartio, Pak Sumar lajeng wonten Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tudo, Pak Tupar lajeng Pak Suro, Pak Ipul, Pak Mamat lajeng Pak Gono, Pak Suwardi lajeng wonten Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti lajeng wonten Pak Wir Jujur
0: sinten malih
5: lajeng wonten Pak Sardi dan ipun kagem sedaya
0: kemawon. Sami-sami matur nuwun Pak Tumiti. Cobi monggo.
2: Ada Pak Yuwono, salamnya buat Ki Joko Bodo Pajangan. Kirukun Wardo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Pun Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Budani Bajuri, Bu Yanuase, Mbah Noyo, Kirsi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Gumbo Karno, Yang Sasmito, Mas Rian Payak, Ki Bandung, Bondo Woso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Matos, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Mas Wanhaka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supaya Kadilair, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar.
0: Ji, matur nuwun.
2: Lanjut lagi, ini ada siapa nih? Pak Damaskus.
0: Ji, monggo.
2: Sugeng sonten salam sehat lagu dipun derek bonceng kemawon. Salamipun kagem Ki Rukun Verdo ya. Ki Joko Bodo, Mbak Glendi, Mbak Gono, Pak Sagio, Pak Supoy, Pak Sarjio, Pak Tupar, Pak Untung, Mbak Suro, Mas Yudi, Bu Yayuk Weni, Jalan Paris, Bu Sri Utami, Bu Widianingsih, Bu Pipit, Bu Bu Sartika, Mbak Titut, Mbak Tutik, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Mbah Ijem, Mbak Yumudo, prakiripun kagem sedaya pamidangan, kagem masugeng tugas lancar rejekipun. Amin.
0: Amin. Matur nuwun. Salat sengipun wonten Pak Sukiran menika nggih sugeng sonten, suka sami suka. Saking penggemar suka sami suka badhe kintun lagu kagem Bapak Haji Sampan, Pak Haji Aminto, Bapak Budi Rohayadi, Pak Isbuloh, ugi wonten Bapak Kasman, Pak Wasino, Pak Sarto, Juragan Mentok. Ugi wonten Bapak Sugeng, Bapak Sugito, Pak Saryon. Ugi Pak Pranowo, Bapak Muryono, Pak Jirwan, ugi Pak Yamin Dukoh Koripan Setunggal, kagem Ibu Suremiyati menikonji, Bu Tarmi Demangan Baru, Bu Suwarsih mantan Dukoh Silingi, ugi kagem penyiarnya. Selamat bertugas, salam sehat selalu. Lagipun derek matur nuwun.
2: Lanjut Bu Suryati sugeng sonten.
0: Monggo.
2: Kula sami duka. Waduh.
0: Sami suka.
2: Oh, aku sing karo maca iki. Kuwi namung derek ngregengaken kemawon lan kagem sedaya pamitangan suka sami suka sugeng sonten, kagem Mas Penyiar kekalih sugeng sonten. Ada Rama 7.
0: Waduh.
2: Ngirimin foto kebahagiaan iki lah.
0: Napa niki?
2: Selamat atas wisudanya cucu Abel di Istana Merdeka Jakarta.
0: Wah luar biasa jiwa. Derek Rama. Nggih,
2: sugeng sonten Mas Yordan, Mas Gilang, Sekar derek salam untuk semuanya. Salam juga selamat ya Rama 7.
0: Nggih, matur nuwun Rama 7.
2: Siapa lagi lang?
0: Ugi menika Pak Wening, menika monggo sugeng santen Pak Wening, monggo.
6: Sugeng santen, suka sami suka, suka sami suka. Nggih Mas Yudan, Mas Gilang,
0: ije
6: Pak Wening.
0: Monggo Pak Wening, nggih.
2: Monggo monggo.
6: Anu iki lagunipun kula pake lagu nuwun sing penting nomere nomor kalih.
0: Nomor kalih.
6: Nggih. Nggih matur nuwun dari atur salam,
0: pindah
6: dateng sedaya pandemen suka sami suka berobat susah kata mugi kalipur lan mugi ingkang kula kelompok Mbah Noya matur nuwun Bu Sri Supatmi nggih
0: ngaten
6: lan saya mawon niki anu Mas
0: Das pundi
6: terus kali apa ning anu pengen derek
2: derek napa Pak
6: pesen kangge kangge putu kula si Mas Gilang niku
0: oh nggih
6: dan nek iso rasa nganti krungu
2: waduh kepiye yo
0: lah pripun
6: gak mbon Mbah niki putune selak anu Mbah
0: mumpung nggih monggo Mbah
6: oh ya ya ya ya
0: ya
6: ngeten Mbah parikane pantune
0: nggih
6: nang Semarang bali mulih nang Glagah Kulon Progo
0: ngeten sae
6: wadahe manci tuku gudeg sambel tomat pripun Mbah
7: oh ya ya ya
0: nggih
7: kanggo putuku Gilang
0: nggih Mbah
7: mumpung isih gagah lan prakasa
0: nah ngeten
7: tinggal ora bi
0: wah duh nggih
7: ngono lah jane urung ngamblek lan kiamat ngono lho
0: nggih ngeten ya Mbah ya
6: nggih ngeten mawon kagem pendemen mbok empat mugi ngantos paripurna kalibur nuwun
0: nggih nggih matur nuwun matur nuwun
2: nggih aja tak salib lho lang
0: arep nyalip meneh apa piye? Ning
2: dalan.
0: Wah, aku ora dibagi kok ya.
2: Siapa lagi nih?
0: Salah jimpun ada Mbak Anggun. Niko, absen selalu diabaikan. Sudahlah.
2: Absen selalu diabaikan kapan?
0: Sudahlah. Ini kerja pulang Anggun deh. Ujeh, Mbak Anggun.
2: Oke. Okay.
0: Kak Gilang juga Kak Jordan nakal.
2: Waduh, ini ada Mbak Pipit sugeng sonten Mas Jorgil nembe wangsul Mas. Lagune manut enggak ono judul lagune manut ya.
0: Nggih.
2: Kinton kagem Mbak Karno, Pak Depaimin, Pak Yanto, Pak Ibu Legi, Kirukun Wardok, Kira Siseto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujo, kalian Ibu Pak Cingadiono, Pak Seri Sengkan, Pak Puji Kereta, Pak Sarjo, Pak Supo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskis, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Demardi, Bakulan Wetan, Mbah Uti Marto, Bakulan, Bude Dwijo, Bu Agianti, Mami Sartika, Kabeh Do Bakul
0: Ya gimana?
2: Horor Oh, bakul-bakul kabeh iki. Bu Nani, Bu Bajuri, Bu Bani udah juri. Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yu Sirup lan sedaya keman kagem Mas Jorgen matur nuwun mugi tansah sehat rezeki lancar.
0: Matur nuwun. Nuki menika.
2: Ada Mbah Mus.
0: Nusul niki Mbah Mus nusul mangga.
2: Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten Mbah Mus.
8: Sugeng sonten Mas Jurgil.
0: Nggih.
8: Mbah Mus nggih monitor mawon niki.
0: Monggo-monggo.
8: Salam kangge sedaya mawon.
0: Nyaten.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, matur nuwun Mbah Mu.
2: Ah, ini waktunya wis mentek iki, Lang.
0: Nggih, sudah semuanya, Je.
2: Udah, ini lagunya berarti satu ya. Enggak cukup iki waktune.
0: Oke, yang dipilih tadi.
2: Yang dipilih adalah Maafkanlah.
0: Oh iya, Maafkanlah. Nggih, matur nuwun kagem Sutresna Budaya kang sampun nyawiji wonten ing giaran Suka Sami Suka Sonten menika.
2: Nggih, pesannya adalah ampun breng.
0: Ampun breng pokoknya nah, kita damai mawon. Nggih, matur nuwun.
2: Kalau begitu saya Jordan Talak Seru pamit.
0: Lan ugi kula Gilang Sutawiyasa pamit.
2: Sampai ketemu lagi di Suko Sami Suko besok hanya di Probat RRI
0: Ngeluluri Budaya Jawi,
2: suara budaya Jogja. Dadah.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemanfaatan dana keistimewaan Danais di Daerah Istimewa Yogyakarta terus menunjukkan dampak nyata bagi pembangunan desa. Sekretaris Jenderal Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Nayantaka Daerah Istimewa Yogyakarta, Suhadi mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa dana keistimewaan tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal melalui skema padat karya. Beralih ke informasi lain, kebijakan kantin sekolah dalam distribusi program makan bergizi gratis hingga kini masih dalam tahap kajian pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti mengatakan skema sedang disusun bersama Badan Gizi Nasional agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berjalan optimal. Ia mengatakan salah satu poin yang sudah disepakati dalam rapat tingkat menteri adalah penetapan sasaran penerima manfaat. Program makan bergizi gratis tidak akan diberikan kepada seluruh siswa, melainkan difokuskan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

0: Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sak kiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang ngleluri budaya.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Werkudara. Werkudara dasa namane Pandhu Siwi, Wijasena, Bratasena, Gandawastra Atmaja. Kasatriyane tunggul pamenang ya ing Yudipati. Kagungan garwa Dewi Arimbi, Dewi Nagagini, Dewi Urangayu. Kagungan watak kendel ing pekewuh, sumanggem sabar, gatan mangro tingal. Kagungan gaman kuku Poncanaka, godo rujak polo. Kagungan aji Bandung Bondowoso, wungkil bener, blabak pangantol antol, jolo segoro.

0: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Jogja.
1: Perobatan dari Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Penjenengan Tasih Kepareng Midhangetaken Giaran-giaran saking program 4 dari Ngayogyakarta Hingga nggak giaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta Lan Sutresno Budaya Titi Wanji Meniko Tumuli Katuraken Wonten Ngarso Penjenengan Giaran Serial Ringgit Purwo

nuwun sutresno budaya ngaturi pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggian malih wontening giaran serial Ringgit Purwo. Wekdal menika badhe katindakaken dening dalang Ki Narto Sabdo kanthi nglajengaken lampahan Pandhawa Gubah perangan 6. Sutresno budaya ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

jiwaku. Ngetan paling ngulono po setiane kelakon sing tenganku. Ngetan paling ngulono po setiane kelakon. Itu nengin nelek lemut. Ayo ta, nelek lemut ya, lemut nak mencok kon ireng nak. Tadi le putih, mencok kon putih kita ireng. Uang sing orang diantepan ini, uang telek lemut menurut. Menan, uangnya nggak telek lemut sebenarnya diantepan. Tepa pelangan. Mang Sulikom.

0: dewe lah coba. Ora toto iki.
1: Oh, yang ngene iki duli, rasane telek lembut. Weh, ketularan ora. Wong yen betik nulare angel ngene jeneng elek iki nular ngono wae ora. Nah, yo ora mau ketularan kok ya gek tep to menah kowe iki anake ngono bapakne lho coba. Mung ngene Rama. Ono sawijining bapak kang mumpung bisa sampe jagong sak kulawarga. Kelilan aku muncar toreng ngersamu Rama dene bilang-bilang dina iki. Gue tak tengo, tak tungkolake. Lho ora nyenyang anakmu ora. Hanya bapakne kok dijangake didingklokke. Oh, ora toto iki. Ayen kowe iki nakoni anakmu, nggih? Kowe tak tengo, tak tungkulke ya mungkin anakmu. Hari gerangane kok dijangake didingklokke ora. Nak marang ngontang antenge bapakmu ta kowe iki? Ya parat iki. Telek lemut. Nang ning ngontang antenge bapakne ora. Lah piye nang wong tuwa? Ayo tak serapat lan tak sawang. Piye tak serampat, serampat. Serampat iki sampak jumbang. Weh, bocah iki iso kleru neh ora coba. Ora mau pirang-pirang dina kok dadi neng. Kaya banyu ning kaya watu. Wale. Pira ki? Baleni. Neng kaya banyu ning kaya watu, sing bening iki watu. Sing leneng iki banyu. Weh aku wale ngono dadi wong. Watu kok bening ora. Watu wis dikerah jaran nambane ngono. Piye mau? Pirang-pirang dina ora mau tak sawang-sawang kok dadi neng kaya kreneng. Ning kaya kanding, nang iki cocok kowe. Kowe dhewe ora pecus kok ngomahi wong gerang ora. Rama mardaya apa Rama? Aja tansah senggelit. Iki apa, Rok? Leng. Kowe guneman apa? Wah. Kok tak tampleng kowe. Dadi wong agek guneman sing penting-penting dasari setengah kawir iki. Kowe iki nyaruwe padumu ora jekos. Lah yo iki guneman apa? Lah yo iki mau ngono dadi Rama iki mardaya apa? Apa sebabe kok nyenggelit? Hereng, taun tali biyen sing ngene. Ora teteh, kowe iki anggere wetengmu luwe. Wah, garenge jeneng luwe ngojerke kancane. Bisa buat duyup. Ora tata. Ya wis, bojoku sing tulung-tulung. Apa ning mangan sep kok tadah ember coba. Iki arep guneman apa? Mardaya, lingganak Wardaya to. Wardaya ki ati, dadi mikir, mikir apa iki mardaya apa? Ha, kok katon ngene nyengkelit. Kuwi apa? Susah kuwi lho. Singkel dengkelmu. Wong singkel kok nyengkelit lho coba. Wong singkel. Terus aku iki kirim layang janggu biyen nduk anane ra teko aku lagi nyengkelit. Timbang suli bener kowe timbang wong edan ngono kira. Yen kowe menggalih, menggalih apa romo ing atase kowe uripmu. Musarwa-sarwi apa-apa wis cemah wis kowe butuh mangan ya ora ana. Butuh nyandang ya kecumprengan. Butuh mapan turu ya keh tinggine, kek kekurangane apa mo. Kowe andi anak telu lanang kabeh rino wingi mung gegasah uripmu. Rino wingi anggeke mung Semarang patimu gek kurangane apa uripmu. Malah rino wingi wis dirancang dening anakmu telu kabeh kuwi arep dilimpe. Reng-reng. Pengen ora iso guneman iki lati ana sik. Kaya ngene kuwi nerakake wong tuwa ora nyuwargake. Lah pita jane. Lah kowe iki wong guneman jane wong sing apik iki sing guneman nganggo kasunyatan apa sing guneman tanpa kasunyatan? Ana ing tata krama pirang-pirang sing kuciwa iki ditutupi. Lah jenenge wong goroh aku, ngono. Lah jenenge wong goroh ngono. Wong nyatane sing dipangan ya kecumprengan, artu ya kae tinggine. Apa ya semare babut perang medani ngono coba. Lah ya ning otakmu aja ngono, sing jeneng nyuwargake wong tuwa iki rak ya nadya nyatane kuciwa ing tata gelar kowe iki ya kudu Rama wis ora kekurangan apa-apa aku anakmu lanang rina wengi tansah nyaguhi apa penjalukmu nyagu ana ora goro sagothok ora ning nyatane wae jelali wae ora tak ca sik. Jelal ya mau iso penenge wong urip kok gelar-gelar ora gantar gunane apa? Pula aku pamer bisa medhot tanganku ora biru, lho coba. Nek ben aku ora medhot tanganku ya biru iki. Ha biru wong nyolong sate tanganmu kobong ora biru iki piye coba? Iki mengkene doli anane aku birang-birang dino. Ora ginem karo kowe, guneman sing gerang ya ngono ora. Sak temene aku iki bubar berngimpi doli. Lha lama bar berkencang.
0: Ngimpi apa romo?
1: Nah, tak cileke suaraku. Tak sorok. Tiru Bu Sabdawati.
0: Ngimpi apa romo?
1: Ngimpi mangsaku kowe dirubung siwur doli. Mecara. Mau sing wis simpen dirubung siwur iki sok cepak patine. Kowe ning mbake bapakmu iki tegese kowe bakal dirubung siwur iki tangi turu mbok kapan kowe mesti tekan ning pati. Hah? Mau ben. Urip bukan resiko aku wis mati ora dadi ngopo. Lah wong sing tak nggo gegaran urip kuwi sak temen ya mung rasa seneng. Amun kowe disawang sing tenan coba apa eneng to? Wong donya sing dibondo keluarga ngungkuli aku ki apa eneng? Coba. Ah sak temene kabeh perkara kabeh lakon ya wis tak ududi upamane. Keluargaku pirang-pirang, ora ketang karo tempe gembus ya do mangan, ngono. Peturune ra ketang kloso ya do turu, nak turu ya do merem, ngono coba. Tangi turu ya butuhe warna-warna ya tak ujuti kabeh ana sing adus. Ana sing nyapu, sapu ya wis duwe. Antek punah kuwi tansah ra kepeneran tok karo keluarga nyang ndi sawang. Nyang ndi dulatke. Sopo yang ditepang ra muni mbek kok disujanake cilaka ngono coba. Anggere wong jaban omah wis entek sing dijanaki njut wong jiron omah. Lho. Lah nyetuwe kuwi karo sapa? Karo sapa? Nek Kang sak ngene ya, Bang. Apa enake ngene, reh ning kowe iki nyatane karo Mbak Yuki tansah dingonake. Luwih prayoga Mbak Yuki pegatan wis tak pek, mon ta. Omahku sejanake kok cekat-cekatan. Wah, kuwi jenenge tempene dilempar ipene dioper keparat. Apa nyene malah ngenang-nengi Kakang niku dadi malah remedot ki. Wis ben mati mbok ben. Urip yo tanpa gundelan ya. Polo tak nggo sikil, singgil tak nggo denggel. Entek-entekane rasa ora iso bebas, mati mbok wis. Ning yo ngelingono to tro. Kowe iki sing dadi kebutuhane wong omahmu. Ayo ben panjenengan ora kurang-kurang kuwi to. Ha ning apa eneng to? Ngatasi wong wedok tanpa tata krama kuwi. Rumah yen bojo karipan iki mesti kudu yen nggugahi piye upamane? Yo Mas tangyo ngunjuk wedang ngono. Ha iya kuwi lumrah to. Bojomu ngono ta? Iya, bojoku kuwi disiplin kok. Kalau gue tertarik karo kaindane citraku. Ayo citra ya poe ya ngene iki dadi. Buka ora kuwi lon-lon kok nganggo sandale alun-alun kae kok. Bojoku diseret. Nyangiring aku srek wong lanang dekok ra tangi-tangi. Digugah doyok-doyok sikilku. Ayo tangane alus kuwi. Buka nganggo sikil kok tangan. Jejake barang ora tangi kuping kudu li banyu kendhi iki. Coba. Metu gang sine. Nih, adik mau kupeng sama tugang sirih itu, Pak. Anak dimaknya mati, ya, men. Lah, mau ngimpi seksinya siapa, Ma?
2: Ada pengimpin aku dewe dulu, tanpa seksimu. Oleh, aku saya ini terus tuh melawang ya, Margo. Ngimpi aja kue dirubung si warning. Si uri tak gusah dulu, ngok. Nah, anak ngono. Orang itu mati, ya, we. Genti ngerubung bakong. Ya, Ben.
1: Mula sak jurni aku harus mati, kayak penasaran, Pak. Tenan, loh. Orang-orang aku mati kok. Ngorobok, semar ini jane wong impine impi awur-awuran gue. Engkau aku ini jane sentimen. Ini ngopo ngeru bapak ini kok sentimen ini. Loh gue nak nuntak kandang itu. Iki wajib. Wajib apa? Nanti dengaran kong. Aku ini tak dapat ini ngumat kok diwadil tuh. Tau nyangkon ku dewe. Ngopo? Kong, bener ini. Kaya ulo suaranya. Kong. Ku kayak pacutan. Ora pancutan ora tau ngopeni swara. Munggu gonggong wae dite. Ora ngemprok-mprok, tenan dina malah tekak urip-uripan.
3: Ngopo nyanggonmu iki?
1: Kang. Apa kaya ngono?
3: Kaya bebek nopo njaba?
1: Anak wedok sing mbarep ke Morpira.
3: Lho, nang putune?
1: Heeh, kowe. Aku engak kas terus marang ngoleh-oleh apa ora anakku? Kowe pun jalan apa cari? Wis kene tak ketampanane.
3: Sing ngono
1: aku
2: Kok sing seru dole ya? Dirampok kok ya. Ngerasani bapakne kok kaya bebek.
4: Nah, itu aja kemriyo. Ngumpulke bareng apisa. Anak martak bae dhewe ngono kan.
2: Wis ben ngri romongi waras rata ding ngopo. Jangan wae, Kong.
4: Mulai labaran iki, ora baran karo umur. Anak iso malas kira lakon. Andedowo, ndedowo apa nyenyendak?
2: Wih, ora. Arwah ndedowo urip bisa gosok nyenyendak urip. Wong do gerji palsu ya kok le. Telek. Telek lembut. Tak temene tak nggo nglipur sari, Duli. Buripun. Aku iki ora ngimpi perkara menus Petruk karo pedes Bagong. Nyawang negara Ngamarta kuwi kaya peteng dedet ketutupan lemeng Duli. Ini yang ini wong gerang ngerot di kuku kuwi. Coba aku peteng dedet ketutupan lemeng. Lemengnya gede nih sepiro. Lelimengan. Ayo lelimengan. Kaya ora entuk soroting bakas waras Duli.
4: Kuwi apa?
2: Jabang bayi mah senengi kawine apa? Karo Bagas, sing bener iki karo Bagas. Karo pedang to karo Bagas ora. Awake dhewe ora pecus kok dadi mula kanggo nglipur sawetara, Duli. Ngadang-adang tekane bendaramu Abimanyu. Yen teko rene sak ana-anane suguhan, Duli. Wo. Mosmar. Wengakno lawanging papan asrama kene aku bakal mlebu ning papan padepokanmu.
4: Kowe krungu apa, Dole?
2: Mar ngono iki. Mari ati disusul ya. Ae.
4: Ana ngopo?
2: Ana step kok.
4: Ora. Monggur wah pas Mar ngono kok.
2: Ya aku kulo wis ajake ndara Abimanyu kok. Ndara swarane le lantang iki. Ndara Abimanyu kok lantang lho coba. Pucah kok ngawur wae ora.
4: Sampeyan sinten lho? Sampeyan sinten?
2: Nggih, sampeyan sinten?
4: Sampeyan sinten lho?
2: Anda siapa ya? Mosmar aku ingkang teko bendara wing Prungkawati si Abimanyu.

0: kaya gedugrukan mukir sari kebanjiran sekanten madu. Momongan kula ingkang kula tresnani Ndoro Bimanyu kepareng rawuh ing pedukuhan. Parang gedempel Ndoro, kula niku wau bingung kisruh nyingkirke wong nonton. Sing kula kumuni saben. Ndoro Bimanyu cedhak enten asrama kula ing ngriki lha kok jebul. Nelitir wong pratisan podo gumun nyawang Ndoro Bimanyu kang ora beda kaya Jawa to darat kok beda temen kali anggere anak kula teko nopo gareng nopo bedruk luwe-luwe anggere Bagong sing teko lah kok pitik-pitik do dikandang ke lawang-lawang do ditutup. Mereka jeng darah.
1: Yoyo wo.
0: Teka kurar corono sawiji opo wo.
1: Ndoro Bimanyu kula ngaturaken.
0: Mbah pangabekti kondi opo poto patuko Ndoro.
1: Yoyo nolo kareng tak tompo gawe gedening atiku.
0: Ngaturaken mereka jeng Ndoro.
1: Yoyo Petru. Tak tompo gawe gede ning atiku.
0: Ngaturaken salam dan bahagia Ndoro.
1: Lulululu.
0: Gong. Ditulung gue wiki. Wiki Mbak Gongo wae. Ngaco kaya Ndoro Bimanyu salam dan bahagia iki karepmu piye Ndoro?
1: Iya ya Bagong, tak tompo gawe gede ning atiku.
0: Padahal saing meni, ini gue istonipun kaget tau sing manah kula. Romongi watuk yo nampani ora. Orang wis ditung-itung. Aku kowe iki mung gadho swara watuk-watuk kok enyang lho to, Pak. Ya bener nek ra enyang yo kapiran, Pak. Kula niki nganti gumun setahun jembleng serendeng. Ndoro Bimanyu rawuh ing Karang Kedempel. Ketinggal tepung ing Wimbo petenging Pasemon. Katondo pilih Ndoro sawak nandang sungkawa. Niku napa Ndoro? Ing ngandhadosaken sungkawaning penggalih.

0: Kenapa Ndoro kok malah nangis niku sebab napa Ndoro? Ndoro. Napa sebab Ndoro kok suwun? Napa ning mriki? Tembung kawin nangis e apa?
1: Mewek kok suwun.
0: Muwun kok suwun.
1: Ora ketang mung sak padha men ledar ndaramu. Aku njaluk laras pilek duli. Pelok kok pilek.
0: Wong pilek kok pilek ora.
1: Ya ini iki anggere. Dandang kula situasi. Ditipake langgam Setya Tuhu. Nyang meripat merinding duli.
0: Bulu.
1: Lah ya meripat ya neng bulune to. Nanti bulu meripat merinding duli. Dasar sing muni bojomu tro. Natian sesek ambekane ning longgar suarane. Dasar ayu rupane cetil bebudene. Brenggeh watake serai kelakonane. Ngurung-ngurung tak pegat ya tok golek iki dadi wis mo. Yo, situasi. Situasi yo nguyen par situasine, situ rukun.

0: doktor nang raos, Gong. Ada kamu. Mbak Wiryo aku.
1: Pindo mimi hamintuna.
2: Kuwi kisahku.
1: Pindo mimi hamintuna.
0: Kuwi kisahku biyen lho diucapke dhek e. Eling to. Kisahku biyen padha-padha pethok badminton. Badminton apa?

kon tak selane sik, Gong. Lha ngene jenenge jenek ketok apike kaya ngene lho, Gong. Halo dong ndek katresnane piye to? Tenan. Monggo kowe dadi aku, woe aja meneh kok bandaku yen perlu denggelku dijaluk. Ambak sentrap-sentrup enak jeneng wis. Sentrap-sentrup ra irunge. Lah ning suarane ora sentrap. Lah. Suarane ya teteh kok piye? Angger nyemoro karo slonjor ngulat-ngulat ngono kuwi. Berbahaya kuwi.

0: yang tarup cah 6 mau cah 7 mek iki geret rene geret rono nyoku aku wae nyewae sok jengkelke hasilku yo nyambut gawe iki diapane iki cek yo ngene iki mau lho ini suatu contoh dan tepo tauladan. Mungkin kalau tidak begitu tidak lama lho hubungan sama Anda Mbak Yu itu sungguh karena itu memang karnawi ya guna mampu karnawi ya apa coba kok sadake durung lecar duli sepisan maneh mati deg-degan ya apa ya pisan maneh ning ya kuwi aja mung swara wanita wae yang nganggu swara pria bareng amarku ya kapak-kapak no swarawan ini ya eneng gini tadi kudu pepak gitu ya wis gampang aku njaluk genti slendro mo ya dulu slendro dulu slendro patet kau wah patet songo gampang-gampangane salah switchi swara pria aku njaluk dandang gulo gagrak Semarang iki arang-arang banget dunake yo swara pria ayo gure gure iki sapa saduri karo sago ora gure ayo gori ayo ngono yo apalane aku sungguh mati ya kena
1: yo kyanira

ันโน

0: ini jejak wedang ini. Rembang pena-pena wedang di jejak wah keproh sarung gue cilokan wis. Wah lagi piye iki nyile sarung gue sik. Lho wong siji kok disile. Wah cilokane. Nyuara ora mancal-mancal lho. Gelas kan di loro.
1: Kinelong.
0: Oke ngene.
1: Korong.
0: Ya. Gus.
1: Kuno kaya
0: wea palane kurang guna kaya donggalar marune kliwon
1: purune kang tenan tepi
0: ngombange iya ora

Banyak kreasi lah, kita tengok kreasi. Noni noni nona noni nonaku nonaku. Polukon lagu neng lekas.

tindak nyosang pimanyutan nyepto pringgo payaning marekutan kitang turkombeng awan keker buron wono warak singandoko kena sajak utong sami rumayana bebiso toto jalmot kemengkono pangucapi batur kodoh pihak seminggal katidik sumla margantan ingkang jahing katon kai duduwa ngololo maksi trengku semorong besing madu tedaing atopo turuning andoro wari ojo tengking kagepok sarianis nadjan kapita wayang angrik neng keperbawan aku kuwi lebur tanpa dadi sak sak sak rupak sakolo pindo sinapun ini keking marco ingin maksun lan kentos kang tinari tomat yaning wono sokeh porok sosok kang ngadang lampah dan jokang ketindaknya sangat pilih.

takon cuma di ngawaran. Nggak takon aku tukang semal mesem-mesem. Kayak pada bidang lima sopa sama lagi. Kul mut-muta minten pilar kanan punya tukang jagung ijalu buatan pilar buduk busi manan bagus sih. Tanpa terdengaling-aling satring plong kawati kasih Raden Abimanyu Raden Angka Wijaya. Harap sosok yang ngadang laku becik kue ngaku sopa percikolan ngendi dirang kamu. Muriso konegoro parang sumirat ditya kalau kelabang caluro pratika kue satrio becik kue balio karalas ini merteni ngelutot noro. Tanpa kawar kendeng pating jemobok sirai ngelutot noro. Ndak sampar ndak sandung rambut tinggu betampian ku tak tigas curiga lebur tanpa dadi lempeng lorong indah pati gedemu dilit wormu cendek upat kapito kaya lo tapak angin kekecero kaya manuk pelancangan candak kikit si mengapit sampir ke bunda kiri-kiri bumban tolok mepur pandamu

Pawartos Wanci Jam Pitun Dalu. Sutresno Budoyo, Pemerintah Kota Yogyakarta paring piwulang budaya peduli lingkungan tumrap lari-lari lumantar program gerakan resik sekolah. Kanthi program kolowau, ing mangke para warga sageta ngenaken pola hidup bersih wiwit alit. Kanthi semangat gotong royong ingkang katujuaken dumateng para siswa, panjangkanipun sageta pun tindakaken ing lingkungan masyarakat piyambak-piyambak, satemah mujudaken gerakan Indonesia asri nggih menika aman, sehat, resik lan indah. Pawartos salajengipun Kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Yogyakarta nindakaken sosialisasi wakaf arta lan ugi kepiaan pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia utawi BWI Kota Yogyakarta warsa 2016. Program menika katindakaken supados paring tambahing seserpan gayut kalian wakaf arta ingkang minangka salah setunggaling srana kemandirian ekonomi umat. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenak Kota Yogyakarta, Ahmad Mustafid meratelaken. Bilih wakaf menika saged dadosaken dukungan pembangunan sosial lan ugi paring kesejahteraan tumrap warga masyarakat. Mekaten kula Gilang Sutowiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Sutrus Lambutoyo, selamat malam. Kembali lagi dalam program Sejenak Kenangan Bersama. Kali ini saya Jordan Talaksoru. Saya akan ajak Anda untuk memutar waktu sejenak. Kita akan bernostalgia bersama dengan grup musik legendaris yang karya-karyanya tak lekang oleh waktu. Siapa lagi kalau bukan Bimbo? Dan mari kita dengarkan karya-karya terbaik mereka.

Bimbo adalah legenda. Grup musik asal Bandung ini dibentuk oleh 3 bersaudara bersuara emas, Sam, Acil, dan Jaka. Mereka sangat ikonik dengan harmoni vokal yang indah dan lirik yang puitis. Mari kita mulai perjalanan kenangan ini dengan lagu yang sangat syahdu berikut ini.

0: ngangsu api kulan warih amek geni ada damar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyanto namung sakedhik.
1: Tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Sadewa dosa namane Tangsen. Kasatriane Bumi Retawu. Watake jujur, prasojo, welas asih marang sapodo. Duwe aji mantra pangruwatan lan aji purnomo jati.

Sutrisno Butoyo, salah satu kehebatan Bimbo adalah liriknya yang dibuat oleh para sastrawan besar, seperti karya dari Iwan Abdurrahman. Lirik mereka sangat dalam dan mudah menyentuh perasaan kita.

0: kamu dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngecet to arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.
3: Aduh bu, ademe kayak ini.
0: Aku kuwi rak wis omong Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu-metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngayak.
3: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
0: Apa?
3: Es krim.
0: Ekstrim.
3: Ya ya kaya nggonmu kuwi.
0: Wis iki. Tak gawekke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami jagi kasarasan awakipun piyambak.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Sutrisno Butoyo masih di Sejenak Kenangan bersama lagu-lagu Bimbo. Tidak hanya bercerita tentang cinta, mereka juga sering membawakan pesan sosial dan spiritual yang sangat menyentuh jiwa.

Seterus Nobutoi, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Sejenak Kenangan Bersama. Perjalanan musik Bimbo dari masa ke masa mengajarkan kita tentang arti karya seni yang sesungguhnya. Lagu-lagu mereka tidak sekedar untuk didengarkan, tetapi juga untuk dirasakan. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di edisi Sejenak Kenangan Bersama selanjutnya. Selamat beristirahat dan salam hangat.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sutresna budaya ngaturaken pambagia wilujeng sugeng pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah manggih karaharjan kawilujengan soho kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembag babagan peran pos pelayanan agen sayati utawi PPAH dalam mendukung perlindungan tanaman pertanian. Ingkang samangke badhe dipunaturaken dening panjenenganipun Ibu Triasih Kurniawati SP minangka POPT Ahli Muda UPTD BPTP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yes, terus nama putih ya, sama ini kalau sampun saran kalian Bu Wati, menikah sugeng dalu Bu Wati.
1: Sugeng dalu Pak Sumi.
0: Kabarnya saya Bu.
1: Alhamdulillah, ini suaranya serak-serak
0: basah. Matur-matur Bu Wati, menikah sampun sakit rawuh, wonten ing studio, menikah ingkang badhe ngaturakan sama ini, menikah babagan peran pos pelayanan agen sayati PPAH, ngaturin sih, dalam mendukung perlindungan tanaman pertanian. Yes, terus nama putih ya, seperti kita ketahui bahwa salah satu yang kemudian menjadi kendala dalam pertanian itu adalah organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Nah, tentu banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan tersebut. Nah, menika Bu Wati, menika wonten peran pos pelayanan nggih agen sayati.

0: gitu. Jadi dia kumpulan para petani yang di dalamnya menikah, mereka itu berusaha untuk menyediakan gitu nggih, menyediakan bahan pengendali yang ramah lingkungan gitu nggih, yang di sana mereka itu bisa memperbanyak gitu ya, kemudian menyebarluaskan, mengaplikasikan juga bahan-bahan yang ramah lingkungan menika kangge pengendalian omo kalih penyakit wonten tanduran apa mawon gitu. Oh, seperti itu. Jih. Jadi ini apa ya, kelompok ini memang spesifik gitu nggih Pak nggih. Jadi khusus digunakan apa ya, kelompok yang bergerak dalam memperbanyak atau menggunakan dan mensosialisasikan bahan pengendali yang ramah lingkungan menika gitu ya. Jadi bahan pengendali ramah lingkungan menika mereka bisa memperbanyak sendiri gitu nggih. Jadi tidak usah beli di kios tani, harus apa namanya, ten kios tani tumbas apa bahan pengendali yang pabrikan yang sintetis seperti itu enggak, tetapi mereka memperbanyak sendiri, menyediakan, dan dia juga digunakan oleh petani-petani di sekitar mereka. Gitu.
1: Kalau dari sisi anggota PPAH ini, apakah ini di lingkup kelurahan atau di lingkup kelompok tani ngeten?
0: Iya. Kalau PPAH menika memang basisnya, dasarnya menika dibentuk atas dasar kelompok tani,
1: gitu ya,
0: di kelompok tani aja. Cuman memang PPAH menika kita ada kelompok pengembang agen hayati menika sudah mulai 2010 Pak. Mulai 2010, kemudian sampai sekarang 2023 itu di DIY sudah ada sekitar 50 sampai 60 kelompok gitu ya. Yang memang basicnya itu ada yang ada di kelurahan, ada yang di kecamatan ada satu gitu ya. Bahkan ada satu kecamatan bisa ada dua atau tiga di setiap kelurahannya seperti itu gitu. Jadi memang sudah cukup luas gitu ya keberadaannya gitu ya. Karena mungkin salah satunya karena tadi ya, dengan adanya apa namanya penyediaan bahan pengendali yang ramah lingkungan di sekitar mereka, jadi pengendalian mereka mungkin lebih memudahkan mereka dalam mengendalikan hama penyakit seperti itu.
1: Dalam satu kelompok PPAH itu biasanya ada berapa orang, berapa petani Bu?
0: Rata-rata ada sekitar 25 sampai sekitar 40-an orang gitu nggih. Dan juga banyak juga di sini nggak hanya bapak-bapak nggih, jadi ada juga yang ibu-ibu gitu ya. Bahkan ada satu kelompok itu juga yang dominasinya apa, ibu-ibu semua gitu. Jadi ibu-ibu semua yang ya dulu mungkin dia jadi kelompok wanita tani tapi jadi pengembang agen hayati seperti itu.
1: Tapi kalau untuk yang generasi muda ada nggak Bu itu, karena kan kita tahu mungkin dominasinya adalah orang tua
0: ya. Jadi ada Pak satu kelompok itu namanya kelompok PPAH atau klinik PHT di Taruna Tani wonten Ngesti Harjo Kasihan. Ini isinya pemuda-pemuda semua. Pemuda-pemuda aja nom-nom tenan itu nggih. Jadi mereka itu kalau bergerak itu bisanya cuma Sabtu dan Minggu. Karena Senin sampai Jumat mereka glidik gitu nggih.
1: Menyesuaikan
0: ya. Dan alhamdulillah kelompok ini yang luar biasa. Artinya cahan nom-nom tapi mau bergerak gitu ya, mau bergerak, mau belajar gitu nggih. Jauh sekali umurnya, selawet tahun, tinggi 30 tahun gitu ya, seperti itu. Dan alhamdulillah yang di Ngesti Harjo ini yang luar biasanya mereka itu bisa bekerja sama, bersinergis dengan apa nama stakeholder lainnya gitu ya, salah satunya dengan desa gitu ya.
1: Karena kalau kita melihat juga di anggaran dana desa itu juga ada anggaran yang untuk mensupport pertanian gitu.
0: Betul, leres Pak Meniko. Jadi di dana desa ini ada 20% dari dana desa yang dipergunakan untuk ketahanan pangan gitu nggih. Jadi ketahanan pangan itu kan artinya luas nggih. Nah, salah satunya yang masuk ketahanan pangan adalah pengendalian hama dan penyakit wonten tanduran gitu nggih, pada di tanaman itu, mau tanaman horti, pangan atau perkebunan. Nah, kebetulan teman-teman yang di Ngesti Harjo mereka bisa gitu ya mengakses dana desa, dapat dukungan dari apa namanya aparat yang di desa, kepala desanya, kemudian apa namanya Pak Carek dan semuanya gitu ya, mereka bisa mengakses dana desa gitu ya. 20% itu yang dipergunakan di apa namanya, nanti dipergunakan untuk diberikan, bukan diberikan sih istilahnya, diminta tolongkan kepada pos pengembang agen hayati untuk menyediakan bahan pengendali yang ramah lingkungan gitu. Nah, kemudian bahan pengendali ramah lingkungan menika dikembalikan atau diberikan ke desa dan dibagikan gratis kepada masyarakat gitu.
1: Jadi, seperti itu. Ada dukungan dari dana desa itu kemudian bisa memantik, memicu apa perputaran ekonomi juga di desa itu sendiri. Kemudian dari para petani ini, kadang-kadang ini

0: juga butuh kemampuan-kemampuan Bu okay, untuk yeah, apa pengembangan itu. Yeah, yeah. Nah, ini bagaimana teman-teman kadang tani yang tergabung di apa namanya di PPAH ini kemudian memiliki kemampuan kompetensi yeah, itu yeah. Kados pundi?
1: Jadi pos PPAH meniko kita bentuk dari memang kita fasilitasi Pak yeah. Dari ada dana dari pemerintah mm-hmm. Kita bentuk kemudian kita fasilitasi secara peralatan semuanya gitu ya dan kita fasilitasi secara apa namanya teknis gitu ya yeah. Jadi secara cara membuatnya cara mengaplikasinya kita dampingi Pak gitu oh. Ya jadi semua peralatan kita berikan yeah. Gitu ya kemudian pendampingan kita berikan gitu ya kemudian pelatihan teknis kita berikan bahkan ada beberapa tempat itu yang karena kadang-kadang kan karena anggaran itu terbatas mungkin pertemuannya cuma 2 atau 4 kali gitu nggih. Gitu. Nah, pasca itu karena mereka saking semangatnya itu kayak saya itu kayak seperti dokter, Pak. On call 24 jam gitu. Jadi misalnya ada masalah apa, Bu? Niki pripun nggih, Bu? Niki kok alatnya ngene niki? Itu sudah sering sekali seperti
0: jadi
1: itu.
0: Jadi konsultasinya gitu. Terus
1: iya,
0: ya, Bu.
1: Iya, terus gitu ya. Kebetulan ada karena jaraknya juga dekat dengan kantor jadi bahkan bisa jadi setiap hari kesana gitu yeah. Ya untuk mendampingi mereka gitu sampai mereka memang berhasil dan kemudian menghasilkan bahan pengendali yang berkualitas yang pasti seperti itu mm-hmm. Gitu jadi memang sebelumnya kita fasilitasi semua gitu ya
0: yeah.
1: Semua alatnya kita dan sangat lengkap lah kalau menurut saya sudah seukuran apa namanya kelompok tani gitu yeah. Itu
0: kalau dilihat dari kemampuan saat ini yang sekitar ada 60-an tadi yeah, itu gitu. Itu sudah bisa pada tanda petik produksinya itu sudah bisa rutin Bu.
1: Tidak semuanya nggih Pak. Jadi dalam perjalanan juga yang 60 itu juga mungkin ada juga yang mati suri juga ada gitu ya yeah. Seperti itu karena kan permasalahan di kelompok banyak nggih. Okay. Artinya mungkin ganti ketua kelompok jadi mejen gitu yeah. Nge, jadi enggak jalan kelompoknya atau kemudian manajerialnya juga kurang bagus kelompok jadi akhirnya apa namanya tidak bisa eksis sampai sekarang.
0: Okay.
1: Nah, kalau yang beberapa yang eksis itu sudah berjalan dengan bagus gitu ya. Kalau misalnya ala satu tempat beberapa kelompok itu sudah bisa mengakses dana desa, okay. Mereka rutin setiap tahun pasti ada memproduksi terus yeah. Gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Karena memang mereka kan butuh waktu juga yang memproses. Jadi setiap tahun itu ada. Selain itu juga untuk apa namanya mempertahankan atau mengembangkan pos PPH ini, selain dapat dari dana desa,
0: okay.
1: Ada juga yang bekerja sama misalnya dari pihak pemerintah sendiri misalnya yeah. Kalau misalnya pihak kami misalnya ada gerakan pengendalian massal mm-hmm. Yang menggunakan bahan ramah lingkungan biasanya kita mintakan kelompok-kelompok ini untuk yang memproduksi
0: oh
1: gitu.
0: Iya yeah, iya yeah.
1: Jadi dari dana pemerintah saya minta tolong untuk dibuatkan nanti mm-hmm. Dikembalikan ke kita untuk dibagikan untuk pengendalian gitu ya seperti itu. Jadi kami ada sumber dana APBD, ada dana APBN, juga okay. Ada dana desa yang bisa diakses teman-teman pos PPH meniko gitu okay. Ya seperti okay. Itu.
0: Jadi ini kan sebuah konsep yang bagus yang memang selayaknya untuk diterapkan di seluruh di dunia pertanian.
1: Betul,
0: ya Bu ya.
1: Sendiri, Pak.
0: Kemudian kalau ini Bu berkaitan dengan pengendalian ini kan apa namanya yang ramah lingkungan.
1: Betul.
0: Nah, itu konsep ramah lingkungan itu seperti apa Ibu?
1: Nggih. Terus pengendalian ramah lingkungan menika kita mengacu pada yang namanya kita punya prinsip PHT gitu ya,
0: yeah.
1: Atau pengendalian hama terpadu gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi memang pengendalian hama itu tidak bisa satu per satu gitu nggih. Jadi harus menyeluruh gitu yeah. Ya. Karena keberadaan hama penyakit menika datangnya juga pasti tidak tiba-tiba langsung nyerang gitu ya.
0: Yeah.
1: Dia pasti berproses gitu nggih. Yeah. Terus kalau kita kena sakit apa ya jantung napa apa namanya darah tinggi itu kan juga mesti berproses
0: nggih. Yeah.
1: Mboten ujug-ujug langsung ini masih ada pemicunya ada sejarahnya seperti itu. Nah, salah satu prinsip PHT menika dengan mengkonservasi dan menggunakan agen pengendali hati atau agen hayati sebagai bahan pengendali ramah lingkungan
0: okay.
1: Gitu ya. Nah, agen hayati atau agen pengendali ramah lingkungan menika biasanya itu bahan alami yang ada di alam gitu nggih.
0: Okay.
1: Salah satunya dengan menggunakan dari jamur,
0: yeah.
1: Dari virus, mm-hmm. Gitu dari bakteri yang memang dia ya fungsinya yang memang dia bermanfaat untuk mengendalikan hama atau penyakit gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Misalnya kalau mungkin kadang tani juga sudah tahu gitu ya. Kalau pokok tanaman bawang merah itu biasanya kena ngoser atau moler gitu ya seperti itu. Di daunnya menggok-menggok okay. Gitu. Nah, itu karena jamur fusarium. Nah, si jamur ini bisa dikendalikan dengan menggunakan bahan pengendali ramah lingkungan yang disebut dengan jamur trichoderma gitu nggih. Nah, jadi jamur versus jamur nggih. Nah, kita menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti itu. Mm-hmm. Selain dari jamur, bakteri, virus, kita juga manfaatkan di daunan kita sebut dengan pestisida nabati gitu yeah. seperti itu. Jadi menika bahan-bahan yang ramah lingkungan karena memang dia sudah ada di alam. Ada sudah di alam, diciptakan memang fungsi tugasnya seperti itu yeah. gitu nggih seperti itu. Jadi bukan wonten kios tani mereknya ABC yang dia memang bawaan pabrik dan sintetis seperti itu.
0: Jadi sebetulnya bahwa alam itu sudah sangat balance ya.
1: Betul, Leres.
0: Sudah disiapkan di setiap
1: Bu ya. Leres, Pak.
0: Kalau tadi disampaikan Bu berkaitan dengan salah satu contoh misalnya batang pokok bawang atau apa tadi itu kemudian mengakibatkan daunnya menjadi
1: moser gitu ya.
0: Nah, kan tadi karena akibat jamur kemudian dilawan dengan jamur.
1: Leres.
0: Nah, proses pembuatan dari jamur dekoderma tadi nah itu seperti apa Ibu untuk kemudian bisa apa mengendalikan jamur yang tadi merugikan.
1: Betul. Jadi kalau kami kebetulan kami di UPTD BPTP menikah kan kayaknya balai proteksi ya. Kita punya laboratorium yang khusus untuk mengembangkan bahan pengendali ramah lingkungan. Nah, teman-teman di pos PPAH menikah kita ajari cara memperbanyak saja.
0: Oh, okay.
1: Jadi kalau untuk yang menemukan jamurnya itu sudah di tingkatan lab saja.
0: Ada gitu, lab ya, ya okay,
1: okay. Karena kita untuk menjamin secara quality control ya, Pak. Mungkin kok bener ora jamur sing kayak gitu koderma, kayak jamur liane gitu nggih. Kalau jamur liane mungkin petani komplain, "Bu, Pak niki sanjange saged dingin ngendali, kene kok ora mari-mari ngeten gitu." Okay. Ternyata jamur yang diberikan beda. Jadi di wilayah untuk apa namanya inangnya atau starter ya kita menemukannya gitu bahannya itu kemudian untuk mengeksplorasi sampai kita dapat oh ini trichoderma oh ini yang namanya beveria itu di tingkatan laboratorium nah kami di pos PPAH itu selalu mensupport untuk memberikan starternya gitu ya jadi setelah mereka kita bentuk pos PPAH ini nggak kita col kayak lepas gitu enggak Pak gitu ya tetap kita bina selalu mereka berkonsultasi berkomunikasi dengan kita Bu Pak nyuwun starter gitu ya seperti itu. Mereka nanti memperbanyak Pak memperbanyaknya itu memang ada beberapa bahan yang mereka gunakan gitu ya seperti itu. Nah nanti kalau sudah jadi mereka aplikasikan gitu ya. Nah biasanya si trichoderma kalau untuk mengendalikan si fusarium menika biasanya kita taburkan di tanah Pak gitu.
0: Oh jadi,
1: karena memang jamurnya sing marak kayak ngoser menika ada di tanah gitu ya
0: itu yang sudah bentuknya tadi serbuk atau seperti apa yang
1: bentuknya serbuk, serbuk. Kalau yang sudah di tingkat PPH yang siap aplikasi itu nanti bentuknya sudah serbuk gitu ya. Tapi kalau yang di tingkat lab itu kan nanti bentuknya kayak wonten laboratorium itu ada tabung-tabung reaksi itu nanti kita apa nama jamurnya kita tanam di situ ya media khusus ya nanti kalau di tingkat petani tinggal mereka memperbanyak dengan bahan yang mudah Pak gitu ya. Salah satu trichoderma ini kok namun bisa digunakan apa namanya bahannya dari beras.
0: Oh, ngerti.
1: Kemudian dari beras jagung. Mm-hmm. Bisa juga jadi serbuk gerajen kayu kalih katul juga bisa.
0: Itu sebagai jadi medianya.
1: Media kan? Tumbuhnya.
0: Media tumbuhnya.
1: Media tumbuhnya. Iya, media tumbuhnya. Nanti mereka cuma tinggal ngusari lah basa Jawane nggih, maringi biange napa nak maringi starter, nanti ditunggu 7 hari sudah jadi gitu ya seperti itu. Jadi kalau petani insyaallah sudah tahulah teknis apa pembuatannya seperti itu dan yang pasti di BPPH ini tidak pernah kita lepas gitu ya quality controlnya tetap kita kita apa ya nama kita pantau bahkan mereka setelah nanti jadi biasanya mereka nanti ngirim lagi ke lab
0: sampelnya ya
1: gih Bu Pak derek cek seperti itu ini karena kalau di dalam Akin Hayiti Meniko sudah ada standar SNI-nya Mas. Jadi ada standar SNI-nya dia dikatakan bisa mengendalikan hama penyakit jika gitu ya. Jika dia itu jumlah apa nggih? Jumlah sporanya itu harus ada dalam 1 mili itu sejumlah 1 juta. Terus yang kedua, dia daya berkecambah nomor daya tumbuhnya minimal 60%.
0: Dan itu hanya bisa dicek di lab.
1: Di lab, ya? Makanya dari pos PPH nanti larinya ke lab. Setelah hasil labnya keluar bagus, monggo Pak
0: bisa diaplikasikan.
1: Jadi nanti kalau ada komplain itu bisa terjawab ini loh Pak gitu ya. Sebenarnya ini sudah berkualitas, sudah bagus, sudah baik, sudah terstandar gitu lah seperti itu.
0: Kalau dilihat dari pengalaman Bu Wati mungkin mendampingi beberapa apa kelompok tani begitu di mana sih Bu yang punya kemampuan bagus dan menghasilkan satu apa produksi yang bagus begitu. Kemudian juga pengendaliannya bagus begitu.
1: Iya betul. Salah satu adalah di wilayah Murti Gading Sanden.
0: Sanden
1: nggih. Menika ibu-ibu KWT Pak gitu. Ibu KWT yang benar-benar kita pelatihan itu dari nol, sama sekali nggak tahu, gitu. Sama sekali nggak tahu. Kemudian mereka itu pas zaman-zamannya COVID, mereka itu diminta bantuan untuk memproduksi agen hayati berkental-kental gitu, seperti itu. Mereka kaget, wes zaman COVID, ra itu kumpul-kumpul, itu ekentalan gitu. Sampai mereka bener-bener apa ya namanya damel jadwal kiambak-kiambak, Pak. Kuwong limo karena bisa bolehnya kumpul cuma lima orang ya, kuwong limo iki jam semene-semene, nanti gantian sampai segitu gitu ya. Dan alhamdulillah itu respon dari pemerintah desa juga bagus gitu ya. Jadi kepala desanya mengetahui karena kelompoknya berkembang, dana desa langsung diberikan ke mereka dalam bentuk alat. Jenengan nyuwun alat nopo Bu gitu ya. Poen tak siapke gitu ya. Dana desanya tak siapke gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Dan itu tahun 2019 mulainya gitu. 2020 kayak gitu. Sampai sekarang masih eksis. Bahkan dana desa itu masih mereka bisa akses gitu ya. Dan alhamdulillah juga kelompok tani ini KWT Menur meniko, PPH Menur meniko dapat apa ya namanya pesanan dari kelompok-kelompok di luar desa mereka gitu ya. Kebetulan di Sandin meniko itu adalah wilayah Sentra endemis wereng batang coklat gitu ya.
0: Endemis
1: Pak, setiap tahun itu pasti ada. Gitu
0: kalau sudah endemis kan udah susah sekali jadi memang ya pengendalian itulah yang jadi solusinya.
1: Jadi pengendalian preemptif gitu ya, preventif, pencegahan dari mulai tanaman, dari mulai persemaian itu sudah diaplikasikan agen pengendalian ramah lingkungan yang semuanya itu satu kecamatan meniko disuplai oleh pos PPAH meniko gitu ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah Pak, beberapa tahun ini sudah tidak terdengar lagi yang terjadi ledakan wereng batang coklat di wilayah Sandin meniko. Yang pasti ya kerja sama petugas gitu ya, kemudian dari desa gitu ya, kemudian dari kelompoknya juga. Itu salah satu sing apa ya maksudnya salah satu pos PPAH yang sudah berjalan dengan baik dan memang terbukti nyata menjadi bagian dari sistem perlindungan tanaman di situ.
0: Kalau dilihat dari keuntungan dengan menggunakan agen hayati dalam pengendalian hama atau mungkin juga pengganggu itu seperti apa sih Bu?
1: Jadi kalau agen pengendali ramah lingkungan meniko, yang satu keunggulannya dia spesifik Pak, begitu nggih. Terus kalau misalnya nyemprot wereng ya yang kena wereng gitu ya, gitu. Tapi kalau yang pestisida pabrikan kimia nyemprote wereng sing kena liyane gitu ya. Itu yang satu itu. Jadi karena spesifik jadi dia tidak akan membunuh omo napa penyakit sanese. Yang kedua itu murah meriah. Harganya sangat murah gitu ya, seperti itu. Jauh dengan apa namanya pestisida sintetis pabrikan. Kurang atau 50 gram ini 50.000. Niku sekilo niku mau namung 3.000. Ya 30.000 gitu sekilo gitu ya. 1 kilo tuh bisa buat 1 hektar gitu ya untuk mengendalikan gitu. Itu satu. Satunya ramah lingkungan karena tidak membunuh apa namanya musuh alami, apa namanya serangga yang lainnya. Yang kedua murah meriah, yang kedua tidak mencemari lingkungan karena memang dia asalnya dari alam. Sudah ada di alam gitu ya, seperti itu. Jadi artinya lebih mudah terurai gitu ya, lebih aman buat tanaman, lebih aman buat tanah juga, seperti itu gitu. Dan ketika ada pos PPAH, petani sudah tidak kesulitan lagi karena pos PPAH mereka dekat dengan kelompok tani, dekat dengan para petani, tinggal ngambil di situ, diaplikasikan di situ, seperti itu.
0: Baik, Bu Wati, sebagai penutup barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kadang tani begitu berkaitan dengan yang tadi kita bicarakan. Monggo Ibu.
1: Jadi mungkin Bapak Ibu semua monggo silahkan gitu ya, kita memanfaatkan gitu ya bahan pengendali ramah lingkungan meniko untuk mengendalikan omo kalih penyakit yang ada di tetanduran kita semua. Yang pasti Bapak Ibu bisa mengakses mungkin kelompok-kelompok PPAH yang ada di sekitar Panjenengan Sedoyo gitu ya. Umpami belum tahu, mungkin bisa mengetahui dari para petugas yang ada di apa namanya BPP masing-masing kecamatan gitu ya. Yang pasti dengan adanya pas PPAH dan pemanfaat pengendalian ramah lingkungan meniko, bahan pengendalian ramah lingkungan meniko, harapannya nanti ke depan OPT atau omo penyakit bisa dikendalikan lebih cepat ya artinya lebih dicegah gitu ya, artinya nanti kerugian karena ledakan hama penyakit itu bisa kemudian dikurangi gitu. Mungkin mengatakan Pak. Nggih.
0: Matur nuwun Bu Wati. Nggih. Dari Bu Wati menika wau tresna budaya Bu Triasih Kurniawati SP minangka POPT ahli muda UPTD BPTP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang sampun ngaturaken seserpan babagan peran pos pelayanan agen sayati PPAH dalam mendukung pelindungan tanaman pertanian. Nggih, cekap semanten tresna budaya atur giaran bangun desa menika mugi saestu tansah piguna sugeng pepisan mugi tansah rahayu ingkang sami.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta mempersembahkan mini drama dengan judul Penjaga Gunung Merapi. Naskah karya Mavin, sutradara Ajeng Sumantri, teknik dan montase Titi Renggani, dengan para pemain. Juru Mertani diperankan oleh Switi. Paneban Senopati diperankan oleh Jordan Talaksoro. Umining Prianti menjadi Nyiroro Kidul. Narasi oleh Halistia Putri. Selamat mendengarkan.

0: Diceritakan dalam babat tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curu Mertani bertanya,
1: "Apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?"
2: "Aku mendapatkan lintang johar di Nglipura."
1: "Apakah lintang johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?"
2: "Tidak, Paman."
1: "Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai."
2: "Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Juru Mertani. Saya menjadi bingung. Ini..."
1: "Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan."
2: "Hah? Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?"
1: "Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu."
2: "Hah? Hah? Kok?"
1: "Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja."
2: "Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?"
1: "Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul."
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani. Dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Juru Mertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Juru Mertani sedang tidak repot. Ki Juru Mertani sedang memegang senjata keris miliknya.

berlama-lama Paneban Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada Juru Taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.

0: mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
1: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
2: Hei, raksasa-raksasa. Coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Jogja.
0: Wah. Di mana aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu?
2: Kamu bisa ambil tempat di Pelawangan, di atasnya Kali Urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
1: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki berjingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.
0: Terima kasih Sang Hyang Widi. Engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya daerah istimewa Yogyakarta bagian utara.

0: raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba aku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi...
1: Sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa sirna. Karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: Demikianlah mini drama produksi Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Nun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng. Sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta lan medal menika kagiyaraken lumantar YouTube streaming RRI Jogja Official. Wonten keparengipun wonten ing medal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursito ingkang dhirikaken. Lan Titi Wanci menika sampun kepareng rawuh lenggah pinongko narasumber giaran pendopo penjenenganipun Bapak Dr. Andes Sri Haryatmo M.Hum penjenenganipun saking Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN ingkang kepareng samangke bawaraos gayut kalian unen-unen semutireng anak-anak sapi tentu kemawon Sutresno Budoyo iki sampun nate midang utawi keporo sampun nate ngaturaken tembang menika. Nanging menapa to estunipun? Kajengipun lan menapa to maknanipun? Monggo mangke sesarengan panjenengan ugi saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 lan lumantar WhatsApp. Inggih, sampun keparang lega panjenenganipun Bapak Dr. Andes Sri Haryatmo M.Hum sugeng dalu Pak Sri
1: Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Winursito
0: nggih. Kados pundi partosipun sehat Pak Sri?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Inggih, Pak. Matur nuwun panjenengan sampun keparang rawuh lenggah pinangka narasumber wonten ing dalu menika nggih Pak nggih.
1: Inggih.
0: Kula wau kula sampun ngaturaken menawi wonten ing medal menika keparang badhe ngandharaken utawi boraos gayut kalian makna utawi wertini pun unen-unen semut ireng anak-anak sapi.
1: Makaten nggih nggih Pak nggih.
0: Namung wonten keparengipun nyuwun lilah Pak Sri nggih. Kula aturaken setunggaling tembang ingkang wonten gendeng caningipun utawi wonten gayutipun kalian unen-unen menika nggih Pak Sri.
1: Nggih monggo monggo
0: Pak nggih. Kula aturaken setunggaling tembang dandang kula menika Pak Sri.
1: Nggih.
0: Semut ireng anak-anak sapi kebobong kang nyabrang kali pengawan keong gondang jarak sungute timun wuku gotong wolu Surabaya geger kepati ana wong ngoyak macan den wadai bumbung alun-alun Kartosuro gajah meto cinancang wit sido guri mati cineker ngayam. Ini namung wonten kirang terpipun nyun pangapunten Pak.
1: Wah, sampun saya sangat Pak Dukiman di Wibindur Sito nggih matur suwun. Langsung kemawon nggih Bapak Dukiman. Kula langsung ngomentari sekar menika pancen sekar dandang gula nggih. Tembang dandang gula menika menawi dipuntingali ngeten wonten guru gotro guru wilanganipun ingkang kurang pas nggih.
0: Nggih.
1: Pancen menika kersanipun nggih. Kersanipun ngaten nggih. Kula mboten badhe nambah utawi ngirangi mboten. Kersanipun guru wilangan wonten ing gotro kalih menika sampun kirang setunggal pondo. Gotro 3, gotro sekawan menika kekatan nggih. Kekatan setunggal wonto dari sedoyone kekatan kebubungkang nyabrang kali bengawan menika kekatan setunggal wonto keong gundang jarak sungute menika kekatan matur nuwun sanggas senadyan to makaten bapa Dukiman sampun nyakarkan disai saged ngetrapaken kekatan wonto menika
0: nggih. Nah nuwun sewu Pak Sri menika wau tembang dandang kula ingkang menapa nggih sedasa gotro
1: nggih
0: menika rak tegesipun basa basa Jawi.
1: Basa Jawi.
0: Nggih. Mulai mangke saged dipun bedah kangge nggih ginaken sekedhik basa Indonesia nggih.
1: Leres, leres. Nggih. Mbok bilih mangke wonten para miyarsa, para pendengar yang berasal dari orang-orang luar Jawa biar bisa memahami. Nanti saya akan menyampaikan ini dengan bahasa Indonesia campur Jawa tentunipun begitu Bapak.
0: Nggih. Mangke mirunggan kemawon monggo dumateng Sutresna Budaya mangke kepareng rawuh wonten ing wedal mirunggan kula cawisaken wedalipun lumantar telepon. Ah, ngaten Pak Sri. Tembang ini kan tembang bahasa Jawa nggih dan mungkin masyarakat Jawa khususnya sudah akrab dengan tembang ini.
1: Betul, Pak.
0: Tapi sedikit dari mereka ataupun kami yang tahu tentang makna tembang ini, Pak Sri. Istilahipun tersebut ini.
1: Tembang ini memang sudah cukup tua usianya. Dan sebenarnya ini merupakan pasemon, pasemon pralambang. Di dalam bahasa Indonesia kalau pralambang itu apa ya? Simbol. Simbol bisa, pasemon bisa. Atau mungkin rekaman peristiwa-peristiwa pada zaman kerajaan dulu yang disampaikan oleh pengarang dengan bahasa tidak langsung. Kalau di dalam ilmu sastra itu namanya metafora. Kalau di dalam bahasa Jawa itu pasemon. Jadi lambang-lambang yang disampaikan yang orang itu tidak tahu, sehingga orang akan heran dengan mendengar cerita ini heran. Misalnya begini Bapak, langsung aja ya, langsung aja. Semut ireng anak-anak sapi. Dalam bahasa Indonesia kan semut hitam beranakan sapi atau semut hitam beranak sapi. Ini kan tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak masuk akal, yang tidak ya.
0: Semut kok punya anak sapi?
1: Iya, maksud semut punya anak sapi. Kemudian nanti di bahasa lain nanti yang seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Ana wong ngoyak macan den wadahi bumbung. Mosok macan diwadah bumbung. Bumbung itu kan bambu yang dipotong ya. Bambu yang ruasan itu dipotong itu bumbung. Kan enggak mungkin ya. Kemudian nanti ada lagi di bawah itu alun-alun Kartosuro ya, gajah meto cinancang wit Sidoguri. Di alun-alun Kartosuro itu ada gajah mengamuk, kemudian diikat. Nah, ikatannya dengan apa? Diikat, ya. Kemudian dia ditali, diikat dengan pohon Sidoguri. Padahal pohon Sidoguri itu rumput, rumput pendek, rumput pendek sekali yang mepet itu. Nah, itu namanya ironis. Nah, nanti akan saya bedah. Karena ini mengandung peristiwa, satu lari itu satu peristiwa di kerajaan tertentu. Nah, ini akan saya terangkan secara secara sekilas dulu, dari baris ke satu sampai baris ke sepuluh, bahwa semut ireng anak-anak sapi ini merekam peristiwa-peristiwa sejarah pada masa lalu. Baris satu adalah peristiwa yang terjadi pada zaman kerajaan Majapahit ya, pada zaman Raja Brawijaya. Peristiwa pada saat itu ya. Kemudian di kerajaan pada bait kedua Kebubungkang nyabrang kali Bengawan, itu juga rekaman peristiwa pada zaman kerajaan Demak. Baris ketiga Keyong Gundang Jarak Sungute itu peristiwa pada zaman kerajaan Pajang kemudian Timun Wuku Gotong Wolu itu peristiwa pada kerajaan berdirinya kerajaan Mataram. Sampai pada Surabaya Geger Kepati itu peristiwa pada zaman Sultan Agung ya. Kemudian Ono Wengoyak Macan Den Wadai Bumbung itu peristiwa pada kerajaan Kartosuro pada zaman Pakubuwono I, pada zaman Amangkurat II tertangkap itu. Nanti pada sampai peristiwa tertangkapnya Pangeran Puger yang akhirnya dilambangkan sebagai macan tadi. Kemudian nanti alun-alun Kartosuro, Gajah Meto, ya, Cinancang Wicitoguri, tiga lari itu peristiwa pada zaman kerajaan Kartosuro ketika dipimpin oleh Paguwono I, Raja Paguwono I. Itu peristiwa, itu berarti ada minimal 6 peristiwa dan di 5 kerajaan.
0: Itu. Dalam satu podo,
1: dalam satu bait. Satu bait. Jadi bahasan kami mungkin nanti tidak selesai dalam acara ini.
0: Jadi mungkin, mungkin dibahas semuanya mungkin.
1: Makanya ini harus berseri. Berseri. Karena saya akan membahas tidak hanya baris satu itu artinya ini sudah tidak. Dan saya membahas ini, menerangkan ini bukan dari penafsiran saya. Saya punya pakem. Saya biasa membaca naskah-naskah lama sejak 30 tahun yang lalu lebih. Sehingga saya menemukan di perpustakaan Reksa Pustaka Mangkunegaran Surakarta ditemukan naskah manuskrip tulisan tangan dengan judul Werdinipun Unen-unen Semut Ireng Anak-anak Sapi. Ketika saya baca itu belum cukup untuk menggali ini. Sudah dijelaskan. Mulai dari lari pertama bagaimana, Pak?
0: Semut ireng anak-anak sapi.
1: Iya, Yogi, bisa.
0: Bisa, nggih. Monggo-monggo, Pak.
1: Bisa? Nggih. Saya mulai dari lari pertama dulu. Ini saya mulai nanti pun juga belum bisa membahas sampai detail kecuali kalau memang hanya satu lari yang kami bahas. Semut ireng anak-anak sapi. Semut ireng kan semut hitam beranakan sapi. Tidak masuk akal. Sebenarnya ini tidak bisa ditafsirkan sendiri-sendiri. Saya saya membahas ini berdasarkan buku saya dulu. Werdini pun bahwa gambarannya semut ireng itu adalah metafora dalam bahasa Indonesia metafor. Dalam bahasa Jawa ini sebagai pasemon tadi.
0: Simbol tadi.
1: Simbol ya. Semut ireng adalah lambang, adalah pasemon dari seorang perempuan bernama Dewi Saputi.
0: Nun sewu, Pak. Dewi Saputi, nggih.
1: Terus
0: Dewi Saputi. Saputi itu nun sewu itu siapa? Dan nun sewu dari mana itu?
1: Begini, Bapak. Dewi Saputi itu putri Boyongan, ya. Tetapi bukan Dewi Saputinya yang menjadi putri Boyongan sebenarnya. Yaitu putri putri Boyongannya itu bernama Dewi Dworowati. Siapa yang memboyong? Yang memboyong adalah pasukan putra menantu Brawijaya yang bernama Andoyoningrat ketika membedah Indonesia Timur. Dewi Sapudi itu putri dari daerah Banda Nairi, Pulau Banda. Maka nanti di dalam sejarah ini nanti menjadi terkenal dengan Putri Wandan yang sekarang menjadi Putri Wandan Sari terkenal itu. Dari kata Bandan, Banda menjadi B itu menjadi W jadi Wandan, Putri Wandan. Putri berasal dari Banda, Banda Nairi.
0: Nuhun sewu. Dewi Saputi seorang putri.
1: Terus.
0: Tapi kok di dalam tembang disebutkan sebagai disimbolkan sebagai semut ireng. Gimana, Pak?
1: Jadi Indonesia Timur dari NTT dari Pulau Banda itu putri-putrinya kan berkulit hitam.
0: Iya.
1: Ya, kulit hitam. Jadi dia seorang putri yang berkulit hitam manis. Tentunya manis ya, saya tidak akan mengatakan enggak, hitam manis dia. Ya. Kemudian ia langsing. Gambaran semut kan juga dari ikoniknya, gambar bentuknya itu kan punya pinggul yang langsing, kemudian, pantatnya besar, ikonik begitu ya. Kemudian ya warnanya hitam gitu. Tapi ada juga nanti di dalam budaya Jawa itu semut bisa digambarkan sebagai orang kecil. Jika saya ada yang mengatakan itu lambang orang kecil, betul, saya setuju. Karena memang semut itu untuk menggambarkan rakyat kecil. Apakah Dewi Saputi itu sebagai rakyat kecil? Betul. Dia itu pembantunya Dewarwati, Ratu Dewarwati yang ada di sana dulu. Karena Brawijaya itu bisa membedah Indonesia Timur yang dipimpin oleh Andoyo Ningrat itu, nanti Putri Boyong, Boyong Putri negara dibedah, Dewarwati menjadi Putri Boyongan, Dewarwati punya pembantu namanya Dewi Saputi, diajak ke Majapahit gitu.
0: Gitunya.
1: Nah itu adalah pasemon dari semut ireng.
0: Lalu
1: anak-anak sapi.
0: Anak-anak sapi.
1: Kalau anak-anak tetap sama ya, artinya beranak ya.
0: Nah,
1: kalau sapi itu nanti berkaitan dengan budaya Jawa, tokoh sapi, tokoh kerbau, tokoh gajah ya. Itu adalah anak tokoh-tokoh pembesar. Patih di kerajaan Mojobet yang terkenal Gajah Mada. Kemudian nanti ada Lembu Anabrang, ada Lembu Suro, ada Lembu Taruna. Kemudian ada tokoh yang dulu menjadi korbannya Ken Arok itu Kebu Ijo lah. Nama-nama itu, nama-nama Lembu Kejo itu bangsawan. Tapi karena itu, lah siapa yang metafor siapa yang dilambangkan sebagai sapi tadi? Yang dilambangkan sebagai sapi itu Lembu Peteng. Sama kan? Sapi jadi lembu. Jadi Lembu Peteng itu sebagai petanda. Penandanya ditulis hanya sapi. Nah, nanti saya akan menjelaskan juga hubungan antara metafor itu antara bentuk satu sama bentuk kedua itu ya.
0: Nun sewu Pak. Ini yang tadi yang dilambangkan dengan sapi ternyata tokoh Lembu Peteng ya.
1: Lah jadi begini.
0: Hubungannya antara penanda dengan petanda tadi.
1: Jadi begini, di dalam metafor itu kan menyamakan sesuatu dengan yang lain tanpa pakai pembanding. Langsung aja kau ini. Kau bidadariku lah. Kau sebagai terem satu, bidadariku terem dua. Ada dua-duanya. Tadi di dalam metafor ini, yang di dalam tembang ini, yang terem yang satu disembunyikan. Nah itu namanya metafor implisit. Menyamakan sesuatu dengan yang lain, metafor implisit. Disebutkannya hanya semut ireng, tapi siapa itu disembunyikan. Anak-anak sapi, sapi itu siapa lah? Sapi itu sebagai terem satu, terem dua tidak ditampilkan, itu metafor implisit. Kalau di dalam teori sastra itu, di dalam teori semiotiknya bahas orang-orang itu namanya itu membandingkan itu ya, dengan itu bisa melalui simbol. Kalau simbol kan suka-suka, tapi ada yang melalui namanya secara ikonik. Ada kemiripan bentuk antara yang dibandingkan dengan yang pembandingnya. Nah, bentuknya apa? Dewi Saputi memulai bentuk yang sama, sama-sama langsing dengan semut, mempunyai kemiripan warna hitam. Nah, secara simbolis semut itu, namanya nanti menjadi ikonik simbolik. Dua-duanya ada. Secara ekonomik rakyat kecil gitu bisa makan.
0: Teori yang digunakan
1: penelitian
0: seperti itu.
1: Tapi ya itu.
0: Nah itu larik pertama ya menjelaskan pasemon dari peristiwa di masa Pahit.
1: Itu kalau hanya itu saja, itu kan nanti juga hanya tahu. Oh ternyata semut ireng anak-anak sapi itu gambaran dari seorang putri dari Wandan yang berkulit hitam. Yang akhirnya nanti putri itu bergelar Putri Wandansari yang mempunyai anak Lembu Peteng. Titik. Itu harus dijelaskan, Pak. Biar nanti orang tahu, meski harus dijelaskan.
0: Lajeng nuwun sewu, ini hubungannya dengan silsilah raja di Jawa, Pak.
1: Prabu, silsilah raja-raja Jawa. Karena ini peristiwa ini nanti dari kisah ini nanti, dari Lembu Peteng nanti, nanti akhirnya punya istri, kemudian Lembu Peteng punya anak, anaknya Lembu Peteng punya anak lagi, sampai nanti akan menurunkan sampai pada silsilah Panembahan Senopati. Maka ini sesuatu yang penting. oleh pengarang Jawa ini ditulis karena penting. Bagaimana prosesnya? Prosesnya bagaimana, Bu? Bu. Prosesnya, ceritanya ini direkam di dalam beberapa cerita babat. Babat Tanah Jawa merekam, Babat Mojopahit merekam, Babat Mataram merekam, babat-babat, Babat Mojopahit Porowali merekam peristiwa ini. Peristiwa apa? Peristiwa pertemuan Brawijaya dengan Putri Wandansari. Di karena ia itu menjadi pembantu Ratu Dwarawati dan Ratu Dwarawati itu menjadi istri Brawijaya. Mojopahit. Di kerajaan Mojopahit. Ya. Di dalam cerita kan Brawijaya ini mendatangi Putri Dewi Sapudi. Ketika di malam hari didatangi di tempat tidurnya, kemudian tidak tahu apa yang terjadi di tempat tidur itu, tiba-tiba Dewi Sabuti hamil. Karena raja setelah lahir hamil, ini anaknya yang lahir tadi kan dibuang, jangan sampai ketahuan orang, pada ceritanya begitu. Kemudian lari, diberikan kepada Juru Sabin, Ki Juru Sabin, pegawai kelurahan, keraton yang bertugas mengurusi makanan raja-raja, namanya Guru Juru Sabin. Dah ini bayi itu disembunyikan di sana. Ternyata dipelihara Ki Juru Sabin, akhirnya besar. Sayang, Dewi Saputi tadi meninggal. Akhirnya ia diberi gelar Putri Wandansari. Lah ini ceritanya hanya tidak sampai situ. Kalau itu kan nanti raja malu, Prabu Brawijaya malu.
0: Seorang raja.
1: Raja, masuk dia ngerumut kepada seorang pembantu. Ya namanya manusia kan punya nafsu ya Bapak. Prabu Brawijaya itu sudah punya istri yang kuning, makanya namanya Dara Jinggo. Dara itu gadis, Jinggo itu kuning. Kuning. Prabu Brawijaya punya istri yang putih, dari Cina, namanya Doro Petak. Gadis yang kulitnya putih. Tampaknya tidak puas dengan istri yang kulit kuning, kulit putih, kulit coklat. Kok ada gadis yang kulit hitam? Maka dia ingin coba-coba itu. Setelah coba-coba, akhirnya Prabu Brawijaya datang benar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba Dewi Saputi mengandung. Dan anak itu mengandung, setelah lahir itu, namanya orang Jawa kan memberi nama Lembu Beteng. Maka itu disimbolkan sebagai sapi tadi, anak-anak sapi. Sekaligus sapi itu anak bangsawan.
0: Sapi sebagai simbol anak bangsawan ya?
1: Sapi, gajah,
0: lembu.
1: Itu tokoh-tokoh itu kan itu. Jadi kalau dikatakan Lembu Peteng itu kan istilah anak jatah. Tapi yang disebut Lembu Peteng itu hanya anak jatah ketika anak bangsawan. Misalnya Saidi atau Sopo gitu, nanti berhubungan dengan rakyat kecil, kemudian tiba-tiba perempuan rakyat kecil yang bukan dari raja itu, itu namanya bukan Lembu Peteng, bukan lembu.
0: Gitu,
1: lembu dikatakan anak jatah, kok bisa disebut Lembu Peteng karena raja penguasa. Lembu Peteng itu istilah sebenarnya. Anaknya itu namanya Bundan Kejawan. Asalnya dari kata bundan, dari kata apa Pak?
0: Bundan.
1: Bundan. Itu berasal dari Pulau Banda. Iya, bundan dari Pulau Banda. Bundan Ngejawan.
0: Ke tanah Jawa.
1: Ke tanah Jawa. Asale saka Banda, ibune anak wong Banda. kok terus bapake Jawa. Lah Prabu Brawijaya orang Jawa.
0: Yeah.
1: Makan diberi bundan kejawen. Orang itu dulu memberi nama itu juga dari asal daerah, bundan kejawen.
0: Begitu nun sewu lungit indah
1: lungit
0: dan
1: indah.
0: Memang simbol-simbol tadi ya.
1: Iya, bundan kejawen. Lembu peteng bundan kejawen. Itu. Nah, ceritanya kan tadi begini kan saru. Orang Jawa mengatakan saru raja kok. Dia ngrumut ke seorang pembantu rumah tangga, orang kulit hitam, raja. Maka ketika lembu peteng bayi itu langsung di istilahnya di dalam Satra Babat itu dibuang. Dibuang diberikan juru sawah. Nanti kisahnya panjang itu.
0: Nanti kita sambung lagi Pak.
1: Nuwun
0: sewu monggo dumateng Sutresna Budaya ingkang dalem menika kepareng rawuh. Wonten pemanggih, wonten pamdut pesan, gayut kalian andaran dalu menika. Kami silakan di 540 3343 atau melalui WhatsApp kami di 089 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Dari Pak Dedi, Pak Dedi yang ada di Kalimantan.
1: Oh iya,
0: Pak Kalimantan Dedi. Timur ini Pak.
1: Oh.
0: Saya dari Dedi dari Kalimantan Timur.
1: Iya,
0: tapi asli saya dari Surabaya. Terima kasih malam ini bisa belajar banyak tentang sebuah tembang yang sudah akrab, khususnya di dalam budaya masyarakat Jawa. Nah, yang ingin saya tanyakan, sumber yang Bapak berikan ini tadi, itu sumbernya buku apa Pak? Apakah babat atau legenda ataupun sejarah? Terima kasih Pak Dedi dari Kalimantan Timur. Monggo Pak.
1: Langsung dijawab.
0: Monggo monggo.
1: Pak Dedi terima kasih. Kalau tembang semut ireng anak-anak sapi kan sudah di Jawa itu hampir semuanya kenal ya. Itu. Itu di Jawa itu direkam. Kalau Pak Dedi nanti datang ke perpustakaan ya. Reksa Pustaka Mangkunegaran Surakarta, bukunya berjudul Werdinipun Unen-unen Semut Ireng Anak-anak Sapi. Nah itu.

0: Hidayah. Nah, kebetulan saya kan membaca sastra babat lebih dari 100. Jadi saya tuh memang peneliti yang spesialis sastra babat. Jadi babat apapun saya baca, dari saya membaca peristiwa-peristiwa yang kecil itu saya akhirnya mengambil benang hitam. Gitu.
1: Iya. Kalau dalam buku ya tadi yang Bapak sebutkan itu cuma sebutkan secara singkat saja.
0: Singkat, iya. Lah terus peristiwa sampai itu, ya sampai itu di dalam di dalam sastra babat nanti itu, di dalam karya sastra itu kan misalnya sama-sama babat tanah Jawa itu, nanti yang ditulis berikutnya itu tidak, belum tentu sama Bapak. Belum tentu sama. Nanti itu untuk merevisi babat berikutnya.
1: Nggih. Nuwun sewu wonten ing ngrawuh. Selamat malam Sugeng Dalu Pendopo.
2: Sugeng Dalu, kula bet kula Ibu Umi saking Brayut Wukirsari.
1: Ibu Umi saking Brayut Wukirsari, monggo.
2: Menawi kepareng nyuwun dumateng narasumber menika dlentrehaken setunggal gotra setunggal gotra ngantos tuntas. Lajeng dipun lajengaken benjang candhakipun. Kula menika tiyang awam. Menika kula remen saged minangka tiyang Jawi dados semerep menapa kedadosan-kedadosan dikala jaman Bapak wau ngendika mot ireng jaman Majapahit kebubutan Demak
0: leres
2: lajengipun
0: Pajang Keyang Gondang Pajang nggih
2: lajeng Kartosuro
0: sampunipun Pajang Mataram nggih
2: menika kepencut menika sumating
0: ceritanipun nggih
2: pramila menawi nggih kepareng menika ora sampun setunggal gotra
1: setunggal setunggal gotra
2: menapa globalipun rumiyin lajeng kula nyuwun salajengipun ngantos sedasa gotra pun lajengaken benjang ingkang ngantos tuntas menapa kepareng.
0: Oh ngaten,
2: matur nuwun.
0: Menika pustaka Mangkunegaran judulipun nggih wau Werdinipun Unen-unen semut ireng anak-anak sapi. Judulipun ning sayangipun sayangipun menika imanipun imanipun neka dipun serat kanthi aksara Jawi, aksara Jawa, tulisan tangan.
1: Nah menika
0: nek kula kula sampun membahas makaping-kaping menika.
1: Nggih.
0: Sampun nanti kula tulis wonten ing kula kirim dumateng namanya prosedik. Prosedik itu kados dene jurnal ilmiah nggih. Ingkang wonten ing Korea, dipun terbitaken dening terbit Hankook Korea. Kula bahas menika. Kula bahas tuntas.
1: Nggih.
0: Wonten. Bali bahasa tahun 2011 nambah 2012 kula nggih sithik niku membahas menika. Bukunipun menika.
1: Ngaten. Nggih.
0: Lah mangke wonten ing majalah Sempulur kula nanti nyerat ning nampung larik sepisan menika. Bar niku kula mboten-mboten Sempulur, mboten-mboten kesempatan nyerat. Nampung ingkang semut ireng anak-anak sapi. Kula kula aturaken kanthi tuntas.
1: Nggih.
0: Kersanipun kagem pelajaran tiyang Jawi.
1: Laras.
0: Menawi kula nampung matur, ini pranyata ternyata ini lambang dari Dewi Saputi yang oleh Prabu Brawijaya itu didemeni, kemudian Dewi Saputi ngandut, kemudian sampai melahirkan bayinya itu dibawa, dibuang, dititipkan ke juru sawah. Nanti bayi ini kalau besar nanti akan mencari orang tuanya. Kemudian bayi ini tetap diaku anak oleh ke juru sabin. Bayi ini nanti akan menikah dengan putrinipun Dewi Nawang Wulan, naminipun Nawang Sih. Milo Bundan Kejawan utawi Lembu Beteng setelah menikah dengan Nawang Sih nanti kan punya anak namanya Ki Getas Pandowo. Ki Getas Pandowo punya anak Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo punya

0: anak-anak, Ki Ageng Ngenis, yes. Gitu. Kalau ini Pak Jogiman tentunya hafal. Ki Ageng Enis punya anak, Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan punya anak,
1: Suto
0: Wijoyo. Suto Wijoyo raja pendiri Mataram
1: Islamnya.
0: Iya, Mataram Jee, Islam.
1: Wonten kayutipun kalian
0: raja. Karena ini akan menurunkan raja-raja, maka lare ini oleh pengarangnya itu ditulis, dan pengarangnya itu anonim. Karena seolah-olah kan ini menyindir sebenarnya. Makanya dia harus anonim. Dan kebanyakan pengarang-pengarang Jawa, meskipun tidak nyindir, pengarang-pengarang Jawa, naskah-naskah manuskrip itu anonim. Hanya ditulis waktu, ditulis tanggal, bulan, nanti ada ya penanggalan-penanggalan itu. Penulisnya dirahasiakan, kecuali kalau Ronggo Warsito malah menulis, namanya ditulis dengan nama-nama Ronggo Warsito misalnya, ditulis. Namanya Sandi Asmo, mungkin nanti pengarang lain. Tapi pengarang ini enggak mau menulis. Jadi Ibu Sulastri tadi, mohon maaf, pengarangnya tidak ada anonim. Banyak. Misalnya ada 500 naskah itu, nanti yang menulis pengarangnya enggak ada 100. Naskah lama nggih, enggak ada. Dirahasiakan.
1: Ya, matur nuwun Ibu Sulastri
0: ing
1: sampun kepareng rawuh nggih. Setunggal malih menika nggih panjenengan
0: nggih kula aturaken. Nggih. Keturunan Nabi. Jadi bidadari Nawang Wulan itu kan istrinya Joko Tarub. Lah Joko Tarub itu kan Kidang Telangkas. Kidang Telangkas. Lah Kidang Telangkas itu lahir dari perempuan yang bernama Nawang Wulan. Nawang Wulan itu perempuan hebat. Itu juga putri Adipati Tuban. Adiknya Raden Mas Sahid. Itu perempuan hebat. Nah, sekarang siapa yang menjadi penyebab Nawang Wulan hamil, mengandung? Syekh Maulana Mahribi. Itu di dalam babat diceritakan Syekh Maulana Mahribi, orang hebat, juga keturunan bidadari. Lah orang-orang Islam dulu, meskipun Islam, masih percaya Jawanya kuat, percaya dengan bidadari kuat, percaya dengan raja ratu selatan kuat. Jadi nanti melegitimasi Raja Mataram itu juga melalui bahwa Panembahan Senopati itu beristrikan Ratu Kidul. Itu sebenarnya untuk legitimasi kekuasaan. Raja ora sembrono, raja itu nanti menguasai laut, menguasai darat, menguasai semuanya. Makanya tidak ada orang yang berani. Nah, itu legitimasi raja melalui silsilah, melalui dia menguasai laut, ya, ekspansinya itu. Itu cara-cara itu.
1: Nuwun sewu menika wonten ing rawuh malih menika. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Mas Doni ya, Mas Doni yang ada di Jawa Barat. Oh, Mas Doni yang ada di Jawa Barat. Asli Magelang tapi sekarang di Jawa Barat. Terima kasih program Ampet dari Yogyakarta yang mengajak kami untuk belajar. Kami masih siswa SMA dan ingin belajar walaupun kami di Jawa Barat, tapi kami senang belajar tentang babat tanah Jawa termasuk tembang yang telah diberikan oleh narasumber. Terima kasih. Salam budaya, lestari budaya. Matur nuwun nggih Mas Doni ini.
0: Mas Doni matur nuwun.
1: Salah sengipun menika saking Ibu Stianingsih wonten ing Pakem Sleman nggih. Cerita sejarah yang sangat menarik. Mohon info Bapak narasumber, apakah cerita sejarah ataupun babat menjadi materi kajian di BRIN? Matur nuwun. Monggo, Pak Asri.
0: Kalau BRIN itu kan peneliti, ya. Peneliti kan nanti tergantung bidangnya. Kebetulan saya itu sejak sebelum BRIN saya kan peneliti yang menginduk kelipi. Dan kebetulan kuliah saya di sastra Jawa, saya ambil yang sastra yang khusus meneliti naskah-naskah klasik, namanya filologi. Termasuk filologi, ya naskah klasik, termasuk naskah sastra Jawa modern, termasuk anu semuanya itu juga sekarang juga di salah satu kajian di BRIN, salah satunya gitu loh. Maka iya, saya tetap menekuni itu gitu ya, untuk mengkaji berikutnya. Jadi jawabannya ya, iya betul ya. Betul. Siapa tadi Mbak?
1: Ibu Setianingsih.
0: Ibu betul Bu ya, saya ada bagian kajian itu ya. Nanti kan ada pusat riset bahasa dan sastra. Lah, bahasa sastra itu kan ada yang sastra modern, ada sastra lama, ada sastra Indonesia, ada sastra daerah dan terusnya. Lah, bagian dari sastra daerah itu ada sastra Jawa. Di dalam sastra Jawa itu ada jenis-jenis karya sastra. Ada sastra babat, ada sastra suluk, ada sastra wulang, ada sastra bermacam-macam. Itu. Yeah. Nah, nanti di Jawa itu nanti ada sastra modern, ada sastra klasik gitu. Lah, yang klasik itu ya termasuk cerita-cerita, buku-buku yang terbit pada zaman kerajaan-kerajaan dulu. Bahasa Jawa kuna, bahasa Jawa pertengahan, bahasa Jawa baru. Bahasa Jawa baru itu termasuk klasik, Pak.
1: Ya, tentu.
0: Karena yang saya ceritakan ini semuti dengan anak-anak sapi ataupun Selat Wulang Re, Selat Widotomo itu bahasa Jawanya bahasa Jawa baru. Jadi itu bahasa Jawa baru, bukan bahasa Jawa kuna. Mingkar Mingkuring apa Pak?
1: Mingkar Mingkuring Angkoro.
0: Angkoro ya itu. Yeah. Itu bahasa Jawa baru. Jadi orang yang tidak tahu, wah aku bahasa Jawa kuno, bukan Jawa baru. Yeah. Jawa baru itu paling tidak dimulai pada zaman kerajaan Mataram Islam. Pajang itu Jawa baru. Itu ya.
1: Nggih, menika ugi wonten malih menika sugeng dalu Mas Ridwan. Nggih, Mas Ridwan.
0: Mas Ridwan.
1: Selamat malam di Gunung Kidul. Derek sinau saestu menawi mboten dipun sinau ngaten menika para putra wayah badhe kecalan warisan ingkang ageng sanget. Derek nyengkuyung matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu saking panjenenganipun Mas Burhan. Nggih, Mas Burhan ingkang wonten ing Surumbung Magelang. Derek nyawiji, derek midangetaken, matur nuwun, ye matur nuwun. Ugi matur nuwun. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Sunoto, wonten pundi? Wonten Purworejo.
0: Purworejo, Pak
1: Sunoto. Dalu menika derek sinau, mugi-mugi saged wonten kelajenganipun. Nggih, matur nuwun. Nggih. Salajengipun sugeng dalu saking panjenenganipun Ibu Wulan, ye, Ibu Wulan. Wulansih, Ibu Wulansih ingkang wonten ing Jalan Kaliurang. Derek sinau Profit Program 4. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Nggih, salajengipun sugeng dalu narasumber, sugeng dalu Mas Sugiman, derek sinau saestu kula remen andaran-andaran ngaten menika kangge sinau lan lebih mendekatkan kita dengan budaya kita sendiri. Dan tidak terbius oleh budaya manca yang belum tentu cocok dengan pribadi kita. Terima kasih dari Pak Anggoro yang ada di Godian. Terima kasih. Inje namung modalipun kok sampun mboten nyekapi menika Pak Sri. Menawi wonten panggadang utawi pangantikan gayut kalian andaran semuti rengan anak sapi menika dumateng Sutresna Budaya monggo aturaken.
0: Nggih, para pendengar, para pirsawan, ya. Bukan pirsawan karena di YouTube kan ada pirsawan ya, pirsawan. Jadi sebenarnya yang saya sampaikan tadi belum tuntas. Baru satu larik tadi belum tuntas. Karena nanti ada upaya-upaya lain agar nanti lebih baik gitu ya. Maka saya nanti kalau bisa saya sama dengan usulan Ibu tadi, Bu Sulati dan lain-lain, ini berlanjut. Karena ini rahasia ini. Sebenarnya bukan rahasia. Itu ya cerita-cerita itu disampaikannya tidak secara langsung. Namanya disampaikan secara tidak langsung. Nah itu. Jadi cerita-cerita ini dipasemon-pasemon karena memang pengarang dulu itu suka dengan cara-cara itu. Suka. Yeah. Jadi cerita tadi ya, perlu dilanjutkan. Karena kalau hanya satu, nanti yang lain bagaimana?
1: Dereng cetok tapi
0: dereng tuntas. Tadi kan saya perbaiki juga. Yeah. Misalnya kebubungkangnya barangkali Bengawan tidak usah diubah, nanti kita terangkan. Keyong Gundang jarak Sungute, ya itu kan peristiwa di siapa yang siapa yang dimaksud dengan Kiyong? Itu merupakan lambang atau pasemon dari tokoh siapa Kiyong?
1: Ini saya kira membuat penasaran.
0: Kiyong itu sobone Banyu. Nah, ini saya cuplik saja. Siapa yang dimaksud dengan kebo bungkang tadi? Kebo itu kerajaan Demak. Ada tokoh dua kebo. Itu metafor kebo itu. Mengapa kebo bungkang nanti muncul? Pentingkah di dalam sejarah Jawa? Penting. Baris ketiga, Kiyong. Siapa yang disebut dengan Kiyong? Jadi kita tidak akan menafsirkan sesuai tanah kira, tapi dengan buku data. Karena kalau saya tidak berdasarkan data, saya tidak akan lulus dinilai. Karena saya nanti akan diuji. Ketika saya menulis, saya tulis sebagai peneliti, tulisan saya pasti diuji.
1: Terima kasih Pak Sri Rawibun, paring andaranipun yang akan menambah cinta kita terhadap peninggalan-peninggalan ini dan menambah rasa bangga kita terhadap bumi negara Republik Indonesia ataupun tokoh-tokoh dari sejarah kita. Matur nuwun tansah kula antu-antu rawuh panjenengan wonten ing giaran pendopo candhaipun Mbak Sri.
0: Nggih.
1: Mugi tansah panjenengan sehat bagas waras.
0: Siap, nggih.
1: Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi ing wusana sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ngatur giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Le, ayo ikut Pak D le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
2: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu Pak D.
1: Ah, bukan Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas, kamu pasti suka Le.
2: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau, ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop Pak D.
1: Wih, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung Le. Wis toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
2: Bagus tenan Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
1: Wah. Dole, dole.
3: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan

sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung tinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges

Maca pat dalu puniki.

Bulan kamardikan, ayo podo dipengerti.

0: Mekaten Mas Sugiman.
1: Inggih.
0: Wonten pagepan ingkang kirang pas nderek pun leresaken.
1: Inggih.
0: Tembang kula kulaturaken salam kagem Bapak Jumangin wonten ing Giri Mulya Bapak Sri Katon Budhe Marto Saronto monggo budhe miyos ugi matur nuwun paring senggolanipun. Rama Hadi Ngadiono sekalian Yusiru Mbah Giman Rama Narto Endro Mas Rama Heri Sardono ing Morangan Sugeng Dalu Bapak Kadiono ing Bulawen Sugeng Dalu Om kalian Bulik Tujo ugi Dimas Dirso Sumarto Nak Wagianti IR Joko Budo Dimas Yanto Sayegan lan Dimas Yanto Sedayanipun Di Supriyati ugi kagem Ibu Sri Utami Prayogi oh Pak Azari kalau mau paling kintunan matur nuwun Pak Azari Sumbingan ugi kagem sedaya sutrisna budaya wonten ing RRI Perempat menika ingkang nyawisi kalian acara moto papan mekaten Mas Sugiman
1: inggih
0: sesasana sampun rawuh
1: dereng menika
0: oh nggih mangke nderek sungkem kagem Rama Ibu
1: inggih
0: Sugeng Dalu mekaten nggih Mas Sugiman
1: nggih
0: kekiranganipun estu kula nyuwun gunging pangapunten matur nuwun Sugeng Dalu
1: Sugeng Dalu matur nuwun rawuhipun. Ugi Sugeng Dalu menika katur panjenenganipun Rama Kanjeng Raden Tumenggung Kusumanegara nggih. Matur nuwun Kanjeng rawuhipun. Sugeng Dalu Mas Giman Sugeng Dalu Kanjeng Praja Sugeng Dalu Sutresna Maca Patereri Program 4. Sugeng midhangetaken kanthi sukurnaning penggalih. Mligi katur Mas Wahyu Patmono, Mas Budi Serang lan Mas Ari Manggala Sugeng tirakatan. Inggih matur nuwun. Matur nuwun Kanjeng rawuhipun nggih. Injih menika ugi wonten penonton pangkur jenggeleng Sugeng Dalu. Pokoke ora oleh ngisru lho nggih. Injih monggo kula cawisaken malih ingkang kepareng rawuh wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo. Ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh lumantar WhatsApp Sugeng Dalu maca patan.
2: Sugeng Dalu maca patan.
1: Nggih Sugeng Dalu Rama Jingadiono monggo.
2: Nggih tambahan iki.
1: Nggih monggo mo. Paring menapa menika? Tes pundi, Mas?
2: Rama sampun rawuh.
1: Dereng menika.
2: Nggih. Badhe ngaturaken dandang kula.
1: Dandang kula. Nggih, monggo-monggo.
2: Sopo seneng dijembar rezeki. Sarto ditawake umur riro sambungan melas asih mring tangga tangganipun ingkang saged miwakan tepi Jopisan nganti pekat rasa aning kalbu Iku tondo wong kang mulya bakal tentrem dunyo tekane ake Bejo dunyo akhirat Lamun siro Us iman ilahi Mesti siro Asih sinisian

0: Matur kita sampun walas lan asih ngendi Kanjeng panutan iku durung cukup kasih sayang marang kanca nanging kudu sayang ring kabeh sumadi adyan wujud dicitakan ngaten mawon namung kangge tombo kangen mawon
1: inggih
0: kita aturaken selawat sedaya
1: ngaten
0: jadi Pak Sukap lajeng Bu Marta Saronto Pak Tujo sekalian lajeng Pak Pak Haji Sule Saryono Bu Agianti Putri Utami lajeng Ibu Sardinem Ugi Bu Rubini lan sedaya ingkang nyawi jiwa dari perum napa mau cepatan wajib
1: inji
0: matur nuwun assalamualaikum
1: matur nuwun rawuhipun saking penjenenganipun Rama Aji Ngadiono wonten ing Bayen kalasan ye saminggengipun monggo sugeng dalu mau cepatan
2: sugeng dalu mau cepatan masih dengan Dinor Ceto
1: monggo Ibu Sri Utami
2: iya bagi nerek merekenakan jadi nerek nyekar pangkur masuk ini
1: monggo
2: kalih kode
1: iya

0: Wakaten masih gimana sekar pangkur kali foto ini satu peraturan ini sekar mau memang ke ambal warso dengan kaping sangat satu sangat doso kabupaten Bantul
1: mas. Inji.
0: Iya, tadi dari Cintung salam.
1: Monggo monggo.
0: Kagem Bapak Asari, kagem Bapak Haji Ngadiono.
1: Kagem
0: Bapak Tri Harjito, kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Iyu, kagem kagem Pirukon Rego, soho kagem Bapak Kasiono ing Hulawen, Bapak Sri Kaston, Bapak Bambang Sutarno, kagem kagem Bapak Supoyo, kagem kagem Mbah Ijem ingkang wonten Babatan Piyungan.
1: Ngaten.
0: Ibu Ayu Kweni, Bunda Drijo, lajeng Ibu Supriyati, saha Ibu Anjianti, mboten kesupen kagem kakang-kakang kula sepuhane.
1: Inggih.
0: Kagem Romo KNT Projo Swasono dalah Ibu ing dalem.
2: Inggih, matur nuwun.
0: Nggih. Kagem salam kagem Mbak Rumi.
1: Inggih.
0: Mas Riyatmi ning rum nggih, Mas.
1: Inggih.
0: Mas kagem Romo Projo Swasono.
2: Inggih, matur nuwun.
0: Dulur seta sugeng ayah tugas ngantos paripurna mangke.
1: Ngaten.
0: Mekaten wedal kula kunjuraken matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami nggih. Nggih, sugeng rawuh Romo.
2: Inggih, matur nuwun Mas Sugiman Dedo Seto. Ugi Sutresno Budaya wonten pundi kemawon nyambiji kalian RRI Yogyakarta mriginipun program 4.
1: Nggih, matur nuwun. Monggo sugeng dalu.
2: Punten si Randat. Nggih, monggo.
1: Halo.
3: Sugeng dalu Dimas.
1: Nggih, sugeng dalu.
3: Saking Puluan.
1: Monggo.
2: Nggih, monggo Bu.
3: Sugeng rawuh Rama.
2: Nggih, matur nuwun Bu.
3: Salam kagem ibu wonten dalam.
2: Nggih, nggih, nika mirengaken wonten griya.
3: Sugeng dalu ibu. Nggih. Kagem Mas Sugiman sak keluarga, salam.
1: Monggo.
3: Derek latihan Romo.
2: Nggih.
3: Ngaturaken sekar dandang gula kalih podo.
2: Monggo.
3: Nembe rondo gerok Romo.
2: Oh.
3: Nggih. Ana kidung rumaksa ing wengi. Kekoh ayu.

0: Oh, menika ora dikesupan lho Rama menawi lepat nyuwun pun leresaken kata-katanipun.
1: Nggih.
0: Yang nomor kalih.

0: No, no, no.
1: Lamu, Gloria, Lamu, Monitore, Masukiman, Lamu, Lamu, Amin. Ada kejadian, hujan panas.

0: Benten benten mas.
1: Inji, monggo.
0: Pak Tujuh sejajar kalian, Pak Joko Nugroho kalian wonten Gunjong, Gunia wonten Kedung Bule, Kerajaan, Gunjian wonten Surabaya, Gunjirup wonten Kuluan, kalian Bunda Maja Saronto, maupun pun kandungan pun di kalian keluarga Mbah Mul, ini kok yang sepuluh kilo mereka berhenti merenakan acara pun maksudnya kalian belum mau proje.
1: Inji,
0: kalian Pak Jogono, wonten Bumi Saren Pak Keluarga.
1: Inji,
0: maten luwun maksudnya dino seto.
2: Inji,
1: inji, inji, matur nuwun rawuhipun pujian nggih wonten ing Purabaya. Salajengipun ingkang kepareng rawuh, halo sugeng dalu menika Rama Tujo Subagyo monggo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nurseto. Sugeng dalu Rama KMT Projo Swasono. Kula Tujo Subagyo Bambang Dipuro badhe nderek nyekar megatruh tigang podo pun sambet pocong kalih podo.
2: Inggih.

0: Pekaten Pak Sugiman Dwi Nurseto, Pekaten Romo KMT Projo Swasono. Matulun awet pegdalipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matulun Romo Tujo Subagio sampun keparang rawu. Salat singipun. Halo Sugeng Dalu Kirsi Seto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sugeng Dalu nama Sugiman Dwi Nurseto.
1: Injis Sugeng Dalu.
2: Salam Karahayon. Katen Terman telah kawelujengan mugi tansah kasaliro dumateng nak masuk Sugiman Dwi Nurseto telah sedaya kru ingkang ngayahi jejibahan wonten ing RRI Prumpat Ngayu Soekarto ing dalu punika. Salam sungkem mugi katur pinanipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana.
3: Nggih, matur
2: nuwun. Sampun kepareng lenggah wonten ing studio. Keparenga ing mriki kula badhe nglajengaken upuh sinom ingkang kula petik saking babat matawis.
1: Inggih.
2: Samangke badhe ngaturaken padha tiga saha sekawan. Kepareng kula wiwiti nama Sugiman Dwi Nurseto nggih.
1: Monggo.
2: Matur nuwun.

ingkang tepering prihatin.

Que peut encore qu'elle est qu'un seul acte.

이신이 집도 사여.

Harharan ing kalbu lamun ubah nani wasi kasusupan setan gundul ambabidung

0: Rupiah kadon mekaten tembang mekatruh kula aturaken kagem kanca-kanca petugas rondo ing dalu menika wonten ing padukuan Bulawen sugeng dalu sugeng midhangetaken sugeng nindakaken kewajiban rondo mekaten Mas Giman Dwinur Seto, Soromo KMT, Projo Swasono, Sugeng Dalu, Matur Nuwun.
1: Matur Nuwun, rawuhipun Pak Kasiono, wonten ing Bulawen ye. Sampun kepareng regengaken kiaran moco patan dalu meniko. Selajengipun monggo, dumateng penjenengan pun Roko Mas Heri Sarjono, Murangan Triharjo Sleman. Sampun kepareng rawuh, monggo kulaturaken medalipun.
2: Sugeng dalu Raima Sugiman Dwinur Seto.
1: Inggih.
2: Sugeng dalu Rama Kanjeng Mas Tumenggung Perjo Suwasono. Nuwun sewu, kula badhe nderek ngaturaken Sekar Asmarandana kedaton tigang kodo.
1: Inggih.
2: Kepareng kula awiti.
1: Monggo monggo.
2: Rupito kang bebayani witeng klopo peparian kung saraka selu kune Yeah.

Ngeng tias mong mele i ro. Siro kepareng amile

gapuan ringgit kiramin le dadi opo opo yakso rodo gede yen si nate pajeng katra nanging tan mesti madah.

0: Mekaten Rai Mas Sekar Asmorondono Kedaton Tikang Budo Kulo Aturaken Paring Badhe Kintun Salam Dumateng Para Kadang.
1: Monggo monggo.
0: Dumateng Bunda Dijo ingkang pidalem ing Karamojo. Dumateng Bapak Heri Wening Purnama. Dumateng Bapak Parsono. Dumateng Ibu Wagianti, Ibu Yanuarsih, Ibu Sri Utami, Bapak Sri Katon, saha dumateng sedaya sutresna budaya RRI Program 4 Ngajakarta ing pundi kemawon.
1: Ngaten.
0: Dumateng Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana.
2: Inggih.
0: Kula ngaturaken matur nuwun.
2: Inggih.
0: Dumateng Rai Mas Sugiman Dinursito.
1: Inggih.
0: Kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Rawuhipun inggih. Kula sikek kenging paring kintun rumiyin kula aturaken ing rawuh wonten ing studio. Monggo Pak Darmoyo.
3: Yes, sugeng dalu Mas Giman.
1: Yes, sugeng dalu matur nuwun.
3: Mas Giman, ugi sedaya budaya. Nalika dinten Senin kala wingi,
1: nggih.
3: Tanggal 12 Juli menika rak kleres ambal warsanipun Kabupaten Bantul.
1: Oh,
3: ingkang jangkep 190 gangsal.
1: Nah,
3: menika Pak Darmoyo badhe nyekaraken napa niku sinom?
4: Sinom.
3: Nggih, sinom. Monggo mangke kula sambet. Napa niku?
4: Kinanti.
3: Kinanti.
1: Nggih. Monggo monggo Pak Dar.

0: Nuwun baten. Inggih.
1: Yen kala wau Pak Darmoyo ngaturaken ambal warsanipun Kabupaten Bantul.
0: Inggih.
1: Kula ugi ngaturaken ambal warsa nanging sanes Kabupaten Bantul.
0: Ngaten.
1: Nanging PWRI.
0: Oh, inggih.
1: Persatuan Perdatama Republik Indonesia.
0: Ngaten Romo. Inggih.
1: Tanggal 21 Binjing-injing.
0: Inggih.
1: Menika jangkep 21 tahun.
0: Ngaten inggih. Nah,
1: madhekipun PWRI menika rumiyin wonten ing kitha Ngayogyakarta.
0: Nggih.
1: Badhe kula aturaken Mas Kumambang.
0: Monggo. Nggih.

0: mekaten Sutresna Budaya. Kados ing kawuningan bilih tanggal sekawan likur wingi-wingi menika PWRI jangkep sewidak sekawan tahun wonten ing kabupaten-kabupaten sami dipun adani pahargyan resepsi ambal warsa. Lajeng ugi mangke wonten ing tingkat daerah Zima Yogyakarta ugi wonten pahargyan tai resepsi mahargya ambal warsanipun PWRI.
1: Monggo Pak Warsono
0: ngaturaken iki nanti. Nggih, iki nanti.
1: Bantul. Nggih, ambal warsa. Bantul iki.
0: Ani ki mau.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman.
1: Nggih, sugeng dalu Pak Warsono.
2: Sugeng dalu Kanjeng Mas Tumenggung Koso Swasono.
1: Nggih.
2: Kula badhe nyekar kinanti gayut kalian mahargya ambal warsa kaping 100 dosa gangsal Projo Kabupaten Bantul kali dosa Juli 1831 kali dosa Juli 1621 sekalipun kinanti
1: monggo

Kaping sedasa mandiri. Mengeti jumenengipun risalasa wage.

0: Ok. Wulan Recep Amung Kasih Jalmo Nembah Terus Nalendro Sineng Kalan Taun Jawi Wulan Maret kaping pitu 1906 Langkung 89 Jumeneng dalem sangat ci Sineksan moncon negoro Kawulo dalem tan kari. Ngaten Mas Giman Tunseto.
1: Inggih.
0: Enggak. Sekar Asmarandana menika. Sekar pinanti punika kula kentunaken dumateng sedaya warga ing Pedukuhan Tarudan saha Kang Mas Supardiyono ingkang leh wonten ing Cibuk Lor Ngudian. Sugeng mintakaken Kang Mas menika kentunan saking Mas Aryo Pamularsih Sewon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun lampahipun Pak Sungkono Tai Mas Rio Pamularse. Selajengipun monggo katuraken dumateng Ibu Warsi. Monggo-monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam pamujirahayu. Katur Rama Sugiman Dwinur Seto Soho panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana.
1: Inggih.
2: Rama Sugiman ing kalodhangan puniki kula badhe nderek regengaken maca pat. Kula badhe aturaken sekar sinom kalih padu. Kepareng kula awit inggih Rama Sugiman Dwinur Seto.
1: Inggih.

0: makaten Romo Sugiman Sekar Sinom ingkang saged kula aturaken wonten kirang lalepatipun nyuwun pangapunten. Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Ibu Warsi nggih. Sampun kepareng regengaken tasih ingkang paring kintun menika panjenenganipun Bapak Boniman Purwanto. Monggo-monggo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nirseto.
1: Yes,
2: sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono.
3: Lan sugeng dalu
2: Pak Suntono. Kepareng kula Buniman Purwanto saking kelompok Mocopat Kita Pancasila Panggang Gunung Kidul kepareng badhe nderek-nderengaken adicara mocopat ing perumpat ing dalu menika. Dan nggih Sekar Dandang Gula Petani.
1: Monggo.
2: Para kadang kang makarya tani

Dawa ing bumi mugi tansah warata.

0: matur nuwun mekaten nggih padha sampun cekap pinangka jampi saya kula kintunaken dhateng Budi Dwijo ing Karangmojo. Monggo Budi, dandang kula pinangka jampi saya saking Panggang lan kakang kula Yardi Mulyono. Monggo Kang, cegah pawungon Pak Suhar Paijo ing petelan Pedukan Macan Mati. Lan mboten anu kula kesuban rayi kula Sukiyat Wintaos. Monggo Dik Rubiah, monggo cegah pawungon sambi ngopi lan mangke Pak Sukiyat le rondo aja lali ya. Aja lali niki tak kintuni sekar dandang kula kalih sinom niku men do cegah lek utawi cegah pawungon. Lan Mbah Warnol Kundi, monggo Mbah pinangka jampi saya. Matur nuwun Pak Sugiman.
1: Inggih.
0: Lan Rama mbok bilih wonten lepatipun kepareng kula nyuwun pangapunten pinangka panutuping atur bila tepik balidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Guniman Purwanto nggih. Salajengipun monggo Ibu Supriyati Tunggul Timur, monggo.
2: Sugeng dalu maca patan Mas Sugiman Dwinur Seto kalian KMT Romo Projo Suwarsono.
1: Inggih, matur nuwun. Kula
2: dalu menika badhe nderek ngregengaken maca patan. Saged kawula awiti nggih Mas Sugiman kalian KMT Romo Projo Suwarsono.
1: Inggih.
2: Sekar Pangkur

0: Rama Braja Swarsana anggen kawula maca patan dalu menika menawi wonten klentah klentu atur kula nyuwun agunging pangapunten. Badhiatur salam kagem Bunda Dwija, Mbah Noyo, Pak Tujuh sekalian Ibu, kalian Pak Sri Katon sekalian Ibu, Bu Agianti, Dek Sri Subatmi, Mami Sartika, Pak Supoyo, Pak Sri Katon sekalian Ibu, Pak Sudanda Silan, Pak Heri Sarjono, kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken maca patan dalu menika matur nuwun lan sugi mantun seta kalian KMT Rama Praja Swarsana. Mangke menawi badhe kondur nderekaken sugeng kondur ngantos-ngantos wonten mriki mangke dumugi dalem kanthi wilujeng matur nuwun sugi dalu
1: sugeng dalem sugeng dalem matur nuwun Bu Supriyati
2: kanthi saking Pundi Tunggul
1: Timur. Salajengipun monggo Pak Jemangin monggo.
3: Sugeng dalu Promo KMT Praja Swasana. Sugeng dalu Mas Sukiman Dwi Nursyeto.
1: Nggih, sugeng dalu.
3: Wonten ing dalu punika kula badhe nderek ngregengaken maca patan. Kula badhe ngaturaken dandang kula kalih padha.
1: Nggih. Monggo, monggo.

0: Mekaten.
1: Inggih, matur nuwun, Pak Barsono. Menawi mungkasih monggo Pak Darmoyo. Tasih wonten
2: dalem. Ampun.
1: Inggih.
2: Inggih. Mugi tasih wonten saking dalem.
1: Ing saking dalem tasih.
2: Tunggal paroko.
1: Paroko menika. Inggih ketinggalipun sampun.
2: Yen mboten.
1: Inggih.
2: Nggih, kula aturaken gambuh.
1: Inggih.
2: Nggih, kalih padha mangke lajeng pun pungkasi sekar panutup.
1: Ngaten monggo.
2: Rinenggo sekar kampuh, datan kendat

0: ngaturaken sugeng mahargya ambal warsa jangkep 100 gangsal warga Kabupaten Bantul.
1: Inggih Rama.
0: Ngengeti wekdalipun monggo pun aturaken sekar panutup.
1: Inggih Rama.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Sutresno Butoy, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 RRI Yogyakarta ngeluri Butoy Jawi Suara Budaya Jogja. Dan di kesempatan hari ini, hari Jumat Pahing 24 Juli 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya pagi ini Gilang Suto Wioso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Dan seterusnya Butoy, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, akan kami hadirkan Batik Babakan Niti Kabecikan Agama Islam dengan tema pagi hari ini Menggapai Maghfirah dan Rezeki Mulia, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Munir. Sutresno Butoy, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Adik Babagan Nitika Bejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulumi wal hikam amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan nikmatnya. Pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim kembali melalui siaran Babakan Niti Kabejian. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa kebaikan, keberkahan hidup, kemanfaatan, dan tentu saja kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita kelak mendapatkan syafa'atul uzma, pertolongan agungnya kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia ciptaan Allah, tentu saja kita punya keinginan dan impian hidup bahwa setiap perjalanan hidup kita, baik di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat, mendapatkan ampunan, mendapatkan rezeki yang mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu ampunan atau maghfirah Allah? Maghfirah Allah adalah satu fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, yakni ketika manusia berbuat salah dan berbuat dosa, Allah memberikan penghapusan dosa itu. Dan itu disebut dengan maghfirah atau ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa maghfirah ini penting untuk kita semua? Karena kita sebagai manusia pasti tidak pernah bisa lepas dari salah maupun dosa. Hari ini saja kalau kita renungkan, atau mungkin kemarin kalau kita renungkan juga, pasti ada salah dan khilaf kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia kita, ataupun mungkin kepada sesama makhluk Allah yang lain. Tapi di tiap waktu kita, di tiap hari kita, ada kesalahan dan kekhilafan yang kita lakukan. Entah melalui lisan kita, entah melalui perbuatan kita, atau mungkin gerak batin kita. Ada hasud, ada kesombongan, dan segala macamnya, yang itu dinilai sebagai sebuah dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu manusia pasti membutuhkan ampunan dari Allah, karena memang manusia diciptakan tidak pernah bisa lepas dari salah dan khilaf. Dan disinilah betapa kasih sayang Allah kepada umatnya itu begitu luas, sehingga Allah berikan maghfirah kepada kita semuanya. Yang kedua, rizqun karim. Ada rizki mulia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Apa yang disebut dengan rizqun karim? Ulama tafsir mengatakan kelak manusia akan mendapatkan al-jannah, yakni surga. Surga disebutnya dengan rizqun karim. Kenapa? Karena di dalam surga orang tidak bisa lagi mengeluh. Di dalam surga orang sudah tidak lagi kena penyakit ataupun sesuatu yang tidak mengenakkan diri kita. Sehingga di surga itu semuanya nyaman. Jadi kenikmatan yang mulia itu ketika manusia sudah tidak mengeluh, ketika manusia sudah tidak tersakiti, maka disitulah rizqun karim, yakni al-jannah atau surganya Allah. Di dunia pun demikian. Ketika kita mendapatkan nikmat, dengan nikmat itu kita tidak lagi mengeluh, kita tidak lagi mendapatkan rasa sakit mungkin karena batin kita atau fisik kita, maka disitulah rizqun karim, rizki mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwa rizqun karim itu atau rizki mulia itu adalah ketika manusia tidak perlu beramal tapi mendapatkan fasilitas kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Surga, di surga orang sudah tidak perlu lagi beramal karena beramalnya ketika manusia di dunia. Di surga, manusia mendapatkan limpahan nikmat tanpa beramal. disebutlah dengan Rizqun Karim atau rizki yang mulia. Di dunia sebetulnya manusia juga sudah mendapatkan itu. Apa? Kadang-kadang kita tidak perlu beramal tetapi mendapatkan kenikmatan itu. Kita bernafas itu tanpa daya upaya. Ya begitu saja kita bisa menghirup, bisa melepaskan angin, bisa menghirup udara, dan seterusnya. Kita memejamkan mata, membuka mata kita tanpa perlu kerja keras. Dan Allah berikan itu. Seandainya kemudian mata kita tertutup terus, atau seandainya mata kita terbuka terus, betapa sakitnya. Tapi Allah berikan rizki mulia itu tanpa kita kerja keras. Ini juga disebut dengan rizqun karim, rizki di dunia ini. Dan banyak sekali fasilitas-fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita tanpa kita perlu bekerja keras. Inilah betapa Allah Maha memberikan kasih sayang kepada umatnya. Ketika umatnya sudah berbuat dosa, Allah masih berikan ampunan. Ketika kita bermaksiat, Allah masih limpahkan kenikmatan. Semuanya adalah wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita ingin mempertahankan dua nikmat itu, maka kita harus bekerja keras juga. Menggabungkan antara maghfirah sebagai jalan atau pintu masuk kita mendapatkan kebahagiaan yang lain. Menjaga agar rizki mulia ini tidak lepas dari kita, maka harus kita ikhtiarkan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah memberikan beberapa petunjuk kepada kita bahwa ada beberapa manusia pilihan yang akan mendapatkan dua fasilitas ini dengan secara otomatis. Fasilitas ampunan dan juga fasilitas rezeki yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah fasilitas itu akan diberikan Allah kepada orang-orang mukmin sejati. Disebutkan dalam surat Al-Anfal, itu Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan, yakni orang-orang yang beriman akan mendapatkan apa? Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim, yakni Allah angkat derajat manusia itu, kemudian Allah berikan ampunan dan dilimpahkan rizki untuk orang itu, yakni orang-orang mukmin sejati. Lalu seperti apa orang yang disebut orang mukmin sejati itu? Allah sebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin sejati itu kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin yang ketika mendengar zikir atau ingat kepada Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Kenapa? Karena ada tautan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gemetarnya hati menyebut asma Allah, gemetarnya hati ingat kepada Allah menandakan bahwa dia mukmin sejati. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah Al-Qur'an misalnya, imannya bertambah, zadatuhum imanan. Imannya bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah kuat. Ketika kita mendengarkan suara lantunan ayat suci Al-Qur'an, tambah tebal iman kita, tambah kuat iman kita. Ketika kita buka mushaf Al-Qur'an, kita baca ayat per ayat, ayat demi ayat, maka iman kita bertambah, iman kita bertambah. Disitulah kita dipilih oleh Allah menjadi mu'minuna haqqan, yakni orang-orang mukmin yang sejati. Yang ketiga, orang mukmin sejati itu adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah lah orang-orang itu bertawakal. Apa makna tawakal? Yakni kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar telah kita lakukan, tapi kita punya keyakinan dan kita sandarkan diri kita bahwa keputusan akhir ada pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada manusia. Kita bisa berusaha, kita bisa berobat misalnya, tapi kesembuhan yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, tapi yang memastikan kucuran rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tawakal. Ikhtiar yang dibarengi dengan kepasrahan total bahwa apa yang diputuskan sesungguhnya endingnya dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar kaum muslimin muslimat hadanallahu wa iyyakum. Mukmin sejati juga dicirikan alladzina yuqimunash shalah. Orang-orang yang senantiasa istiqomah menegakkan ajaran salat. Allah perintahkan manusia untuk sholat 5 waktu, maka dia tetapkan dirinya untuk istiqomah menjalankan kewajiban itu, maka itulah mu'minuna haqqan, mukmin yang sejati. Ketika manusia dikatakan mukmin, tetapi sholatnya enggak dilakukan, mungkin subuhnya enggak dilakukan, mungkin isyaknya enggak dilakukan, kewajiban sholat 5 waktu ia abaikan, meskipun lisannya menyatakan saya mukmin sejati, saya mukmin sejati, tapi dia sesungguhnya menyimpan kebohongan. Kenapa? Karena tidak melakukan kewajiban ibadah sholat. Sholat menjadi ukuran dia menjadi mukmin sejati atau bukan. Tidak sekedar tulisan dalam KTP, tidak sekedar pernyataan dalam lisan, tapi harus dibuktikan melalui ibadah sholatnya. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita, juga keluarga kita, anak-anak kita, bagaimana sholatnya. Karena di antara menjaga kualitas hidup manusia, kita bisa melihat dari sholatnya. Kita mendidik anak-anak kita, mungkin kedisiplinannya, mungkin kesungguhannya, bisa diukur dan dimulai dari menertibkan ibadah sholatnya. Kalau anak kita tertib sholatnya, kalau anak kita istiqomah sholatnya, insya Allah itu akan mempengaruhi semua lini kehidupannya. Ia akan menjadi rajin, pikirannya akan menjadi cerdas, kehidupannya akan tertata, dimulai dari kita menata sholat anak-anak kita. Pun demikian dengan hidup kita. Kalau hidup kita pengen tertata, kalau hidup kita pengen bahagia, kalau hidup kita pengen selamat, mari kita mulai menata sholat kita. Kewajiban 5 waktu kita lakukan, waktunya kita tepati, ajaran-ajarannya kita renungkan, itu akan menjadi landasan kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mukmin sejati yang berikutnya apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika Allah telah berikan rizki kepada manusia, manusia itu menyisihkan sebagian hartanya, yunfikun, untuk diinfakkan kepada tempat ibadah, masjid, musola, untuk madrasah, untuk sedekah sekitar kita, anak-anak yatim, orang-orang yang tidak mampu. Kita sisihkan sebagian harta kita untuk membantu orang lain, untuk membantu keperluan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ulaika humul mu'minuna haqqan, yang disebut sebagai mukmin sejati. Di ayat yang lain di surat Al-Anfal ayat 7, Allah menambahkan, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang mukmin yang sejati juga diberikan tanda oleh Allah. Siapa itu? Wahajaru, yakni orang mukmin yang mau berhijrah. Apa maknanya orang yang mau berpindah menuju kebaikan? Kalau dulu zaman Nabi Muhammad SAW ada peristiwa hijrah Rasul, para sahabatnya dari tanah Mekah ke Madinah, ketika diintimidasi, ketika disiksa, dicaci maki dalam ancaman, maka diperintahkan untuk berhijrah. Berat meninggalkan tanah airnya, susah meninggalkan rumahnya, harta bendanya ia tinggalkan menuju tanah Madinah dalam rangka dakwah dan menguatkan li'i'la'i kalimatillah, menegakkan ajaran-ajaran agung Allah Subhanahu wa taala. Demi perjuangan kayak gitu, maka wahajaru, orang yang berhijrah itu menuju kebaikan ditandai dengan mukmin sejati. Orang yang mukmin sejati, dia pasti mau berubah menjadi lebih baik. Tetapi ketika seorang itu tidak mampu menjadikan perubahan dalam dirinya, maka dia belum dikatakan sebagai orang yang berhijrah. Yang berikutnya, wajahadu, orang yang berjihad. Jihad zaman dulu tentu saja berperang melawan kaum-kaum kafir Quraisy, orang-orang yang menentang ajaran-ajaran Allah. Tetapi saat ini tentu saja jihad besar yang harus kita lakukan. Apa? Melawan hawa nafsu kita, melawan keinginan-keinginan buruk kita, dan kesungguhan kita dalam rangka beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah sesuai konteksnya. Walladzina awaw wa nasaru, yang berikutnya mukmin sejati itu adalah orang yang mau membantu orang lain. Membantu agama Allah, membantu orang-orang mukmin yang lain yang dalam kesusahan, itulah yang disebut dengan mukmin sejati, dan itu akan diberikan fadilah apa? Maghfirah dan rizki yang mulia. Yang kedua, kaum muslimin hadanallahu wa iyyakum ajma'in, orang yang akan mendapatkan fasilitas ampunan dan rizki yang mulia adalah orang yang senantiasa menjaga konsistensi untuk beramal soleh. Dalam Al-Quran disebutkan, فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَرِزْكُمْ كَرِيمٌ. Orang-orang yang beriman, beramal soleh akan mendapatkan dua fasilitas itu. Di ayat yang lain juga dinyatakan, لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَرِزْكُمْ كَرِيمٌ. Jadi orang-orang yang konsisten dalam amal soleh, dia akan mendapatkan fasilitas maghfirah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir atau golongan yang ketiga adalah orang yang mampu menggapai ampunan dan rezeki Allah adalah orang yang mampu menjaga pergaulan sosialnya. Allah berikan contoh bagaimana orang-orang yang konsisten dalam kebaikan itu, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat وَالطَّيِّبَاتُ لِلْتَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْتَّيِّبَاتِ. Orang yang baik akan menemukan orang yang baik pula. Perempuan yang baik akan dipertemukan dengan laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik akan dipertemukan dengan perempuan yang baik. Apa maknanya? Orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dalam kebaikan, lingkungannya, batinnya, pergaulannya, maka Allah akan berikan lahum maghfiratu wa rizqun karim, yakni ampunan dan rizki yang mulia. Dalam konteks keluarga, kalau kita berbaik sangka, berbaik kepada sesama kita, kepada pasangan kita, maka Allah jamin rizkinya, Allah jamin maghfirahnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan orang yang akan diselamatkan oleh Allah SWT dengan mendapatkan fadilah maghfirah dan rizki yang melimpah dari Allah SWT, yakni orang yang menjadi mukmin sejati, orang yang konsisten dalam beramal soleh, dan orang yang menjaga pergaulannya dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, mendapatkan barokah hidup kita, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta Pemda DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol mulai menyiapkan Kelurahan Gowongan Kota Yogyakarta sebagai sentra kuliner dan wisata. Kawasan yang berada di jalur strategis menuju Malioboro dan masuk dalam kawasan Sumbu Filosofi itu dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha kuliner berbasis masyarakat. Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi Bakes Bangpol DIY Sih Utami mengatakan, pengembangan sentra kuliner di Gowongan menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Beralih ke informasi lain, PT PLN Persero melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Yogyakarta dan Wonosari terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang mudah, cepat, dan adaptif bagi sektor pendidikan. Komitmen ini diwujudkan lewat aksi proaktif petugas PLN yang turun langsung ke kampus Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Yogyakarta untuk mengawal proses pengajuan penambahan daya listrik demi mendukung pengembangan sarana akademik. Melalui layanan jemput bola ini, pihak kampus mendapat pendampingan menyeluruh secara langsung, mulai dari konsultasi kalkulasi kebutuhan daya, penjelasan prosedur teknik pemenuhan berkas administrasi hingga eksekusi pengajuan layanan tanpa harus repot datang ke kantor PLN. Staf khusus Rektor Bidang Pertahanan, Keuangan, dan Umum UPN Veteran Yogyakarta, Setia Budi Tangkarina menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas listrik ini merupakan langkah strategis menyusul lonjaknya aktivitas digital dan operasional di lingkungan kampus. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan, mojo berita ning RRI News.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempatan Ring Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, selamat pagi sugeng enjing. Katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Jesus tersenyum budaya wateneng jeng menika pinanggih malih wateneng atur giaran matuk gaduk lumantar program mampal darah ringan Yogyakarta kaki giaran wateneng jeng menika sarangan kalian kulo Gilang Suto biasa yang kengkubarang dari akan ngantas yang mangke wanci jam pitu ngantan Jesus tersenyum budaya. Monggo dumateng penjaringan sedaya tentunya di pagi hari ini yang sudah cukup cerah menikon Jesus tersenyum budaya. Nah di Kota Baru sudah cukup cerah. Kalau di daerah Sleman Barat tadi malam sedikit hujan rintik-rintik. Anjir, menika njih mugi sedaya sutresna budaya tansah sehat mboten kademen. Tansah sutresna budaya njih. Monggo tentunya di pagi hari ini mengawali Jumat pagi ini tentunya dengan semangat berolahraga monggo, dan juga monggo bisa bergabung di Matuk Gatuk di 5403333 dan juga di WhatsApp 0895 0144 1066. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang segar-segar saja, yang gamping-gamping saja gitu sutresna budaya. Monggo untuk beberapa pertanyaan sudah saya share di WhatsApp, monggo bisa dijawab melalui WhatsApp dan juga bisa dijawab nanti melalui telepon ya dengan pertanyaan kita. Gegayengan sareng-sareng mboten perlu sepaneng, pokoknya jawab bareng gitu. Mboten sah sepaneng nggih, pokoknya niki santai-santai mawon. Pertanyaan untuk hari ini monggo nanti bisa dijawab. Seandainya semua polisi jadi pencuri, nah, pencuri jadi apa ayo? Nah, niki njen niki monggo bisa dijawab dengan santai di 5403333. Seandainya semua polisi jadi pencuri, pencuri jadi apa? Monggo sugeng njing matuk gaduh.
1: Sugeng iso matuk gaduh.
0: Monggo monggo.
1: Nggih. Lanjut.
0: Mlebet.
1: Niki diuculi mboten sandale.
0: Don.
1: Diculi mboten sandale.
0: Mboten sah dia kemawon monggo lek.
1: Oh nggih.
0: Monggo lek rimbang ta niki.
1: Lanjut.
0: Lanjut.
1: Mau ke pisanan mesti rada pangping.
0: Ya ora to. Mulang-ulang iki sapa iki aku?
1: Sehat-sehat ana gelas.
0: Angestunipun lek rimbang ugi mugi tansah sehat sedaya keluarga nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Mau cepat grimis.
0: Nggih nek wau dalu nggih kula grimis e.
1: Oh nggih kula pun wingine niki kok.
0: Oh.
1: Dan ngono.
0: Wah anjing, ngene kula wiwit wau dalu niki lek rimbang.
1: Oke, okay. Ndak ya sar ganti musim menah
0: yo. Nggih kados e kene-kene kirangan niki.
1: Ayo ya urung.
0: Nah, anjing mulan niku to. Nek kadang kala sok ra iso ditebak.
1: Seandainya.
0: Seandainya lah nggih to.
1: Jadi pencuri.
0: Nah pencuri jadi
1: apa? Pencuri jadi apa? Ini nih gak seandainya yo.
0: Bukan tegas ini pertanyaan ini kini ngatain lo.
1: Nah, ayo, pencuri jadi pencuri nabi. Polisi jadi pencuri tenang mungkin pencuri ini jadi bapak nih pencuri.
0: Termulang ngatain.
1: Lah ayo.
0: Ya.
1: Lagi rame gaya-gaya kan toh.
0: Yang beno.
1: Itu jawaban tuh lo tuh mabo.
0: Wah. Oke.
1: Bapak nih polisi. Mbak pencuri yang
0: kenal. Mbak pencuri. Kata aja lek rimbang.
1: Gek,
0: kata matur. Sami-sami matur nuwun lek rimbang. Nggih. Sak lajengipun sugeng enjing matuk gaduh.
2: Sugeng enjing matuk gaduh Mas Gilang Stoyoso.
0: Monggo sugeng enjing.
2: Sugeng enjing.
0: Monggo wah semangat ini iki, Mbah. Nggih ta.
2: Jawabane.
0: Napa, Mbah?
2: Jadi banyak.
0: Kok jadi banyak?
2: Iyalah.
0: Unggas, banyak unggas napa? Banyak napa?
2: Jadi banyak, pokoknya jadi akeh.
0: Oh, akeh to, Mbah. Oh ya, gitu jadi banyak.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Monggo sugeng isuk matuk gaduh.
3: Sugeng njang matuk gaduh.
0: Mangga.
3: Mogiri mlebet.
0: Mangga dari Mogiri. Ya, mangga Pak Sinardi. Ji, sehat toh?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Amin amin Bang Estunipun. Ji.
3: Gerwaras.
0: Amin amin Pak Sinardi. Monggo niki jawabane napa?
3: Dadi senior.
0: Dadi senior ya Pak Sinardi. Wong wis kulino. Matur nuwun, nggih. Salajengipun Matuk Gathuk sugeng enjing.
1: Sugeng enjing Matuk Gathuk.
0: Monggo.
1: Mbah Suto.
0: Monggo. Niki anu napa jalan Samas napa?
1: Jalan Samas ya, Kulon Prambanan.
0: Oh, Kulon Prambanan. Hah, Mbak menawa pindah mrono. Ya
1: yo, aku wis anu sawur diketok ya, Bang.
0: Oh, dereng.
1: Durung diketok isih nanggon sawur sawur.
0: Wah, oh.
1: Nek sawur diketok lagi pindah.
0: Lagi pindah.
1: Wis cukup gede wis anu wis saya.
0: Oh, nggih, pun teriku mawon.
1: Nggih, wis sakjane wae rasa.
0: Malah yup to.
1: Nggih, meneh awan terno iso nangen iso semyut semili.
0: Nah, niku. Nah, niku lho. Gak niki jawabane napa?
1: Niku nek pencuri.
0: Nggih.
1: Dadi pencuri.
0: Nek seandainya polisi dadi pencuri. Nah, pencuri dadi napa?
1: Oh, pencuri dadi apa to?
0: Nah, nggih.
1: Oh, tak kira nek polisi dadi apa? Polisi dadi polisi, nek pencuri ya dadi pencuri.
0: Oh, tetep dadi pencuri.
1: Tidak dadi bapakne.
0: Bapak pencuri.
1: Bapakne polisi.
0: Oh, dan bapakne polisi.
1: Dadi bapakne polisi.
0: Oh, ngaten.
1: Seandainya kok seandainya.
0: Nggih.
1: Ya no nang yo ora.
0: Nina yo ora niku lho.
1: Pun ngaten awon matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Matuk Gathuk sugeng enjing.
4: Matuk Gathuk sugeng enjing.
0: Monggo.
4: Nuwun pinten ta niki sing teng lebet niki.
0: Nek kosong niki. Ora ana wujude.
4: Lah kok gembrung ya?
0: Emang suarane kok.
4: Wis tak arep sarapan iki gembrung ya ning dapur.
0: Heeh, bul ra ana apa-apa.
4: Air putih aja.
0: Heeh, meng glegak-glegak.
4: Heeh,
0: meng ya anyep nika.
4: Ndeket kowe.
0: Eh, Jan, mesake.
4: Jan, wis pokoke
0: berimajinasi.
4: Polisi iki dadi pencuri. Kuwi ya dadi mbahe pencuri iki mau. Soale wis apa kalau pinter.
0: Yo heeh, karek mulang nggih to.
4: Lah pencurine ya gek kur diborgol. Awake dhewe sing nyuri.
0: Wah malah nyolong kancane dhewe.
4: Tapi ya enggak ah. Jangan begitu.
0: Jangan, kan ini mengisi andainya aja.
4: Iya, kan seandainya. Okay. Seandainya ya polisi ya tetap polisi nyekel pencuri.
0: Nah.
4: Pencuri ini ya nengkono baik.
0: Nengkono baik, saya nanti mau ngadi cekel loh. Malah melayu.
4: Alah kan Dhani.
0: Oke.
4: Ngatur mawan di Mas Gunggat.
0: Ji, tantaku. Dadah. Matur nuwun, matur nuwun. Ji, Matuk Gathuk, sugeng enjing.
5: Matuk
0: Gathuk
5: Mas
0: Gilang Suwoyoso. Monggo sugeng enjing dari Klisat Minggir Sleman.
5: Salam kasih sayang dulu buat semua saja.
0: Muah.
5: Yes, pendengar sehat.
0: Amin.
5: Sehut. Sehut Walandong.
0: Walandong. Ya. Ngatur mami monggo niki jawabane napa?
5: Jawabane kok ada pencuri ke Rano dadi maling.
0: Ora ono.
5: Rano. Ya
0: ming umpama kok ya mami nggih. Ora ono apa kok men nggih.
5: Maten kemawon, maten nuwun,
0: rezeki
5: banyak.
0: Maten nuwun, maten meri. Maten nuwun, maten nuwun, Mami Sartika. Ji, sugeng enjing Matuk Gathuk.
6: Sugeng esuk Matuk Gathuk.
0: Monggo, monggo.
6: Lalu
0: melebat.
6: Ini
0: dari mana?
6: Diki.
0: Monggo Kang. Sehat tadi. Alhamdulillah, saya sehat. Nun.
6: Tetap lemu
0: toh? Oh, tetap lemu, Pak Man. Jenengan lemu banget.
6: Dan separuh nih.
0: Separuh apa seprapat?
6: Seprapat.
0: Udah apa-apa, men sing bagus sehat nggih, Kang.
6: Nggih, penting sehat kok.
0: Nah, laten to, nggih. Nah, niki napa? Seandainya polisi dadi pencuri, pencuri dadi napa? Wah, pun dititeni berarti niku.
6: Wis tak catete.
0: Wis ana catetane kaya nyekeli ya.
6: Nggih, pun ngoten wae nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami, nggih. Sak lajengipun monggo matuk gaduh sugeng enjing.
7: Matuk gaduh yo.
0: Monggo sugeng enjing Mbah Buyut.
7: Das pundi tawaton?
0: Pangestunipun Mbah Buyut dugi keluarga tansah sehat nggih.
7: Nggih, paring jonga pangestunipun iki tatanipun redup.
0: Oh, tesih redup ta niku.
7: Pan kono sari wau dalu Jawa.
0: Oh, nggih sami nggih kula.
7: Nggih. Ning nggih tak
0: ajak. Ha nggih, sami Mbah Jan persis plek.
7: Betul kopi.
0: Heeh. Nggih.
7: Kula badhe nderek jawab.
0: Jawabane napa niki Mbah Yud?
7: Dadi oke.
0: Ha kok, oh iya ding. Ya
7: tambah polisi dadi penturi ya.
0: Oh ding. Oh, berarti tambah oke ya Mbak ya.
7: Nek sing tepat ya tadi residivis.
0: Apa niku?
7: Bae pencuri.
0: Mbak pencuri.
7: Bae ya nek ditangkep oh ini yang residivis juga.
0: Nah, nggih. Ngaten ya Mbak Yut.
7: Namapanku ya dadi oke lumayan.
0: Dadi oke. Nggih.
7: Matur
0: nuwun sanget sugeng enjing. Sugeng enjing matur nuwun, nggih. Matuk gaduk sugeng enjing.
8: Sugeng enjing matuk gaduk Mas Gilang Sutoyo. Ya to, Mas.
0: Pangestunipun, alhamdulillah sudah sehat.
8: Nggih, amin.
0: Monggo, monggo.
8: Nggih, Mas Aldi juga sehat.
0: Oh, alhamdulillah, terakhir niku sehat.
8: Sedoyo pendengar Pro 4 sehat.
0: Mugi-mugi sedoyo tansah sehat.
8: Kalih Pak Yanto dan Yabang sehat.
0: Wah, alhamdulillah sudah sehat. Gak niki jabane napa polisi do pencuri niki?
8: Dadi rojo, Mas.
0: Napa?
8: Dadi rojo.
0: Kok saged dadi rojo?
8: Ayo, minggu kayeng-kayengan.
0: Oh, tak ngaten. Tak kira ana alasan liyane napa ngoten lho.
8: Mboten. Mungkin ben mboten kathah
0: korupsi. Oh iya, nggih. Nggih, dadi raja niku. Matur nuwun. Matuk gaduh sugeng esuk. Waduh, nggih, pun. Monggo saged menambali malih Sutresna Budaya. Sugeng esuk matuk gaduh. Matuk gaduh.
9: Gaduh.
0: Monggo.
9: Mas GL STW.
0: Wih, Mbah NY.
9: Sehat
0: ya, Mas. Pastinipun, Mbah Noyo ki sehat ta?
9: Ora semono kono.
0: Wah, lumayan. Ning ora adem banget kok, Mbah.
9: Aku ya ora adem banget, cuma bengi sempat grimis
0: kene. Wah, ketoke padha iki, Mbah.
9: Nggih. Sing sehat.
0: Nah, sing baken sehat sedaya ya, Mbah.
9: Pak Dipaimen kata tunggu-tunggu urung nang ndi iki?
0: Tampiri ora, Mbah?
9: Tampiri karo Mbak Siti tampiri.
0: Kek anu apa Pak Pu.
9: Ya iya, beda.
0: Kek dandan, nek Mbak Siti niku kek dandan.
9: Ya, kek healing.
0: Wah, isa. Wah, elok tenan ana healing barang e Mbak Noyo iki. Jan gleling.
9: Ya, Mbak. Pokoke ya arep gula Jawa rupane coklat.
0: Heeh.
9: Arep tetep
0: strajan tuwa.
9: Semangat.
0: Ning tetep healing.
9: Iya.
0: Enggak ya, Mbak?
9: Ya, ada Pak si Kira Gendeng.
0: Nggih.
9: Karo Pak Naryo Bedari.
0: Ya, Dad.
9: Kuwi siapa ya dadi okeh kemau.
0: Dadi okeh.
9: Wis ana polisi kok dadi maling.
0: Wah, ya meng umpama.
9: Umpama ta kuwi. Umpama ning rasa. Rasa dadi.
0: Rasa dadi ya, Mbak.
9: Polisi wis nyekeli maling.
0: Nah, nggih, ta aja melu-melu ya, Mbak.
9: Melu-melu.
0: Nggih, ngaten ya, Mbak Noyo.
9: Salam sehat sama Pro 4.
0: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, matuk gaduk sugeng enjing.
10: Matuk gaduk sugeng enjing.
0: Monggo.
10: Mlebet kula Mas Dila.
0: Nggih, angsal mawon, monggo. Pun santai mawon.
10: Saking Monjali.
0: Monggo, monggo, Bu Sriwi nggih. Nggih,
10: kula bonceng Mbah Noyo untung ora dijoroke lek ku godhekan kenceng.
0: Heeh, Mbah. Ah, jadi goceki Mbah Noyo niku jane.
10: Iya, nek ora wae. Neng gading mesti dipantau.
0: Heeh, Mbah Naya niku.
10: Ya, wis nibake ra tau ning golaku saiki kok.
0: Nggih, mangga Bu Sriwi.
10: Jawaban kula nek apa ki mau pertanyaane
0: nek pencuri. Nggih to. Nek seandainya semua polisi niku menjadi pencuri, nah pencuri dadi nopo?
10: Wah, pencuri dadi akeh dia. Dadi akeh. terus yang jelas.
0: Nggih.
10: Sing gawe soal iki dadi direktur SDM-nya no. Direktur sumber daya manusia pencuri.
0: Weh, aja.
10: Umpama.
0: Umpama ning kita busur winje.
10: Pokoke nek polisi dadi pencuri, wah pencuri dadi aneh banget iso-iso engko RT RW ya pencuri kabeh. Ning muga-muga aja.
0: Ampun nggih to.
10: Angan-angane direktur SDM tadi.
0: Heeh, betul.
10: Nggih, ngeten mawon Mas Gilang.
0: Nggih.
10: Apa Gilang Talaksoro?
0: Nah, ya siap.
10: Dan STW.
0: Olah-olah.
10: Iya, kok ora dijak koncone.
0: Anu sih boboke, Pak. Oh,
10: iya.
0: Nggih.
10: Nggih, matur nuwun Mas Gilang nggih.
0: Sami-sami, nggih, matur nuwun, matur nuwun. Matuk gaduk sugeng enjing.
11: Sugeng enjing matuk gaduk.
0: Monggo, monggo.
11: Iya, Mas Gilang.
0: Ah, ngestunipun Pak Dewa menungki sehat saya keluarga nggih.
11: Alhamdulillah. Kula mbonceng Mbah Noyo niku muni bali gembos ngoten niku kula didunke teng Pasar Wonosari.
0: Alah kok ya tegel men to.
11: Nggih, sok ngejak ning sok niku kulino didunke ning dalan niku.
0: Oh, lek ling ngejak ki ya jan ngejak nek iso didunke dalan ya Pak Dewa.
11: Ha nggih niku lho ya wis ra apa-apa. Wis niku nututi lak ya ngerti nggone kula ngoten.
0: Apal pun biasane to Pak De.
11: Nggih. Kula lak jawab Mas Gilang.
0: Napa jawabane niki?
11: Polisine dadi maling kabeh. Ning upama.
0: Upama nggih to.
11: Mboten mawon. Nggih.
0: Sami-sami mboten nuwun, Pak De. Sugeng esuk matuk gathuk.
12: Sugeng njang matuk gathuk Mas Gilang.
0: Monggo monggo sugeng enjing.
12: Iki sing kidul nggodean.
0: Weh, kidule nggodean. Pundi sedayu?
12: Keren.
0: Wah, monggo Pak Sumar napa niki?
12: Kaleresan Mas Gilang. Wah.
0: Sami sehat niki. Wah, pangestunipun mugi-mugi Pak Sumar dan keluarga tansah sehat.
12: Nggih, semanten niki.
0: Nggih.
12: Kok rasane jawah-jawah to, Mas?
0: Mboten napa niku?
12: Ya kita ya ana krimis sedite.
0: Nah. Ah, dadi apa to? Sorry. Senajan to krimis ning lak ya nggih niku Jawa.
12: Nggih.
0: Nggih.
12: Eh, tadi Jawa.
0: Napa niki jawabane?
12: Ya dadi perampok wae apa ya, Mas? Lah ya mundak tingkate to.
0: Oh, nggih ya.
12: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun, nggih. Matuk gaduh sugeng enjing.
13: Halo.
0: Halo. Wah, kepiye to iki? Arep ngebal apa ora kok ora? Arep ngebal napa mboten kok jan ora diwaske iki malahan. Nggih to.
13: Kene pangke banyu nang kompor.
0: Oh, ajeng nggih napa?
13: Ajeng nggo mandi.
0: Walah, ndak banget to.
13: Anu
0: ngono nang yo. Oh, lak ngaten. Oh, nggih kula ya ngaten niku kok.
13: Panggilan yo ora usah gede yo.
0: Ning cok pingin. Heeh. Wah, Gayu. Nggih.
13: Aku tak jawab.
0: Napa jawabane ayo.
13: Dadi
0: kancane
13: wae.
0: Dadi kancane wae. Oh, dadi kancane. Wong bola.
13: Ya. Oh, ya Mas Gilang ya, salam biasa keluarga pendengar semuanya.
0: Amin amin.
13: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matuk gaduk sugeng isuk.
14: Halo, sugeng isuk Mas Gilang.
0: Inje, sugeng enjing Pak Muladi napa niki? Lah, monggo monggo Pak Muladi. Oke. Sehat Pak Muladi nggih?
14: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Injih. Pangestunipun nggih Pak Muladi.
14: Nggih.
0: Nah, monggo monggo Pak Muladi niki jawabane kinten-kinten napa niki?
14: Jawaban kula nggo. Kalau polisi jadi pencuri.
0: Nggih.
14: Pencuri ya jadi.
0: Jadi
14: Jadi kemana-mana jadi banyak merajalela.
0: Oh, jaduk ya banget. Ngata je Pak Muladi.
14: Je. Matur nuwun Mas Gilang.
0: Sami-sami. Je, matur nuwun Pak Muladi. Oke. Matuk gaduh sugeng je.
15: Matuk gaduh sugeng Ijang Mas Gilang Sutoyoso.
0: Mangga mangga dari telatah wates napa?
15: Kasihat walafiat ya Mas Gilang.
0: Amin amin amin. Bang Estunipun Mas Mamat Ugi dari keluarga sehat ji.
15: Bang Estunipun alhamdulillah kalau sak bagus sehat walafiat untuk sakit nyawi ji wonten acara matuk batuk RS Pro.
0: Nyaten nyaten ji.
15: Ini sedoyo kro RR Pro 4 kota Tuban di Kagem sedoyo Susana Budaya Pro 4 wonten ing mriki mawon lancar pinaringan sehat walafiat lancar rezeki barokah lancar kebermanfaat.
0: Amin amin amin.
15: Kabeh cuaca wonten watu cerah nih Mas.
0: Sampun cerah nggih.
15: Cerah
0: bilang. Nyaten.
15: Dipur Kutino Budaya Jaya jawaban kula.
0: Napa niki?
15: Ada di tersangka. Ya tersangka kabeh apa Juen?
0: Oh langsung tadi tersangka kabeh. Ora
15: nuturi ning malinge. Jadi tersangka.
0: Nyaten je.
15: Jadi ini malingnya ukah banget.
0: Mas. Malah ukah banget.
15: Ini kita ngomong sak umpam.
0: Ah sak umpam ini.
15: Terima mawon.
0: Nyaten je. Lestari budayaku matur nuwun Mas Mamat je. Matuk gaduk sugeng isu. Halo, sugeng isu matuk gaduk. Halo, setunggal kali. Tiga, matur nuwun, je, monggo, sakit pun ambali malih, sugeng isu matuk gaduh. Wah, niki, oh, nampun dah rebutan, niki kula bika, sak, biak-biak ini, monggo, matuk gaduh,
16: sugeng ijing, matuk gaduh, aja dah rebutan.
0: Monggo, ah, dah rebutan. Nah, nah, niki kalau rebutan kok.
16: Rebutan dan mas.
0: Kok jenengan bisa menang, ayo, le.
16: Ya iya, awakku kan gede lemu kaya sampean to.
0: Terus nubruki sapa-sapa kuwi.
16: Ayo saingane Bu Legi.
0: Wah, ae, sehatan iki yo Legi.
16: Iya,
0: sehat ya.
16: Sehat semua masuk beratan nang pasar.
0: Oh, lak ngaten, Je, kudu meruput kok ya ya lek Pak Idi.
16: Iya, jelas. Semoga semua pendengar yo sehat.
0: Amin amin.
16: Ndonga kulo yo semua sehat.
0: Sedoyo sehat. Je, amin amin.
16: Nggih. Niki jawabane nek kula sik dituri napa niki?
0: Napa?
16: Sing ditolong napa?
0: Gombal.
16: Gombal jemuran nang atan ngono
0: ya. Oh, lempitan kuwi ya.
16: Niki sing polisine iki Mas Flower.
0: Heeh.
16: Niku sing ditangkep sing gawene marah-marah nang matuk gatuk niku.
0: Sapa? Ayo jaluk bae iki lho.
16: Rawani aku.
0: Senengane mung nguncali ngono kuwi lho.
16: Ya nggih to Mbah Noyo, karo sing kena. Sing kena sledding Mbah Noyo.
0: Gue mau di sledding tackle no. Mula kok kalian ngati-hati. Jee.
16: Untuk kau ini kok dos sledding sleddingan buat tanggup biasa.
0: Santai balik Pak Idi ya. Pokoknya show.
16: Rasa rasa marah-marah, rai som lepu ya sesuatu naik som lepu kan gitu.
0: Gitu ya lek Pak Idi ya.
16: Angge pun akan mawon. Jee,
0: matur nuwun, matur nuwun. Sugeng esok matuk gaduk.
15: Duh,
0: kayak esok
15: matuk
0: kan? Yo, halo. Ini terawates nih, Pak Estunipun, Mas Aldiuki sehat tas dari keluarga.
15: Iya, mungkin panjenengan sehat tak keluarga.
0: Amin.
15: Pak Amin, Uki sehat selalu di Sewon.
0: Ya.
15: Amawa. Iya. Sedoyo semua pro 4 Yogyakarta matuk gaduh sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin.
15: Pak Yanto, Uki nih Pak Yanto.
0: Inji.
15: Tadi jawab.
0: Jawabannya apa niki ayo?
15: Pencuri. Jadi banyak, banyak, banyak, banyak.
0: Ya, apa ya? Tenane.
15: Yeah. Apa dua?
0: Sami, sami. Ya, matur nuwun. Wajan gua aja. Je, matur nuwun. Sugeng enjing matur gaduh.
17: Sugeng enjing matur gaduh. Ilang kitau ya, so.
0: Sugeng enjing Bu Sri Utami. Pak Warta sehat aja Bu.
17: Iya sehat.
0: Alhamdulillah.
17: Sehat ya.
0: Amin amin amin Bang Estunipun.
18: Iya, laporan cuaca redu, bau dalu sempat gerimis.
0: Sama kan kula nggih ugi gerimis. Niki namung pun cerah wonten ing Kota Baru. Nggih.
18: Jawab.
0: Napa niki, Bu?
18: Polisi dadi maling, pemalingnya malah dadi polisi, Mas.
0: Oh, malah gentenan.
18: Dadine malah mari dadi maling.
0: Aling.
18: Ya namung upami kok.
0: Upami mawon.
18: Nggih, nggo kayeng-kayeng.
0: Leres Bu Sri Utami, nggih.
18: Nggih, matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami matur nuwun Bu Sri Utami, nggih, tansah sehat. Monggo matuk gathuk sugeng enjing. Halo, sugeng enjing matuk gathuk. Halo, siapa ini? Suwong. Halo.
19: Halo, halo, halo.
0: Eh, halo.
19: Alah, tangi ora tau mlebu dadi niki mlebu ngalamun.
0: Saking sinten niki?
19: Niki Pidul.
0: Nun, Pak.
19: Darsono.
0: Pak Darsono Pidul.
19: Nggih.
0: Oh, ditinggal ngalamun e. Ah, esuk-esuk kok ya ngalamun to Pak Darsono niku.
19: Biasanya
0: yo. Sehat Pak Darsono?
19: Dipun, dayanipun sehat.
0: Alhamdulillah, dadak remen.
19: Tambah sehat.
0: Ya. Amin, amin, amin. Monggo Pak Darsono.
19: Dadi dosen ngoten.
0: Kok sakit dadi dosen?
19: Aku marani.
0: Oh, lak ngaten. Nggih, ngaten Pak Darsono, nggih.
19: Nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun, matur nuwun. Pak Darsono matur pitu. Wah. Jadi makanya pelajaran malam jadi Sutresna Budaya ugi menikah sambut kata ingkang nyawiji lumantar waca matur nuwun sangat Sutresna Budaya makanya pelajaran malam kasih kelangkung rumbin menikah setunggal nomor lagu saking Brevis Boy Dewi Yowani atau jadi Sutresna Budaya tetap nyawiji matur ngatur.

Sembari menyanyikan lagu tradisional jamuran, anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini. Tentu masih banyak dolanan anak dengan nilai filosofis yang tinggi. Gobak Sodor yang mengajarkan kebersamaan. Enggrang yang membangun

0: Berobat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing atur giaran Mathuk Gathuk. Lumantar program Ambat Raring Ayu Jogjakarta. Nggih, sutresno budaya di hari ini tentunya juga masih dengan suasana memperingati Hari Anak Nasional yang ke-42 nggih, yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2026 hari Kamis kemarin nggih, tentunya dengan tema yaitu mengusung sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Nah, Hari Anak tentunya menjadi momentum penting nggih untuk mengingatkan bahwa setiap anak itu berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat dan juga penuh kasih sayang. Kasih sayang orang tua bukan hanya diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan materi saja, tetapi juga melalui perhatian ngoten nggih. Juga perlindungan, pendidikan serta pendampingan agar anak itu merasa dihargai, didengar dan juga dicintai. Dengan memberikan pengasuhan yang positif, keluarga juga dapat membentuk karakter anak itu yang percaya diri, mandiri, serta juga memiliki nilai-nilai moral yang kuat sebagai bekal untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa depan gitu. Dan melindungi anak itu juga berarti menjaga mereka dari berbagai bentuk kekerasan, juga perundungan, eksploitasi, hingga tentunya ancaman dunia digital yang semakin berkembang ini. Seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah, hingga lingkungan sekitar memiliki tanggung jawab bersama, tentu untuk menciptakan ruang yang ramah anak dan juga mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Melalui semangat Hari Anak, mari terus menanamkan kasih sayang, memberikan perlindungan terbaik, serta membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak untuk belajar, berkarya, dan juga meraih cita-cita demi terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan juga siap untuk membangun masa depan bangsa. Nah, tentunya sutresno budaya masih tentunya dalam suasana Hari Anak Nasional yang ke-42 yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2026 hari Kamis kemarin. Jih, begitu. Kembali juga di Mathuk Gathuk pada pagi hari ini dengan pertanyaan yang sudah beberapa dijawab juga aja sutresno budaya. Seandainya semua polisi jadi pencuri, pencuri jadi nopo? Nah, niki nggih. Coba yang ada di WhatsApp kita buka satu persatu nggih sutresno budaya. Ada Ibu Mulyaje menika matur nuwun sangat. Ugi wonten Mas Enget menika nggih dadi polisi genti Mas ijolan nggih. Rama kare dadi projoku sumo tetap jadi pencuri jawabannya nggih. Ibu Ningsih di Wonosari nderek jawab nggih tetap jadi pencuri Mas matur nuwun nggih matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Kang Min monggo.
1: Sugeng esuk Mathuk Gathuk sugeng enjang Mas Gilang.
0: Nggih Kang Min.
1: Kula Kang Min saking Yajaran Kulon Trita.
0: Monggo monggo nggih. Jawabane napa niki?
1: Pinaringan kesehatan.
0: Amin ya, amin. Nggih, mugi-mugi sedaya tansah sehat.
1: Nek polisi ati pencuri. Nggih. Pencuri mah dadi.
0: Dadi
1: sawan.
0: Gembelo, gembelo, gleling dadian nggih. Matur nuwun Kang Min nggih. Mbah Pur di Jakal menika nggih, selamat pagi Mas Gilang niku pencurine dadi komandane nggih. Matur nuwun. Pak Sutarno menika pencuri jadi banyak, matur nuwun. Mas Ian dadi polisi nggih, Ibu Kiran ming kula jawab gantian Mas pencuri jadi polisi. Wo, nggih matur nuwun Ibu Kiran. Pak Isdiana balik papan jadi penonton saja. Oh nggih, Pak Trimoyadi di gereja jadi pengangguran. Oh ya, gaweane wis di anu digenteni wong liya kok nggih. Sugengnya Mas Gilang nggih, jawab kula yang pencuri malah tetap jadi pencuri karena malah tambah berani karena polisi juga ikut. Oh nggih, Ibu Sagine matur nuwun. Pak Kasiono monggo.
2: Mathuk Gathuk sugeng injing.
0: Sugeng injing Pak Kasiono nggih.
2: Kasiono mula wentro gati.
0: Ngaten.
2: Menawi jawaban kula menika menawi polisi dados pencuri nggih, pencuri dadi temannya polisi.
0: Temannya polisi.
2: Kanjeng-kanjeng mawon.
0: Ngaten nggih, Pak Kasiono, matur nuwun sangat tansah sehat. Mbah Noye tadi jawab pencuri jadi banyak. Oma. Jadi hakim, ma. Matur nuwun nggih. Mbah Bejo menika pencuri dadi bose polisi. Ya nggih, matur nuwun. Mbak Anggun dere jawab menika nggih. Pencurinya jadi maling semua Kak Gil-Gil. Pagi ini dingin seperti ada di puncak Gunung Fuji ya. Matur nuwun Mbak Anggun. Ibu Siti di Mbangun Tapan. Oh Mbak Siti niki napa? Nggih.
3: Pagi Mas Gil.
0: Yey.
3: Ngapunten jawab lewat kini wae.
0: Oh yey.
3: Rusak e.
0: Oh rusak.
3: HP-ku.
0: Waduh. Ya, nggih mboten ana apa.
3: Wis nah, dadi maling, malinge dadi.
0: Tadi apa yo?
3: Seneng lah.
0: Tadi
3: ora ono sing nyeneni.
0: Ayo ngaten, nggih, matur nuwun Mbak Siti nggih. Pak Haji Mujiono. Nggih menika jadi kepala pencuri jawabannya nggih. Bu Esti Kulon Progo pencuri jadi banyak, Pak Bambang Sutarno. Jawaban saya adalah pencuri jadi banyak Mas Gilang, matur nuwun. Ibu Pipit menika jawabanku napa niki Mas Gil tetap jadi pencuri penting absen jajah, matur nuwun. Pak Frans menika nggih sebaiknya jadi raja Mas Gilang, dunia semakin rusak. Wah nggih. Pak Yuwono Romo Yu menika nggih tidak ikut nebak hanya absen jajah, matur nuwun tansah sehat. Pak Jumakir menika nggih sugeng ing Suterno Budaya nggih derek jawab malingnya jadi santapan Pak Guru, matur nuwun, salam budaya lestari budayaku. Pak Agus Prastowo, bebas mau jadi apa karena sayangannya tambah banyak. Ji, matur nuwun Mas Klawar di Gudean.
4: Pagi Mas Gilang.
0: Selamat pagi, Ji.
4: Jadi pencuri. Pencuri jadi napa enggak jadi apa-apa Mas.
0: Ora dadi apa-apa.
4: Andainya lho niku. Jadi penyanyi mawon.
0: Oh, dadi. Ya olah ora apa-apa kok ya, Ji. Matur nuwun Mas Klawar, Ji. Pak Yanto saya kan. Manggali.
5: Assalamualaikum Mas Gilang.
0: Wey, halo Nidia.
5: Jawabannya pencuri ya. Jadi banyak.
0: Jadi makasih banyak. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Pak Binuki derek jawab. Polisi dadi pencuri, pencuri dadi kancane. Mbah Jio. Menika nggih matur gantuk jadi napa niki? Tak kursing. Napa niki Mbah Jio nggih matur nuwun. Mas Freddy Surakarta menikah malingnya jadi seneng dong kan udah gak ada polisi lagi. Ibu Mawi di Sewon pencuri jadi polisi. Pak Samto Gunung Kidul sugeng ijing matuk gaduk jawabannya pencuri jadi senang tambah pengamanan malah nje. Pak Budi Rahono menikah nje mereka jadi anak buahnya nje. Matur nuwun Mbak Pia jawabannya pencuri jadi banyak. Pak Bambang Eko pencuri jadi konco kentalnya polisi. Pak Untung menikah nje pencuri jadi banyak. Ibu Widyani sih bisa jadi pengangguran ini nanti. Oh, Mbak Glendi monggo. Napa niki Mbak jawabane, Mbak?
6: Mas gila.
0: Ji.
6: Jawab dalan sama.
0: Monggo.
6: Mbak Glendi.
0: Ji.
6: Ajeng jawab.
0: Napa niki?
6: Polisi niku jadi mungsuhe pencuri.
0: Pencuri nggih, ngaten nggih, Mbak. Matur nuwun tansah sehat. Ibu Yayu di Jalan Warit pencurinya jadi banyak dong, nggih. Mas Tio Magelang enggak tahu nggih. Bu Susmi jawab, kalau pencuri ya tetap jadi pencuri dong. Oh nggih, matur nuwun. Bu Bintaniaria meninggal nggih. Oh, alah Mbah Mus to niki nggih. Matur nuwun Mbah Mus nggih. Salajengipun Pak Budarmini meninggal nggih. Tetap jadi pencuri karena aman, enggak bakalan ditangkap polisi. Nggih, matur nuwun Pak Iswandi jadi temennya sebagai spionnya lah. Wo, spionase. Pak Tri Dipaduk jawabannya napa niki? Jadi banyak. Pak Suya, Mas Suyanto Pundong menika nggih, jadi pengangguran, jadi bingung, jadi penegak hukum, jadi penonton saja.

0: Bun. Kang Dirja dibantul, bangun tapan. Ji pencuri jadi lari cepet sekali mau daftar jadi polisi gentenan. Pak Joko Kadilobo jadi kaya. Oh ya, Ibu Mugi dikasian. Jadi garong atau bandit. Wah, ji. Bapak Mursidi, ji di Sleman ninggon derek jawab, ji. Jadi bosnya Ibu Nini Diwuk pencuri jadi banyak. Pak Untung di Sami Galuh menika menjadi penjahat yang harus dipenjara. Pak Baron ditempel menika pencuri jadi banyak. Ye, Mbah Aira jadi polisi. Mas Guru Kadipiro menjadi bosnya pencuri. Mbak Toyo di luar menika pencuri menjadi temannya polisi. Ye, Romo Kapsul wonten ing godean absen mawon. Ye, matur nuwun. Pak Tejo menika jadi jenderal. Mbah Suro harga lawu jawabane jadi bingung iki jawab apa je. Pak Tupar monggo.
1: Sok nginjing mlaku katok sok nginjing Mas Gilang.
0: Wih je monggo.
1: Ya, Mas.
0: Je jawabane napa?
1: Nek seandainya semua polisi tadi pencuri.
0: Nggih.
1: Yo meh seandainya yo sing pencuri tetep dadi pencuri.
0: Dadi pencuri.
1: Polisi ini kan terus takon.
0: Wah nggih.
1: Nek nyolong ben rakonangan ki
0: piye. Kepiye ya. Nggih. Sami-sami matur nuwun nggih Pak Tupar tansah sehat. Bu Ir bingung ra iso jawab mboten napa. Pak Damaskus menika jadi temannya Ibu Atun derek jawab ugi. Jadi polisi Bu Naomi nggih niku derek jawab dadi napa iki? Oh, Pak derek jawab mawon Pak Kawan Gusti berkahi matur nuwun. Pak Kasim Bangun Rejo menika nggih pencuri jadi banyak nggih. Bu Partina dibantul je jadi tetap jadi pencuri ae Ibu Agimo menjiga je pencuri dados napa niki dados kata je Rama Kamti Projono Lusodo hanya seandainya jadi tidak ada je Rama Ibu Hartini disalam kulon dari absen mawon matur nuwun babe juga ngejeng Mas Gilang je Bu Hana Beran Kidul dari Sleman menika jarak jawab dadi merajalela kebak pencuri je Bu Purwanti dadi polisi Pak Sunaryono di Mundilan menika seandainya jadi pelatih saja je matur nuwun Mas Suratman di Prambanan jawabannya pencuri jadi senang Pak Klik jawabnya menapa niki jadi polisi je Kang Aji di Sanden jawabannya napa jadi susah mergane kalah sak kabeh. Ibu Dami menika nggih. Bapak Dami menika nggih. Salam sehat saja untuk semua kru nggih. Jawabannya jadi pencuri. Bu Yanwasih menika pencuri jadi buahnya, Mbak Cindy jadi banyak, Mas Arif juga jadi banyak. Bu Farani Suparjilah menika ndherek jawab dadi akeh buyanget Uti dia nggih di Demangan Baru. Tetap jadi pencuri Bu Dewi Budia ugi menika tetap jadi pencuri jawabane. Pak Sudarmono derek jawab menika saking penambahan je dadi ketangkep Ibu Sunar derek jawab menika jawabane ya tetap polisi ye matur nuwun Ibu Narti ngluar jawabannya napa niki derek mawon matur nuwun jadi banyak Mahdi Priyani Pak Mahdi menika gantian jadi polisi Ibu Narti Baturan Mas Gilang derek jawab menika apa niki jawabane Oh salam saja untuk semuanya Pak Irwan jadi banyak nje. Bu Sarmiatun di Jalan Dendeles jadi tersangka jawabannya nje. Bu Sutini menika niku napa niki ingkang dados polisi manggilang nje matur nuwun Ibu Uti di Sleman menika pencuri jadi manusia ayo manusia kok ya matur nuwun Pak Badatri Utama menika pencuri jadi semua untuk Pak Untung Raharjo menika nje pencuri jadi hansip Ibu Wigati di Wonosobo nggih tetap jadi pencuri matur nuwun Ki Praworo rongko punika nggih salam karahayon salam budaya lestari budayaku Pak Tukiman pencuri jadi senang Ibu Bekti di Serandaan menika nggih pencuri ya tetap jadi pencuri Mbak Jawali menika jawabane jadi temennya Mas Gilang nggih matur nuwun Ibu Atun pencuri jadi sahabatnya nggih Pak Enggar jadi bebek bebek napa banyak Pak Min Suratno sugeng njing tansah sehat Pak Min saya keluarga jawabannya jadi kancane salam untuk Nima Gendis yang lagi UTW ke sekolah sambil nyimak propan tansah sehat Bu Nugroho Mangiran jawabannya napa niki derek jawab jadi tambah senang karena banyak temennya nggih matur nuwun Ibu Siti dipakem polisi jadi enggak kebagian. Ibu Sri Harjono waduh semua jadi

0: Polisi Mas Gilang J. Baik kemuliaan sugeng ijing Mas Bro, pencuri jadi polisi matur nuwun. Mbak Popi di Muntilan tetap jadi pencuri jawabannya. Pak Wiono terpenjara jawabane. Pak Gadot Anjoran dari jawab jadi temannya. Pak Widodo monggo.
1: Kakung Widodo Merpati
0: Murni. Monggo Kakung.
1: Ji. Jadi polisi saja Mas.
0: Jadi polisi saja matur nuwun. Salajengipun Pak Suwardono Raharjo. Jawabannya jadi polisi. Ibu Yanti di Candi Turi pun di Kalawonje. Bagi Mas Gilang pagi dari Bu Yanti di Candi Turi menika jawab jadi temannya polisi. Oh ya, jadi kanca. Nggih, matur nuwun. Saklajengipun menika Pak Sutrisno di Gamping, pencuri ya tetap jadi pencuri. Pak Boniman menika nggih, pencurinya jadi lebih banyak. Salam bahagia. Bahagia selalu nggih. Salajengipun Pak Cahyono sono sewu dibantul sugeng njing matuk gathuk Mas Gilang nggih sugeng njing Pak Cahyono. Derek ngregaken gegojengan kemawon nggih pemanggih pribadi kula gadah panginten menika nggih menawi sedaya polisi dados pandung menika tentu coblos menawi para begal rampok menika padados menika malah saged dados pandongeng ingkang misuwur. Oh, pada carios kanthi wiwitan dik jaman semono ana kedadean aneh. Nggih. Matur nuwun sugeng makarya kanthi kebak karahayo. Amin amin matur nuwun Pak Cahyono sono sewu dibantul. Nggih. Ki Joko Bodho idem mawon jawabane nggih. Matur nuwun. Saklajengipun wonten Pak Surya menika nggih, monggo-monggo Pak Surya.
2: Sugeng esuk matur gathuk Mas Gilang.
0: Sugeng esuk.
2: Ya seandainya polisi jadi pencuri.
0: Nggih.
2: Pencurinya jadi apa?
0: Jadi ya, apa?
2: Jadi nganggur Mas Gilang. Sekarang dari ditekel oleh Pak polisi.
0: Ngaten.
2: Nggih. Ngaten nih Mas Gilang.
0: Tetap
2: sehat semangat. Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun kalau Pak Surya nggih, menika wonten Pak Supoyo menika nggih, monggo monggo Pak Supoyo.
3: Sugeng esuk matuk gathuk.
0: Nggih.
3: Sugeng esuk Mas Gilang.
0: Sugeng esuk.
3: Kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki.
0: Amin amin.
3: Nggih. Kagem Mas Gilang lan sak rencang-rencang ipun.
0: Ngaten Pak Supaya monggo.
3: Sampun kula menika nggih, mungkin manut Mas Gilang Sutowiyoso mawon mekaten matur nuwun. Uyuh ora tuku keplok ora
0: tuku
3: sing bagus seneng atine.
0: Nggih.
3: Gues nggih Mas Gilang.
0: Tetep gues nggih Pak Supaya matur nuwun tansah sehat. Salajengipun menika Mbah Gadina di Gunung Kidul nggih monggo.
4: Sugeng enjang kula Mbah Gadino saking Gunung Kidul.
0: Nggih, monggo.
4: Seandainya semua polisi jadi pencuri.
0: Nggih.
4: Pencurinya jadi apa?
0: Jadi napa?
4: Nggih. Jawabane ya pencurine dadi oke banget.
0: Dadi oke banget ya, Mbah.
4: Nek kabeh polisi iki dadi pencuri,
0: Jee.
4: Terus pencurian jadi apa? Ya jadi banyak.
0: Jadi mas. Banyak.
4: Pencurine.
0: Heeh.
4: Dadine
0: oke banget. Matur nuwun nggih, Mbah Gadino kalau nggih wonten ing Gunung Kidul. Salajengipun menika Ibu Surajimah menika nggih. Derek jawab Mas Gilang nggih matuk gathuk sugeng enjing. Pencurinya ya jadi polisi menangkap pencuri jadian itu. Wo, diwolak-walik pokok. Gentenan nggih to, pokok nggih matur nuwun Ibu Surajimah. Salajengipun Pak Bardan di Mogiri derek jawab ugi polisinya jadi banyak. Oh, maksudnya pencurinya jadi banyak menika jawab derek jawab. Je, matur nuwun Pak Bardan wonten ing Mogiri. Salajengipun ugi menika wonten Mas Indra ing Pakem menika je. Bang Giris derek jawab, "Ya, lho Mas Indra, monggo." Pencurine dadi banyak. Ya, matur nuwun. Banyak napa bebek, napa entok niki. Matur nuwun je. Salajengipun ugi wonten Mas Iqbal wonten ing Sayidan nggih. Mas Gilang derek jawab pokok men nggih, pencurinya dadi polisi pokok men diwolak-walik. Matur nuwun Mas Iqbal nggih. Ugi wonten Mbak Yustika nggih, matur nuwun wonten ing Batel menika. Jawab nggih Mas Gilang, monggo jawabane napa Mbak Yustika? Kalau menurut saya pencurinya jadi banyak karena polisinya sudah kan jadi pencuri nggih. Matur nuwun Mbak Yustika nggih. Lalu gimana kalau sampun sudah jadi sutradara budoyo yang kelumantar baca buki? Sudah semuanya, sudah saya bacakan satu persatu. Matur nuwun sangat katur dumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Mathuk Gathuk wonten ing njenengan menika yang sudah bergabung dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang gayeng-gayeng saja untuk pagi hari ini ngaten nggih Sutresna Budaya. Terima kasih banyak. Yang pertanyaannya tadi, seandainya semua polisi jadi pencuri, maka pencuri jadi apa ya? Nggih, seperti kan gegayengan sarang-sarang mboten perlu sepandang. Pokoknya jawab bareng. Sing pun jawab dadi polisi, dadi napa-napa niku, dadi bose, dadi mbane. Pemen jawabane dhewe-dhewe ora apa-apa. Nanging menurut napa kamus besar dalam kasus kebiasaan menika nggih, seandainya semua polisi jadi pencuri, pencurinya jadi banyak, jadi akeh banget. Banyak niku tejeh katrah ngaten nggih Sutresna Budaya. Sing jawabane padha suryen sing dereng padha mboten napa. Sing penting gayeng sareng-sareng, mboten perlu sepandang, pokoke jawab bareng. Ngaten nggih Sutresna Budaya, jadi katrah. Jadi banyak sekali karena polisi tadi pencuri gitu. Neng-nengi mengupomo seandainya saja nih. Neng-nengi mugi-mugi sedaya pencuri, sedaya kejahatan menikah bisa diberantas oleh para polisi-polisi yang ada di Indonesia. Angkatan jadi Sutresna Budaya. Matur nuwun sangat. Dumateng Sutresna Budaya yang sampunya wijing kiaran Mathuk Gathuk yang ingin menikah nih. Matur nuwun sangat. Ing busana kula Gilang Sutawiyoso ngaturaken sugeng enjing sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Mathuk Gathuk dinten candhakipun. Matur nuwun.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, beberapa cara dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung dan juga otak. Salah satunya dengan melakukan olahraga kardio, namun juga diimbangi dengan latihan angkat beban. Dosen Fakultas Kedokteran UGM, Profesor Denny Agustiningsih menyatakan, saat otot digerakkan lewat latihan beban, tubuh akan melepaskan protein khusus untuk memperbaiki jaringan dan regenerasi sel. Proses inilah yang mendukung fungsi jantung dan juga otak menjadi lebih optimal. Gerakan sederhana di rumah seperti push-up, plank, squat, atau pilates sudah sangat membantu untuk melatih massa otot. Latihan juga disarankan sejak usia muda agar massa otot tetap terjaga dan mencegah tubuh menjadi bungkuk saat tua. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kelurahan Wirobrajan Yogyakarta mulai mempersiapkan program penataan kawasan kumuh di RW 12. Langkah awal ini dilakukan lewat sosialisasi kepada warga agar masyarakat bisa terlibat langsung sejak tahap perencanaan. Lurah Wirobrajan, Seno Wibowo menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif warga. Komunikasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam pengentasan wilayah kumuh. Lewat sosialisasi tersebut, warga dan pemangku kepentingan diharapkan punya pemahaman yang sama, sehingga penataan lingkungan bisa tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.